0: pacar lampunya lah. Dampaknya apa kalau untuk yang sendiri?
1: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
2: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menegangkan.
2: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menke Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
3: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikho yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi.
1: Kita berjumpa lagi di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di sesi 2 akan bersama dengan narasumber pada pagi ini. Dan saya sudah sampaikan bahwa di sesi pertama tadi kita menerima respon pendengar. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Jauzi di Mataram, Ibu Aisyah di Lombok Barat yang sudah bergabung untuk pagi ini memberikan pendapat untuk topik tentang pertanian, lengkapnya kinerja produksi dan rekomendasi kebijakan pertanian 2026 di tengah El Nino. Narasumber kita pada pagi ini Pak Lalu Mirza Amir Hamzah, SPMM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat. Saya di studio bersama dengan Sari Bisudawati, penyiar pada pagi ini, di pengarah acara Bung Syahmanap, yang mencoba untuk menyambungkan komunikasi dengan Pak Kepala Dinas untuk bersama-sama kita minta pandangannya soal topik ini dan memberikan atau menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jauzi tadi, yang garis besarnya adalah soal kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kemudian fungsi atau existing dari sumur bor yang ada di lapangan dan diharapkan juga bisa diterapkan di hampir di semua daerah untuk bisa mendukung sektor pertanian khususnya di musim kemarau. Kita ketahui bersama pendengar bahwa BMKG cuma memprediksi bahwa El Nino yang ada saat ini mempengaruhi kemarau kita bahkan sampai di 2027. Walaupun pada saat ini kita sudah memasuki, atau Juni kemarin kita sudah memasuki kemarau puncak, bukan berarti kemudian di 2027 kondisi yang serupa masih tidak membayangi, tetapi yang pasti ada masih berpotensi untuk membayangi kondisi pertanian kita khususnya dari perspektif iklim. Saya masih membuka kesempatan Anda pendengar sambil menanti tersambung dengan narasumber pada pagi ini dengan menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Menyusul Pak Jauzi tadi yang sudah menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi garis besar kesuksesan kita menghadapi El Nino. Kemudian Bu Aisyah, fungsi dari keberadaan sumur bor kita cukup signifikan atau strategis dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk pertanian. Baik pendengar, di ujung telepon saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat, Pak Lalu Mirza Amir Hamzah, SPMM. Assalamualaikum Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung pada pagi ini, meluangkan waktunya ya, Pak Mirza, setelah juga kemarin beberapa sesi atau di berbagai forum ikut mewawancarai Pak Kepala Dinas dalam konteks pertanian juga. Tapi pada pagi ini kita menggarisbawahi meminta pandangan Pak Kadis juga soal bagaimana strategi kinerja produksi dan rekomendasi kebijakan apa yang diterapkan di sektor pertanian khususnya di 2026. Kalau melihat dua poin ini, kira-kira apa yang paling mengemuka dari Pak Kadis terlebih dahulu?
2: Siap, bagus. Jadi untuk saat ini kita sudah masuk di musim kemarau.
1: Betul.
2: Artinya apa? Langkah adaptasi yang harus kita lakukan untuk melakukan pertanaman di musim tanam ini. Langkah-langkah apa sih? Strategi yang kita harus lakukan yaitu pengelolaan lahan hemat air tentunya.
1: Iya.
2: Kemudian pola tanam yang adaptif. Jadi tentunya kita prioritas tanam di lahan-lahan yang berikat teknis.
1: Ya.
2: Silakan yang ketersediaan airnya cukup. Itu boleh untuk tanam padi.
1: Ya.
2: Tapi bagi yang lahan-lahan yang ketersediaan airnya tidak mencukupi, akan melakukan pola tanam dengan selain padi itu ada hortikultura, ada palawija, ada tanaman perkebunan, itu juga menjadi salah satu langkah strategi kita. Kemudian penggunaan padi paritas yang tahan kekeringan itu untuk penyediaan bahan pangan kita yang komoditas padi itu banyak sekali di sana.
1: Ya.
2: Ada Impago 4, ada Impari, kemudian Situpa Gendit, ada Pajajaran, Cakra Buana, itu banyak. Itu yang kita dorong petani. Kemudian juga untuk pengelolaan tanah.
1: Ya.
2: Ini juga perlu untuk pemberian bahan-bahan organik agar lahan yang dimiliki oleh petani itu memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Itu adalah langkah-langkah strategi kita merangkap mempertahankan komoditi padi, terutama padi, ya, dalam kita mempertahankan swasembada pangan di NTB, Pak Agus.
1: Baik, luar biasa ini, cukup banyak rekomendasi ya. Yang...
2: Ada pula langkah strategis yang lain, yaitu sinergi dan kolaborasi.
1: Nah, ini
2: itu
1: dia.
2: Telah dilakukan kami itu di dua season. Season pertama itu adalah di forum TKPSDA namanya, Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
1: Yeah.
2: Di situ akan melibatkan dari Balai Wilayah Sungai, ada dari Dinas PUPR, Dinas Pertanian, PTA, Kelompok Tani, Gapoktan. Jadi forum tersebut kami jadikan dalam rangka mengantisipasi setiap musim tanam. Jadi ada wadah di dalam pemerintah provinsi, itu kemarin telah dilakukan di wilayah Sungai Lombok dan wilayah Sungai Pulau Sumbawa.
1: Jadi di dua
2: pulau kita ini telah kita lakukan dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino yang sedang terjadi di wilayah kita. Dan itu yang kita lakukan agar NTB sebagai daerah swasembada pangan dapat kita pertahankan.
1: Baik. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Mirza tadi juga menjawab pendapat Pak Jauzi di Mataram yang menggarisbawahi tentang kolaborasi ya. TPKSDA, betul ya Pak Kades ya?
2: TPKSDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
1: Sumber Daya.
2: TKP.
1: Oke, baik. Ini betul sekali, sudah tepat.
2: Jadi, ya.
1: Kalau untuk Ibu Aisyah yang di Lombok Barat tadi di sesi pertama menginginkan adanya fungsi dari sumur bor yang sudah sempat diakses oleh masyarakat ini Pak Kades, dan sangat membantu katanya. Harapannya bisa merata berdiri di berbagai wilayah. Apakah ini juga masuk ranahnya Pak Kades? Tapi saya belum tahu juga. Tapi kira-kira seperti apa ini Pak Kades menjawab ini?
2: Ya, insya Allah kalau di Kementerian Pertanian itu ada irigasi perpompaan.
1: Namanya. Nah itu dia, betul.
2: Memang itu dari sumber-sumber, memang itu peruntukannya untuk pertanian.
1: Oke.
2: Jadi tetapi kalau masyarakat kita juga kita memanfaatkan untuk air minum, silahkan. Kalau itu airnya itu memang sehat, silahkan. Peruntukannya sesuai dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Tapi kita memang mendorong itu peruntukannya untuk pertanian. Tapi tidak untuk kemungkinan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
1: Yeah.
2: Itu kami juga sangat senang kalau bantuan yang kita berikan tidak hanya untuk pertanian, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan mereka. Walaupun memang kalau ada pembagian kewenangan juga di situ, untuk air minum, di situ ada dinas SDM, kemudian untuk yang lain PUPR juga ada punya kewenangan masing-masing. Tapi kami sepanjang itu bermanfaat untuk masyarakat, kami persilahkan. Tapi yang utama adalah memang kalau Kementan itu mendorong untuk pertanian lahannya.
1: Iya, baik, artinya ini sudah terjawab juga untuk Bu Aisyah di Lombok Barat ya. Kita berharap mudah-mudahan dari sisi kuantitas nanti masih bisa bertambah. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Kadis. Sambil menunggu mungkin juga ada yang masih ingin menyampaikan pendapat.
2: Ini satu tambahan Agus.
1: Oke, silakan.
2: Yang sering oleh masyarakat kita. Jadi jangan kita berkutat di daerah existing, tapi di daerah itu kadang terlupakan. Jadi itu itu ada sumber air yang kondisi hutan segala macam.
1: Hutan, ya.
2: Sama. Jadi walaupun itu di luar kewenangan pertanian juga.
1: Siap.
2: Kita juga ikut dukung teman-teman di LHK untuk melestarikan dan menjaga hutan kita agar berlanjut.
1: Baik. Iya. Saya minta yang ingin bergabung ini untuk menurunkan terlebih dahulu volume suara radionya karena memberikan umpan balik di studio. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, silakan Pak dengan Bapak siapa di mana? Bisa menjauh dari monitornya, Pak? Monitor radionya bisa ya. Bergeser karena
0: sudah ya.
1: Feedback. Ya, silakan. Oke, kalau ya. Bisa
0: selamat pagi,
1: cukup jauh.
0: Pak Kadis. Salam sejahtera untuk kita semua begitu.
1: Ya.
0: Saya dari Lombok Utara niki, Pak.
1: Dengan Bapak siapa?
0: Dengan Pak Jaya.
1: Pak Jaya, Lombok Utara.
0: Ya. Pertama begini, kaitannya dengan pertanian begitu. Kalau menurut saya coba dihidupkan pola tanam itu gitu. Padi, palawija, padi. Apakah dia itu airnya mencukupi atau kurang, apalagi kurang begitu. Jadi pola tanam itu sangat perlu sekali. Kalau dulunya pengalaman saya begitu, orang tua saya begitu ya. Ya sekarang padi, palawija, padi. Itu kalau ada yang melanggar itu hendaknya diberikan sanksi begitu. Kalau dibiarkan terus padi itu salah satu anunya adalah penyakitnya yang ya penyakitnya okay. Penyakit padi itu. Jadi harapan saya sama. Begitu Pak Kades, coba diterapkan pola tanam padi, palawija, padi begitu. Apakah baik. Dia itu ada mencukupi airnya ya. Atau dia kurang begitu.
1: Siap,
0: nah itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan masalah sekarang ini dengan kekurangan air ini, kalau saya di Tanjung begitu ya, ada di desa Sokong kita buat sumur di sana begitu. Kita buat ya. Sumur, kalau musim kemarau kita kadang-kadang ada kelompok punya mesin begitu. Jadi mesin itulah alat untuk menaikkan air dari sumur itu.
1: Ya.
0: Itu yang kedua. Yang ketiga kaitannya untuk dengan air ini, Pak. Halo Pak Kades.
1: Ya, silakan. Ya, saya mencatat ya. Pak Jaya, silakan. Ya,
0: kaitannya saja. Dengan air begitu. Coba bagaimana caranya saya lebih luas lagi kerjaannya antara kehutanan ya dengan pertanian. Siap. Dari kehutanan, coba apa namanya? Hutan-hutan itu dijaga kelestariannya.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang kedua adalah mata air yang ada di hutan itu hendaknya dilestarikan.
1: Siap.
0: Kadang-kadang mata air itu kadang-kadang dirusak.
1: Yep.
0: Contoh di Pusuk. Dulu yep. kan besar mata airnya itu dirusakkan dia begitu.
1: Baik.
0: Nah okay, itu Pak keinginan ya. Saya. Mari kita jaga hutan, yeah. jaga mata air itu. Jangan sampai katanya tetua saya, kalau kamu merusak mata air, besok lusa air mata lah yang kamu okay. akan terima.
1: Yeah. Baik jadi, Pak Jaya.
0: Terima kasih Pak Kadis. Selamat pagi. Yeah.
1: Selamat pagi. Waktu Pak Jaya sudah kita batasi. Saya langsung ke Pak Kepala Dinas, Pak

0: tahu memiliki alik-alik yang kuat, adat istiadat budaya di saudara-saudara kita di Lombok Utara. Makanya kami, kalau kita berbicara pola tanam, memang ada undang-undang yang baru juga. Jadi kalau di terbaru, itu undang-undangnya memang mengharuskan yang pola tanam tadi, padi, palugia, padi, tapi dengan undang-undang baru keluar, mulai dari undang-undang 12/1992, undang-undang 20/2019, itu memang pola tanam itu diberikan kepada daerah masing-masing, spesifik lokasi. Jadi ada yang daerah-daerah yang memiliki potensi air yang banyak, memang di situ diperbolehkan juga menanam padi 3 kali. Artinya karena regulasi yang akhirnya pola tanam kita tidak terpaku dengan pola tanam yang seperti dulu.
1: Baik.
0: Kemudian yang kaitan di Lombok Utara juga, kami juga Kementerian Pertanian itu mendorong sebenarnya daerah-daerah yang cukup lah air itu untuk padi sampai 3 kali.
1: Yeah.
0: Tapi kami tetap melihat spesifik lokasi, kemudian awik-awik dan istiadat di sana. Jadi kami tidak menyentuh kalau itu sudah ada aturan yang sudah dibuat di daerah. Tepat seperti Lombok Utara yang memiliki pola tanam seperti itu. Jadi Kementerian Pertanian akhirnya memahami bahwa tidak semua lokasi yang bisa diterapkan dengan hal tersebut. Nah itu yang kami, masyarakat pun ikut menjaga kalau memang di situ pola tanam yang akan diberlakukan, dia berlaku. Jangan merubah tata yang sudah dibuat di daerah tersebut. Jadi kami sepakat dengan Pak Jaye, Lombok Utara itu juga kami memberikan acuan, silahkan
1: rekomendasi,
0: rekomendasi. Alik-alik yang sudah dibuat itu yang paling kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kaitan dengan irigasi perpompaan bagus ya.
1: Betul, terkait dengan sumur bor tadi juga ya.
0: Iya, sumur bor segala macam. Nah itu juga kita tetap mendorong dengan kemampuan fiskal yang ada, memang kita bagi di 10 kabupaten kota agar saudara kita juga dapat memperoleh bantuan tersebut, termasuk juga Lombok Utara. Jadi harapannya nanti dengan kegiatan, kalau di kita itu ada kegiatan optimasi lahan namanya. Jadi ya, tadinya hanya IP-nya 1 kali tanam, kita harapkan bisa jadi 2 atau 3 kali pertanaman, tentunya dengan ada bantuan optimasi lahan berupa irigasi perpompaan, perpipaan dan sebagainya. Kemudian yang kaitan yang terakhir, kita di daerah hulu, kami di pertanian tetap bersinergi dengan teman-teman LHK agar kita akan menjaga kehutanan kita ini tetap asri. Jadi tidak sembarang nih bantuan itu masuk di kawasan hutan atau apa, kami itu kami jaga. Silakan itu kewenangan berada di teman-teman LHK, maka aturan main teman-teman LHK itu yang harus kita perbuat dan kita depankan menjadi salah satu regulasi untuk menjaga agar hutan kita terlestari. Kami sangat antusias dengan Pak Jaye, dan kita habiskan itu hutan karena akan menjadi air mata. Mari kita jaga.
1: Betul sekali.
0: Kami di pertanian ini kita pengguna, user. Jadi kalau di hulu rusak ya jelas kita akan berdampak di daerah yang pengguna. Mari kita jaga terutama yang di kawasan hutan kita agar tetap asli dan lestari. Tentunya kolaborasi bersama, tidak mungkin 1-2 instansi, tapi masyarakat pun juga ikut mengawasi. Demikian Pak Gus.
1: Betul sekali. Sudah terjawab juga Pak Jaye, mudah-mudahan bisa mengatasi kegelisahannya selama ini soal pertanian. Dan kita masih ada 2 menit memberikan kesempatan untuk Pak Mirza atau Pak Kepala Dinas untuk memberikan pandangan akhir soal topik ini, boleh? Apakah soal kebijakan, apakah soal rekomendasi khususnya di 2026 ini, silakan.
0: 2026 ini kita memasuki musim kemarau yang orang sebut sudah El Nino, dan El Nino ini sebenarnya sudah menjadi bagian kehidupan kita karena di tahun-tahun sebelumnya juga sudah kita alami. Tentunya mari kita menggunakan air dengan secara bijak, tidak membuang percuma, tetapi secara bijak kita gunakan, ikuti arahan-arahan dari petugas kami, baik dari PPL, POPT, dan PPT di lapangan, termasuk dengan penjaga pintu air. Nah itu juga sangat

0: kami rasakan membantu kelompok tani dan P3A dalam menentukan komoditi apa yang ditanam pada saat ini agar tidak mengalami gagal tanam bahkan sampai gagal panen. Itu saya kira membangun sinergitas, kolaborasi dengan berbagai pihak agar ketahanan di NTB dapat terjaga menjadi lumbung pangan nasional.
1: Baik, amin. Saya juga ikut berdoa dan yang pasti terima kasih pada pagi ini sudah bersama di Opini Publik dan klarifikasi Pak Kades. Semoga kita bisa bertemu lagi di forum selanjutnya dengan topik yang berbeda dan mengumpulkan juga ragam pendapat dari masyarakat. Terima kasih Pak Mirza sudah hadir.
0: Satu lagi nih Pak Agus.
1: Oke, silakan.
0: Masih ada waktu.
1: Masih ya, ada.
0: Ini perlu diketahui masyarakat bahwa sesuai dengan data BPS, KSH BPS, bahwa potensi kita dari Januari sampai Agustus itu produksi kita diperkirakan mencapai 1.500.000 ton gabah kering giling. Artinya itu produksi yang sudah bagus. Alhamdulillah. Ini kita sampaikan terima kasih kepada semua masyarakat, semua instansi yang terkait yang telah membantu dalam rangka kita mempertahankan swasembada pangan ini di NTB.
1: Demikian bagus. Luar biasa, data yang cukup menarik untuk kita kembangkan ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Mirza, selamat melanjutkan aktivitas Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Mirza Amir Hamzah, SPMM, menjawab atensi Anda di sesi pertama. Ada juga tadi Pak Jaya di sesi dua, terima kasih. Dan ucapan yang sama, saya juga mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Tingkatkan terus perhatian Anda terhadap acara-acara di Pro 1, tidak hanya di Opini Publik dan Klarifikasi, tetapi juga nanti di pukul 9 ada Halo RRI. Dan Anda bisa menyampaikan soal kondisi fasilitas publik, fasilitas khusus, fasilitas umum yang ditujukan untuk masyarakat, seperti apa kondisinya. Begitu juga dengan pelayanan yang mengarah ke pelayanan publik di NTB seperti apa, kanal-kanal yang sudah disiapkan, apakah sudah dimanfaatkan secara baik, apakah sudah maksimal atau optimal bekerja, silakan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk opini, saya cukupkan, kita ketemu lagi esok di jam yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di akun media sosial Facebook yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengatakan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP, Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih. Salah satu penebar narasi tersebut muncul dari akun Facebook yang bernama Gracela Marta pada Selasa 21 Juli 2026. Pengunggah menuliskan narasi pemerintah berharap warung atau toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat belanja di koperasi desa. Bagaimana menurut kalian? Dalam foto yang diunggahnya tersebut, sosok Yandri dan sejumlah aparatur yang mendampingi kemudian ditambahkan konteks bahwa pemerintah berharap warung toko di pedesaan tutup supaya masyarakat belanja di koperasi desa. Unggahan yang sama juga ditemukan pada akun Facebook Dewi Setiani dan Ade Kurniawan. Menanggapi isu yang beredar di media sosial, Yandri angkat bicara dan menyebut konten di media sosial tersebut sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Yandri menegaskan konten media sosial menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Untuk itu, pendengar, informasi tersebut dapat dikatakan sebagai informasi yang keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Oke.
3: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat
2: kembali.
3: Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Mataram. Halo ya. RRI.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo pendengar semuanya.
2: Iya. Apa kabar Anda semua pendengar ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, ya. Bahagia, sehat, sejahtera, dan kaya raya.
3: Amin. Bahagia.
2: Bahagia dan kaya raya.
3: Kaya raya.
2: Itu.
3: Oke. Selamat, ya. Aman, damai, sentosa.
2: Betul sekali. Jadi pagi hari ini seperti biasa ada saya Sari Wisdawati.
3: Dan saya Fatmawati akan menemani Anda satu jam ke depan di Halo RRI. Ya. Pastinya Anda bisa berpartisipasi melalui dua line telepon yang sudah kami siapkan di 0818-0205-6000 dan juga di 646521, atau Anda bisa menyaksikan kami berdua melalui live streaming di RRI Mataram Official.
2: Iya.
3: Untuk bisa ikut berpartisipasi, Anda bisa langsung komen di kolom live chat.
2: Jadi bisa juga nonton di YouTube RRI Mataram Official.
3: Siap.
2: Seperti biasa pagi hari ini juga kita didampingin oleh rekan Adilan dan juga ada Bang Yosi juga di meja operator yang nanti akan menerima telepon Anda sebelum sampai ke kami seperti itu, dan juga nanti mudah-mudahan kita juga bisa terhubung dengan pihak-pihak yang bisa menjawab laporan dan keluhan Anda pagi hari ini.
3: Iya, ya. Kegalauan itu, Anda.
2: Kegalauan Anda. Ya, sudah mulai galau kah karena sebentar lagi mau Maulid?
3: Maulid dan juga 17-an.
2: 17-an. Ya. Benar, ya. Sudah mulai ada rasa-rasa atau apa, bolehlah disampaikan pendengar melalui telepon, dua nomor telepon tadi yang sudah disampaikan. Kita tunggu sampai dengan setidaknya pakai sampai pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah,
3: ya. Ya. Silakan ya yang galau. Oh, tapi kalau galau gak ada duit ya jangan ke
2: itu,
3: kita lah ya,
2: iya.
3: Galau dengan kebijakan publik misalnya. Betul. Atau fasilitas publik yang mungkin belum merasa apa,
2: kurang pas ya, tidak pas
3: lain, ya. Boleh di 646521 atau di 0818-0205-6000. Kami akan hadir tentunya untuk bisa menjadi jembatan bagi Anda yang memiliki keluhan atau juga mungkin kritikan, atau misalnya juga ingin curhat, boleh ya, tetapi jangan curhat tentang cinta.
2: Cinta. Intinya kalau curhat urusan rumah pribadi kayaknya itu nanti dijaga malamnya Pro 2 ya. Yeah. Kalau di sini enggak bisa juga ya. Yeah. Di Halo RRI Anda bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas umum tadi ya. Kebijakan yang kurang pas, kurang enak, kurang nyaman misalnya, atau apa aja. Kemarin juga salah satu contohnya ada beberapa juga, salah satu yang nelpon di Halo RRI hari Senin itu mengenai penerangan jalan. Nah, itu bisa banget kalau misalnya merasa aduh ini
3: takut gelap, gitu ya, gelap
2: gitu ya, di padahal di Kota Mataram tapi gelap. Nah, itu bisa di mana, tapi memang harus dijelaskan.
3: Betul.
2: Titiknya.
3: Lebih spesifik ya lokasinya. Mm-mm. Karena nanti pastinya itu menentukan siapa narasumber yang akan kita hubungi. Kalau sudah spesifik banget misalnya di lingkungan mana, di RT mana, di kecamatan mana, nanti bisa kita coba hubungi aparat setempat. Karena memang kan yang bertugas atau bertanggung jawab itu mulai dari pemerintah desa, lingkungan itu.
2: Betul.
3: Juga memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Ya. Jadi boleh untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang mungkin memiliki apa ya, pertanyaan-pertanyaan besar yang belum bisa dijawab, silakan di 646521 dan juga di 0818-0205-6000. Kami akan sebisa mungkin untuk menghubungi narasumber ya. Karena ya kita akui juga sih, ketika kita coba untuk menghubungi narasumber, ada banyak apa ya, mungkin aktivitas narasumber yang belum bisa membersamai kita di sini, tetapi kita akan coba untuk mencari waktu yang tepat untuk nantinya bisa terhubung ya, untuk menjelaskan apa yang ingin Bapak
2: ya,
3: Ibu
2: setidaknya bisa menjadi jawaban ya terhadap kegalauan Anda, kekhawatiran Anda itu sendiri, mendengar. Jadi mudah-mudahan ini bisa, ya artinya Halo RRI hadir sebagai jembatan Anda. Jadi mungkin selama ini warga masyarakat ingin bersuara cuman tidak tahu harus kemana ngeluhnya gitu ya, kemana melapornya.
3: Ke kita aja.
2: Nanti kita hubungi orang-orang yang berwenang yang memang paham terhadap tadi itu laporan dari Anda, keluhan dari Anda terkait dengan ya fasilitas-fasilitas yang ditemukan di jalan. Entah itu ya bisa berupa jalan rusak misalnya atau lampu penerangan jalan yang kurang atau bahkan mungkin tidak ada. Dan sekarang sudah mulai memasuki musim kemarau juga dengan ketersediaan air bersih yang mungkin juga kurang di daerah Anda. Silakan Anda bisa sampaikan melalui line telepon di 0818020560 dan juga di 0370646521. Jadi masalah air bersih ini memang sekarang menjadi concern kita ya Mbak Fatma ya, karena kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Ada beberapa daerah juga yang dikabarkan warganya tuh mulai gotong royong ya untuk tetap bisa sama-sama mendapatkan air. Jadi mereka gotong royong di entah bagaimana caranya supaya warga masyarakat itu bisa tetap terpenuhi
3: bersih.
2: Kebutuhan airnya dan mungkin juga sudah ada penyaluran distribusi air bersih juga ya, bantuan distribusi air bersih di beberapa daerah. Nah, permasalahannya untuk Anda di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau, entah mungkin karena memang belum ada laporan yang masuk, Anda bisa sampaikan ke sini ya. Entah di daerah mana, Mas Ari ini kita belum ada dapat bantuan, boleh langsung ke sini ya.
3: Ya, yang penting bisa disampaikan soal urgent, tidak urgentnya itu misalnya nanti mungkin pastinya ada kebijakan-kebijakan, oh ini mungkin didistribusikan lebih ke sini dulu nih karena ini lebih apa
2: lebih membutuhkan
3: ya, membutuhkan gitu ya. Jadi silakan di 0465221 dan juga di 0818020560 dan juga di live streaming kita di RRI Mataram Official ya.
2: Betul sekali ya. Kalau masalah kekeringan ini memang ini sudah diprediksi sebenarnya dan juga sudah disampaikan juga oleh BMKG bahwa tahun ini juga kemaraunya ini akan lebih panjang ya, lebih panjang, intensitasnya juga lebih kering dari yang sebelumnya dan juga hadir nya ini lebih awal lebih cepat ya dari prediksi. Ini kita sudah mulai memasuki ini. Saya ingat kemarin Mbak Fatma saya pulang kantor itu kan di depan halaman rumah saya tuh ada pohon turi. Kebetulan saya tuh daerah tinggalnya tuh masih ada daerah persawahan ya gitu. Nah, di depan rumah saya ini ada ya sawah kecil, terus di pinggir-pinggirnya itu kan biasa ya kalau sawah itu suka ada pohon turi. Seingat saya itu pohon ketujur. Nah, betul. Ketujur itu dia tuh lebat, buahnya banyak. Wah, pokoknya daunnya kembangnya banyak gitu kan. Nah, kemarin saya baru sadar ini ya. Jadi saya agak sedikit berkeluh sedikit, saya bilang aduh ya Allah panasnya gitu kan. Ketika saya mau buka mobil dan buka gerbang, tiba-tiba mata saya tuh tertuju sama pohon turi ini. Karena terakhir saya melihat pohon turi ini kayaknya masih hijau gitu ya, masih.
3: Sekarang udah menguning.
2: Sekarang saya lihat udah bukan menguning lagi, udah mulai mencoklat dia itu.
3: Mencoklat.
2: Lah, kemana daunnya ini pohon turi? Dan saya mulai memperhatikan lagi di sekitaran saya tuh memang kering banget ya, debu ya. Nah, ini kalau masalah debu ini juga kalau enggak kita sikapin juga dia bisa menjadi penyebab penyakit pernafasan. Jadi itu saya perhatikan kemarin, wah ini musim kemaraunya ngemarau banget kalau istilahnya Gen Z itu benar-benar terasa sekali, mulai terasa dampaknya. Dan saya juga sempat ngobrol malam hari kalau nggak salah itu saya ketemu salah seorang petani juga yang juga mengeluhkan debit air yang berkurang. Jadi dia tuh mau mengairi sawahnya. Nah, itu dia juga cerita, aduh ini debit airnya kecil. Jadi malam hari beliau pakai diesel itu naikin air ke sawahnya itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini salah satu hal yang mungkin juga menjadi perhatian kita yang juga bisa Anda sampaikan pendengar kalau misalnya Anda memang mengalami hal yang sama ya, daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan air bersih.
3: Ya, termasuk juga mungkin ada isu-isu tempat-tempat berkumpul yang membuat nggak nyaman. Misalnya ya, karena kita tahu angka kriminalitas cukup tinggi ya kalau ketika misalnya ada kerumunan-kerumunan yang di luar jam normal misalnya ya. Silakan di 0465221 Anda bisa laporkan di mana saja lokasinya, posisinya begitu sehingga warga juga merasa tidak terancam atau nggak nyaman begitu untuk melintasi jalur-jalur itu, silakan ya, karena seperti yang kemarin kita juga coba untuk mewawancarai Pak Wali Kota Mataram Pak Haji Muharrol Iskana bahwa untuk patroli ini tetap dilakukan oleh Satpol PP bersama TNI Polri ya, tetapi memang ada beberapa jam-jam rawan yang lokasinya juga lokasinya juga tidak tentu begitu, itu yang membuat juga agak kecolongan lah istilahnya ya. Mungkin pada saat patroli waktu itu tidak ketemu, tapi tiba-tibanya di tempat yang lain ada begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kan di Kota Mataram juga di beberapa traffic light, di traffic light itu juga ada CCTV itu juga terus dipantau oleh pemerintah Kota Mataram, ada juga command center di Kota Mataram. Ini juga bisa memastikan bahwa beberapa lokasi-lokasi ini tetap menjadi pantauan dari pemerintah Kota Mataram. Akan tetapi memang kan namanya petugas ya, keterbatasan personil dengan luas wilayah yang begitu banyak begitu ya. Jadi pastinya mata-mata dari Anda
2: itu yang sebenarnya sangat membantu,
3: membantu banget, sangat-sangat membantu. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi ya akses untuk bisa mendapatkan informasi-informasi penting itu biasanya dari lapangan,
2: dari masyarakat,
3: dari masyarakat langsung. Nah itu juga kita hadir di sini RRI Mataram untuk Halo RRI juga sebagai penyambung ya. Artinya mungkin ada warga masyarakat yang nggak tahu nih mau ngelapor kemana, boleh di sini karena kita juga punya reporter yang bisa apa istilahnya, bisa bertemu dengan kepala daerah di beberapa kabupaten kota yang sudah juga ditugaskan di sana, mereka meliput dan mereka juga bisa berdiskusi langsung dengan kepala dinas ataupun juga dengan kepala daerah untuk bisa coba untuk berdiskusi dengan temuan-temuan Anda di lapangan, termasuk nanti juga sekiranya bisa kita hubungi ya, bisa menjadi narasumber pada pagi hari ini. Kita akan coba untuk terus menghubungi narasumber dan berdiskusi juga pada pagi hari ini apa yang menjadi temuan Anda di lapangan ya.
2: Karena memang begini, masyarakat yang paling paham apa yang terjadi di lapangan. Jadi yang memahami kebutuhan mereka juga itu saya yakin masyarakat. Makanya itu diperlukan sekali sebenarnya aspirasi dan suara dari masyarakat untuk sama-sama kita bisa mewujudkan kenyamanan bersama. Tadi kita kan fokusnya banyak sebenarnya ya, salah satunya memang yang mengemuka belakangan ini adalah tentang kenyamanan dan keamanan itu ya. Jadi kalau misalnya Anda masih menemukan, karena kan sekarang ini patrolinya sedang ditingkatkan, ada kerjasama antara TNI dan Polri dan juga masyarakat. Tapi kalau misalnya Anda masih merasakan ini kurang gitu ya, temuan sih belum menyentuh daerah Anda sendiri, ini juga bisa disampaikan gitu kan. Ya pasti harapan kita ini bisa mengurangi tindakan-tindakan kriminal tadi ya, potensi-potensi tindakan kriminal atau mungkin ya kekerasan yang berpotensi bisa saja terjadi ketika memang itu di luar kontrol dan patroli dari pihak yang berwenang.
3: Oke, kita akan coba untuk menghubungi narasumber ya dari Kasat Lantas Polresta Mataram Bapak Muhammad Putih. Ya terkait dengan penindakan knalpot brong yang kemarin sempat ditanyakan oleh pendengar ya, bagaimana banyak merasa yang terganggu dengan adanya knalpot brong begitu ya. Itu karena kalau sekarang kan zaman-zamannya gaya-gayaan.
2: Iya gitu, makanya ya. Itu kan memang menjadi fokus kita juga ya, bahwa ya ini menjadi tugasnya, tanggung jawabnya orang tua juga supaya anaknya tuh nggak dikasih secara bebas berkendara gitu, apalagi ganti-ganti knalpot yang tadinya standar menjadi knalpot brong. Nah kita sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Putih, Kasat Lantas Polresta Mataram. Selamat pagi Pak, kita panggilnya Pak Kasat langsung atau gimana ini? Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pendengar RRI.
3: Iya, terima kasih sudah bersama kami Pak Kasat. Ini kita coba untuk mendapatkan informasi terkait dengan penindakan knalpot brong. Karena kita juga tahu bahwa bagaimana Polresta Mataram sekarang ini juga mengatensi ya terkait dengan knalpot brong ini. Berapa lokasi dan juga berapa temuannya Pak sejauh ini?
0: Siap. Yang pasti kami sudah menggencarkan kegiatan terkait penertiban knalpot brong karena memang sudah mulai marak dan kami juga sudah banyak menerima pengaduan keresahan dari masyarakat. Sehingga kami menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kami melaksanakan penindakan tiap minggunya 3 kali. Ada beberapa titik. Yang salah satunya tempat titik ramainya berkumpulnya para Gen Z, anak-anak muda, yaitu di Taman Udayana.
3: Udayana, oke. Yang kedua?
0: Siap. Untuk titik-titik lainnya, itu kami secara dinamis, bergantian. Kami selektif melihat di mana adik-adik ini, para Gen Z ini yang banyak berkumpulnya.
3: Itu kebanyakan usia mereka berapa, Pak Kasat?
0: Siap, mayoritas itu banyak adik-adik kita yang masih di bawah umur. Nah, di bawah umur 17 tahun.
2: Oh,
0: siswa-siswi.
2: Okay. SMP ya kalau di bawah,
3: iya,
2: 17
3: di bawah SMA. SMA, SMA tapi
0: ya. SMA, Mbak. SMA.
3: Okay. Kelas 1 lah ya. Kelas 1, kelas 2.
0: Benar.
2: Tapi ada nggak yang misalnya usia yang anak SMP gitu, Pak, yang sempat terjaring? Pernah ada nggak?
0: Ada, Mbak, beberapa kali. Setiap malam Minggu kita juga melaksanakan penertiban. Itu banyak sekali adik-adik siswa-siswi kita berkendara udah pakai knalpot brong, bonceng 3, tidak pakai helm. Nah, itu Mbaknya tahu, hafal.
2: Kadang-kadang lampunya itu dimodifikasi juga, Pak. Lampu remnya itu, karena itu saya pernah juga mengalami gitu, mereka tuh lampu remnya yang di belakang itu dimodifikasi, yang harusnya kan lampu rem itu warnanya putih kekuningan gitu, kadang-kadang dimodifikasi jadi hijau, jadi apalagi yang pernah saya temukan ya, hijau, biru, bahkan mungkin yang warna-warna yang di luar ketentuan itu saya beberapa kali menemukan itu, Pak. Itu juga ini juga ya, Pak, ya, menjadi atensi juga ya.
0: Benar, Mbak. Semuanya pelanggaran terkait tidak kesesuaian standar kendaraan, spesifikasi teknisnya, kelengkapan pribadi berkendara, itu semuanya kita tertibkan, dan kita berharap juga masyarakat bisa ada efek untuk lebih sadar, untuk bisa lebih tertib, terutama para orang tua.
2: Betul.
0: Yang pemilik kendaraannya, bagi-bagi adik-adik ini kan, kendaraannya itu semua dibeli oleh orang tuanya.
3: Iya.
0: Jadi kami lebih berharap para orang tua itu bisa mengingatkan anak-anaknya setidaknya menggunakan helm kalau keluar. Karena kan kendaraan-kendaraan tersebut semua atas nama orang tuanya. Karena orang tuanya yang membelikan kendaraan tersebut. Jadi kami minta kerjasama para orang tua sih untuk saling mengingatkan, saling menjaga adik-adik ini kan masa depan kita. Karena kalau sudah kecelakaan itu kan nanti cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya itu bisa hilang.
2: Hilang, betul sekali.
3: Itu dia biasanya jam-jam berapa, Pak, rawannya anak-anak itu pada keluar biasanya?
2: Pada kumpul gitu.
0: Kalau adik-adik di Kota Mataram ini, terutama yang berkumpul di Taman Udayana itu biasanya jam 10 ke atas, Mbak. Apalagi itu yang keluar knalpot-knalpot brongnya, itu mulai menunjukkan aksinya, mulai show off lah dia, mulai pamer kendaraannya knalpot brong, baru dia blare-blare kan gitu.
3: Itu kalau jam 10 di Udayana masih tergolong cukup ramai ya sebenarnya, Pak Kasat, kalau untuk jalannya.
0: Benar, terutama malam Minggu ya, Mbak, Taman Udayana itu ya, sampai itu jam 12 sih. Malam pun ramai ya, karena di sana juga banyak anak-anak nongkrong, banyak pedagang kaki lima di kanan-kiri, UMKM. Itu ramai sampai jam 12.
3: Apa yang harus kita lakukan, Pak, ketika kita menemukan? Karena kan biasanya kadang tidak bergerombol, Pak, tapi
2: ada satu dua biasanya.
3: Ini mengganggu banget, Pak. Apa yang biasanya kita harus lakukan sebagai pengguna jalan juga, Kasat?
0: Benar. Jadi kepada seluruh masyarakat, apabila melihat, merasakan tindak pidana, apa ada hal-hal yang meresahkan, membutuhkan bantuan polisi, tolong hubungi call center kami 110.
2: 110.
0: Ya, okay. Bebas biaya pulsa 24 jam.
2: Bebas dua pulsa dan bebas juga pulsa. 24 jam.
0: 24 jam. Insya Allah, Pak, dalam waktu hitungan kurang lebih dari 10 menit kami sudah hadir.
2: Oh, mantap. Ini berarti kalau misalnya gini, kalau misalnya di luar konteks ya, misalnya gini, menemukan tetangga yang karaokean sampai jam 2 pagi, itu boleh bisa dilaporkan juga ya.
0: Silakan.
2: Ngalamin soalnya.
3: Berarti 110 tidak hanya ada untuk yang lantas saja ya, Pak ya. Untuk aksi-aksi kriminal yang lain juga
0: Benar, Mbak. Apa misalnya menemukan masyarakat nggak bisa tidur karena tetangganya karaokean sampai malam mengganggu, bisa hubungi 110. Melihat balap liar, okay, hubungi 110. Melihat kecelakaan,
2: 110.
0: Melihat ada pencopetan, penjambretan, itu silakan hubungi 110, Mbak.
2: Kalau misalnya ini jadi keluar konteks ya, tapi ini kayaknya masyarakat perlu tahu juga. Kalau misalnya begini, kan sekarang rumah-rumah udah dipasangin CCTV itu, Pak ya, dan kita bisa kontrol rumah dari jauh. Ternyata kita ketika lagi di kantor, terus kita cek CCTV, ih ada orang asing masuk nih ke dalam rumah.
0: Bisa
2: juga,
0: Mbak. Bisa, Mbak. Kalau kita monitor CCTV, kita lagi nggak di rumah, dan kira-kira sekiranya ada orang mencurigakan masuk ke pagar rumah, kalau rumah kita, silakan hubungi 110. Maka anggota kepolisian akan melaksanakan patroli.
2: Ini saya suka sekali yang seperti ini. Oke, balik lagi tadi ke knalpot, Brong. Pak, kan tadi banyak yang tertangkap, ini adik-adik kita kesayangan, ini cinta-cintaku. Ini kan masih, mereka masih usia sekolah,
3: masih
2: gitu. Kadang-kadang kita mau gemes, kita kan sebagai orang yang lebih dewasa dari mereka tuh kan kita gemes ya. Kita marah sama mereka tuh bukan karena kita gak suka sama mereka, tapi karena sayang. Dan kita tuh sebenarnya gini, kalau bapak saya suka nyebut itu ya, pinang kentok, kita dengar dia punya knalpot itu. Misalnya gini, mereka sudah terjaring, ditangkap oleh bapak-bapak yang bertugas. Nanti itu prosesnya seperti apa, Pak? Karena kan mereka dapat motor ini dari orang tua. Adakah nanti ketika misalnya mereka ditangkap, orang tua mereka dihubungi, kan didata pasti ya. Orang tua mereka dihubungi dan orang tuanya itu datang. Ada nggak sih misalnya pihak kepolisian juga mengedukasi orang tuanya?
3: Supaya mungkin ada perjanjian-perjanjian begitu. Sehingga tidak ada lagi datang
2: kejadian ini, supaya anaknya nih jangan dikasih terlalu bebas bermotor.
3: Datang lagi kuda yang nenek nanti harus dibebasin, Pak.
2: Benar itu, Pak.
0: Benar, Mbak. Jadi untuk knalpot brong, biasanya kendaraannya kita bawa ke Polres. Kita suruh anak tersebut atau pengendara tersebut menghubungi orang tuanya untuk sama-sama datang ke Polres. Knalpotnya dicopot, kita musnahkan untuk diganti dengan knalpot standarnya. Kemudian orang tuanya beserta pengendaranya kita suruh buatkan surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Apabila mengulangi lagi, maka kita tembuskan ke pihak sekolahnya, biar ada sanksi juga di sekolah.
2: Waduh, ini kena kemana-mana nih anak-anak, orang tua, sekolah juga.
0: Iya, kan ada guru BK di sekolah.
2: Benar sekali. Oke, ini sebenarnya harusnya jadi efek jera nggak sih, Pak, untuk anak-anaknya? Ada nggak yang udah jera atau bahkan ada lagi yang balik terjaring tuh? Pernah ada nggak?
0: Kalau yang terjaring dua kali sampai saat ini belum ada ya, Mbak ya. Semoga mereka benar-benar sudah sadar atau memang belum ketangkap lagi aja. Semoga para orang tua memang benar-benar sudah mengingatkan anak-anaknya yang sudah pernah terlibat knalpot brong atau ditindak.
2: Pak, ini ada satu yang komentar dari Nias di Mataram. Knalpot itu ada nggak batas desibel kekerasannya berdasarkan CC motornya? Regulasi undang-undang yang sesuai misalnya. Nah, ini masalah knalpot ini, Pak.
0: Siap. Kalau knalpot itu desibelnya suaranya keras atau tidak suaranya itu ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup, Mbak.
2: Oke.
0: Itu ada patokannya. Kendaraan standar itu sesuai CC-nya, desibelnya berapa bisanya. Jadi teman-teman semua juga bisa Google ya, itu ada aturannya. Yang udah pasti itu adalah knalpot yang keluaran pabrikan itu pasti sudah standar. Itu sudah pakem, gitu. Kalau kita mau modifikasi, silakan dibaca lagi ketentuannya, kan gitu. Jadi kalau sudah keluar pabrikan, sudah itu aja yang dipakai, itu pasti sudah sesuai standar, kan gitu. Gitu, Mbak.
3: Ya, kalau untuk yang berkumpul-kumpul, Pak, yang misalnya ini kan ada juga pertanyaan nih dari Adenan nih di Mataram. Ada juga perkumpulan-perkumpulan yang kadang meresahkan, walaupun itu hanya mungkin perkumpulan-perkumpulan biasa, tetapi cukup meresahkan, apalagi saat ini angka kriminalitas cukup tinggi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
0: Seperti yang saya katakan, kalau ada yang meresahkan, melihat, mendengar, merasakan, hubungi 110. Anggota kepolisian akan hadir.
2: Kurang dari 10 menit dijamin hadir.
0: Kurang dari 10 menit, kami jamin.
2: Pak, berarti beredar dong ini anggota kepolisian ini di seluruh wilayah ini.
0: Sudah pasti, Mbak. Jadi kita ada petugas khusus, khusus yang standby 24 jam baik di Polsek maupun di Polres. Apabila masyarakat ada pengaduan 110, Polsek terdekat akan hadir.
2: Mantap. Siap. Mantap. Ya. Saya seneng
0: bebas
2: ini.
0: Bebas pulsa 24 jam.
2: Kayak gini-gini saya seneng. Soalnya kemarin tuh sempat terganggu juga sama tetangga, tapi bukan tetangga dekat, tetangganya tuh agak jauh.
3: Baik,
2: gitu.
3: Jangan pak. Curhat, cari.
0: Iya,
2: baik,
0: Mbak.
2: Kebetulan.
0: Nanti mbaknya bisa cobain sendiri kalau nggak percaya, cobain sendiri. 110, bebas pulsa.
2: Yang suka karaoke tengah malam, awas.
3: Baik. Pak Kasat, satu mungkin komitmen dari pihak kepolisian untuk bisa mengantisipasi dan juga bisa mengawasi gerak-gerik dari putra-putri tercinta kita, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini apa yang bisa dilakukan untuk saat ini mencegah dan juga memberikan efek jera dengan tindakan seperti itu, Pak Kasat?
0: Ya pasti kami terus berkomitmen untuk memberikan edukasi, peneguran dan penindakan terhadap seluruh pengendara, terutama pengendara roda 2 ya, yang paling banyak terlibat laka lantas. Kami terus memberikan penindakan, terutama yang melanggar dan mengingatkan. Dan kami juga meminta kerjasamanya dari orang tua terutama. Kemudian mungkin dari guru-guru yang ada di sekolah ya, yang mungkin mendengarkan RRI, tolong juga kita sama-sama mengedukasi dan mengingatkan adik-adik kita, terutama yang masih di bawah umur, yang masih pelajar, itu tidak menggunakan kendaraan, apalagi tidak menggunakan kendaraan kelengkapannya. Seperti yang utama itu adalah helm.
2: Helm, oke. Okay. Ini, okay. Mungkin sebelum ditutup Pak, terakhir ini ada masuk lagi yang bertanya di YouTube kami, ini Explore Lombok bertanya, apakah ada razia toko-toko yang jual knalpot brong, Pak? Itu. Nah ini benar juga sih ya, razia mungkin ke toko-toko atau mungkin ke bengkel-bengkel yang memberikan pelayanan knalpot brong, ini ada semacam tindakan seperti itu nggak sih Pak?
0: Benar, kami lagi melaksanakan pendataan terhadap para bengkel atau toko-toko yang menjual knalpot. Nah sehingga nanti knalpot-knalpot yang memang tidak resmi atau memang tidak sesuai, maka akan kita berikan teguran dan pasti kita bekerja sama juga dengan pemerintah terkait toko-toko tersebut.
3: Oke, terima kasih untuk Explore Lombok yang sudah berpartisipasi di live chat di RRI Mataram Official. Pak Kasat, terima kasih juga sudah bersama kami di Halo RRI ya pada pagi hari ini. Sukses untuk aktivitasnya, selamat bertugas kembali Pak Kasat.
0: Terima kasih Mbak.
2: Oke, baik. Ya demikian tadi ya. Jadi sebenarnya tinggal hubungi 110 tadi. Ini sudah dapat. Saya pikir ini adalah jawaban dari keresahan-keresahan kita, mungkin keluhan-keluhan kita berkaitan dengan kenyamanan tadi ya. Jadi Pak Polisi 24 jam 7 hari dalam seminggu siap untuk dihubungi melalui 110.
3: Ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Kasat Lantas Polresta Mataram Bapak Muhammad Putih ya.
2: Sudah memberikan dengan, jawaban tadi.
3: Penindakan knalpot brong yang juga sudah juga banyak pendengar ya kemarin memang menelpon juga
2: mengeluhkan ini.
3: Mengeluhkan tentang bisingnya ya.
2: Iya, bising betul
3: bising
2: sekali. Pineng kentok kita itu istilahnya kan, jadi kayak aduh, kayak kita bisa bayangkan ya satu knalpot aja, satu kendaraan aja dengan menggunakan knalpot brong itu terus kita dengar itu kan sudah cukup keras suaranya dan memekakkan telinga. Bayangkan kalau misalnya mereka berkumpul dan saling pamer suara knalpotnya itu kan jadi semakin wow sekali.
3: Okay. Gitu sembari kita membayangkan bagaimana suaranya, kita akan jeda dulu saat ini, nanti kita akan kembali lagi di Halo RRI, tetap bersama Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
5: Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, puter musik sendiri lagi. Canggih betul.
6: Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang.
5: Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil.
6: Itu tuh, lihat tuh. Bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. Bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan?
7: Amin ngalamin cabang bayi. Jauh-jauh deh dari orang kaya gitu.
8: Tuh kan, Google aja ngerti.
9: Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Oke, baik, kita masih di Halo RRI. Kurang lebih sampai dengan pukul 9 lewat 50 atau 55 menit pendengar ya di Halo RRI untuk pagi hari ini. Jadi masih lumayan sekitar 20 menit lagi, kurang lebih, kurang lah, kurang ya, sedikit.
3: Karena jam 10 tepat kita juga harus, harus memutarkan lagu Indonesia Raya.
2: Ya. Ya, jadi kami masih menunggu lagi telepon dari Anda atau mungkin komentar dari Anda pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Boleh juga di YouTube seperti Explore Lombok tadi yang memposting komentarnya di YouTube RRI Mataram Official, karena kami juga live streaming melalui YouTube. Jadi bisa ditonton dan langsung posting di situ. Kalau misalnya tidak ingin berbicara, boleh dikomentari melalui kolom komentar kami sampai kurang lebih pukul 10 lewat 50 atau 55 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, tadi permasalahan knalpot brong ya, sudah ada jawaban sebenarnya. Jadi kita harapkan nanti nggak ada lagi yang namanya penggunaan atau mungkin ya pemakaian knalpot brong. Mungkin akan membutuhkan waktu, tapi tadi ya saya pikir kita harus sepakat juga bahwa ini juga menjadi tanggung jawab para orang tua dan juga mungkin orang-orang ya yang menjualnya gitu, bengkel-bengkel. Tadi Pak Kasat juga sudah menyebutkan ini ada, akan ada pendataan bengkel-bengkel yang melayani ini ya, toko-toko juga yang mungkin ada juga menyiapkan, nanti akan didata seperti itu.
3: Dan bagus sekali tadi bisa menghubungi 110
2: gitu ya, 24 jam. Apapun itu yang mau disampaikan, dikeluhkan, dilaporkan ke Pak Polisi, siap gitu ya. Kayak tadi
3: 110.
2: Kalau misalnya ada menemukan sekumpulan orang tadi ya Mbak Fatmaya lagi duduk-duduk, kita kurang nyaman, entah mungkin dia, kalau mungkin dia sis kamling sih enggak masalah ya.
3: Itu di lingkungan.
2: Itu di lingkungan.
3: Ini di jalan besar.
2: Ini di jalan besar. Kalau misalnya sudah, kita kadang-kadang kan perasaan, firasat manusia itu bermain juga ya. Kalau perasaan kita sudah tidak nyaman, enggak berani kita lewatin, apalagi kalau misalnya mereka kumpulnya sudah dengan ada tambahan-tambahan miras ya dan yang aneh-aneh, dan kita tidak nyaman, merasa tidak aman, itu juga bisa disampaikan melalui 110 gitu kan. Ya, jadi artinya kita berupaya dan mengupayakan kenyamanan kita bersama terkait dengan itu tadi ya, keamanan, fasilitas umum, atau mungkin permasalahan apapun itu ya, permasalahan sampah pun juga bisa disampaikan, asalkan mungkin tidak yang terlalu ke personal banget, urusan pribadi banget. Kalau disampaikan ke sini ya jangan juga misalnya Mbak Sari gaji saya belum masuk ya, itu mungkin langsung tanya dulu ke perusahaannya gitu ya. Oke, kita masih tunggu lagi di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 serta di YouTube juga boleh ya.
3: Ya, silakan ya. Karena tentu banyak sekali mungkin yang kita temukan di lapangan yang tidak sesuai dengan hati kita ya. Pastinya beberapa program-program pemerintah juga yang bisa Anda soroti ya, terkait dengan kebijakan publik ataupun layanan publik ataupun layanan kesehatan ya, admin duk ya, silakan di 646-521 dan juga di 0818-0205-6000 ya. Ada sekarang ini juga kan banyak tuh yang namanya El Nino ya.
2: Iya, betul.
3: Pembakaran sampah.
2: Pembakaran sampah. Ini juga saya sebulan yang lalu kayaknya ya, mungkin masih
3: ada juga itu keluhan-keluhan.
2: Keluhan masih bakar-bakar sampah. Kalau saya tuh menemukannya di salah satu bukit. Saya sebulan yang lalu kan saya menaiki salah satu bukit. Nah, di atas sebelum ke puncak itu kan memang ada warung-warung ya. Salah satu warung itu saya tidak tahu mungkin karena dia mau tutup, karena saya naiknya itu agak sore. Dia itu membakar sampah. Sampah yang dia bakar itu adalah mungkin sampah bekas belanjaan orang, pendaki yang belanja di dia. Jadi dia bakar di situ. Hanya saja yang menjadi sorotan saya, dia membakarnya itu di dekat, di semak-semak yang letaknya itu juga ada pohon di bawah pohon yang agak besar. Itu saya agak khawatir juga ya melihat kondisi ini, karena otomatis khawatirnya kan dia menyebar, apalagi kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Nah, pendengar, ini bisa Anda sampaikan juga kalau misalnya menemukan hal-hal yang seperti ini. Kalau saya pribadi jujur waktu itu hanya bisa menegur biasa, "Bu, kenapa dibakar di situ? Apa tidak takut nanti menyebar?" Dan jawabannya enggak, kok enggak menyebar. Kadang-kadang kan kita mau bertindak yang agak sedikit tegas itu, kadang-kadang kan kita ngerasa, oh bukan, karena bukan wewenang kita, yang penting sudah diingatkan aja. Nah, kalaupun misalnya Anda menemui situasi yang serupa, ini bisa disampaikan juga kepada kami, pendengar Prosateren Mataram, ya, melalui telepon. Kita punya waktu sampai dengan nanti di... Nah, ini ada telepon yang masuk ya, kita coba dulu. Halo, halo RRI.
10: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
10: ini
2: siapa?
10: Yang, oh, yang Bu Aisyah. Saya mau tanyakan sebenarnya Mbak Sari, Mbak Fatma. Soal penjelasan kata yang tadi itu, kan dia berada di Lombok Barat. Kalau yang ketik 110 itu apakah nyambung juga ke Polres Lombok Barat gitu?
2: Oke.
3: Iya.
10: Nah, kan misalkan seperti tadi itu kan ada keributan, tidak bisa kita amankan, kita butuh bantuan polisi lah begitu. Terus ada yang seperti katanya Mbak Sari, karaoke sampai jam 2, jam 3, sampai kita tidak bisa tidur, itu kan. Bisakah kita hubungi nomor itu ke Polres Lombok Barat gitu, karena ada tempat siang di Lombok Barat, bukan di Kota Mataram gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah tadi ya, yang ada di Kediri. Jadi tadi dia bisa, kalau jawaban dari Pak Kasa tadi bisa sekali ya, 110 itu dihubungi nanti polsek yang terdekat yang akan mencoba untuk mengatasi problem yang Anda hadapi. Oke, ini ada masuk lagi komentar dari Teh Gelas dari Bima. Ini masih berkaitan dengan gas rupanya. Tolong turunin harga gas melon yang 120 jadi 170.000. Menjerit dompetku.
3: Menjerit dompetku.
2: Gas pink yang 5,5 kg itu jadi 170.000. Luar biasa. Ya, berarti masih ya permasalahan gas ini, dan ternyata bukan cuma melon aja tapi juga yang pink.
3: Pink juga naik.
2: Ya.
3: Ya, baik. Memang ada beberapa yang naik, cuman tidak terlalu signifikan ya. Termasuk daging ayam naik, terus juga ada beberapa, kalau ini apa, daging memang sudah apa ya, belum turun harganya ya.
2: Iya.
3: Masih berada di kisaran
2: segitu ya.
3: Ya, segitu-segitu aja. Tetapi telur juga sekarang ini ada kenaikan lagi gitu ya. Dan kalau untuk tomat masih standar harganya.
2: Masih belum terlalu,
3: masih terlalu
2: ini ya.
3: Signifikan lah kenaikannya.
2: Masih
3: ya,
2: di harga 6.000-an, karena terakhir saya beli itu 1 kilo tuh di angka Rp4.000. Nah, kemarin saya mau beli itu di angka Rp6.000. Jadi ya, kenaikan harganya masih bisa terjangkau lah kalau harga-harga yang seperti ini. Termasuk juga cabe yang saya belum update ini harganya, karena saya tuh tipenya kan stok ya. Jadi kalau setiap beli itu belanjanya ya beli setengah kilo. Terakhir masih di angka 30.000. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu nih berapa harganya. Mungkin untuk Anda pendengar boleh diupdate juga, entah mungkin apakah Anda mengalami kesulitan misalnya menemukan beberapa komoditi tersebut ya. Cabe lagi susah, Mbak Sari, boleh disampaikan ke sini. Atau mungkin para petani tomat nih juga, aduh tomat kok sekarang murah banget. Nah, itu juga boleh disampaikan. Nanti siapa tahu bisa kita terhubung dengan pihak perdagangan mungkin, atau pertanian yang bisa menjawab ini. Ya, artinya kita sama-sama mencarikan solusi yang terbaik gitu kan, yang bisa Anda sampaikan. Silakan, kita masih tunggu lagi di 081 8020560000 atau di 0370 4652 1. Boleh juga melalui kanal YouTube kita di RRI Mataram Official.
3: Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Halo RRI, RRI Mataram Pro 1.
11: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Nia! Nia, Nia!
1: Iya, Kak. Apaan sih, Kak? Manggil-manggil teriak-teriak pagi-pagi.
0: Tuh, mumpung pagi ini cerah, kamu segera keluarkan jemuran.
1: Ah, Kakak ini biarin aja. Nanti kering juga kok. Lagian panas juga, Kak. Nanti bikin pening. Bisa-bisa kulitku jadi hitam.
0: Dah, kamu jemur saja di luar sana. Lagian matahari di pagi hari itu baik untuk kesehatan.
2: Paparan sinar matahari pagi dapat merangsang produksi vitamin D dalam tubuh. Vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga mampu memperkuat tulang, gigi, serta otot. Tak hanya itu, mencukupi kebutuhan vitamin D setiap harinya, ini juga dapat mencegah beragam penyakit seperti raktis, osteoporosis, tekanan darah tinggi, dan diabetes.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
7: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda. Itu harapannya ya. Kita masih tunggu lagi pendengar. Sebenarnya kita mencoba untuk terhubung dengan pihak yang berwenang. Ini berkaitan dengan harga LPG di wilayah Kabupaten Bima, terutama di Sila. Karena ini laporan yang masuk dari warga Sila ya.
8: Ini udah 2 minggu ya.
7: Sudah 2 minggu kita lebih untuk terhubung menghubung. Ternyata masih belum juga terhubung. Karena saya pikir beliau ini atau orang-orang yang berwenang ini pasti punya jawaban, atau mungkin setidaknya apa gitu solusi yang bisa dihadirkan untuk masyarakat kita. Karena memang ini betul sekali ya Mbak Fatma ya, laporan dari warga berkaitan dengan mahalnya harga LPG di beberapa titik di Kabupaten Bima dan Sumbawa itu masuk langsung dari masyarakat yang merasakan. Itu laporannya ada yang sampai dengan harganya itu 100.000, bahkan 120.000. Tadi yang kita disuruh pindah ke Gasping, Gaspingnya dari harga 120 ke harga 170 juga gitu ya.
8: Iya.
7: Oke.
8: Ya, mudah-mudahan lah ya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga harga-harga bisa kondusif. Semuanya normal. Bisa normal. Dan kita juga bisa menikmati makanan-makanan lezat,
7: bergizi yang lebih banyak lagi. Ini ada laporan, ini ada masukan lagi dari Mama Henry. Kebetulan beliau ini juga adalah

0: wilayahnya di Kabupaten Lombok Barat atau di Kota Mataram itu bisa ke BKD misalnya, ya, karena betul. Kan semua itu aset milik pemerintah misalnya. Benar. Kan. Nah, jadi semua aset itu sudah terdata wilayahnya, terus juga ukurannya di mana. Dan ketika misalnya ada yang apa
1: seperti
0: namanya
1: lebih gitu dimanfaatkan oleh warga, itu seperti apa aturannya?
0: Solusinya, aturannya itu nanti kita coba untuk berkomunikasi ya dengan
1: apakah boleh?
0: Ya,
1: apakah
0: ini lokasinya di mana
1: sekarang?
0: Di Lombok Barat
1: di
0: ya.
1: Di Lombok Barat
0: boleh nanti
1: sekitaran Gunung Sari ini Lombok Barat sekitar Gunung Sari.
0: Pendidikan Kabupaten Lombok Barat ya.
1: Betul. Jadi
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.
1: Nanti penyelesaiannya seperti apa, aturannya seperti apa, dan karena kan ini bersentuhan dengan warga masyarakat yang ada di sana. Jadi pasti memerlukan apa istilahnya
0: win-win
1: ya?
0: Win-win solution.
1: Ya, betul, mediasi yang menyenangkan dan menenangkan semua pihak. Karena yang pasti sekolah membutuhkan masyarakat dan masyarakat juga membutuhkan sekolah di sana. Jadi jangan sampai permasalahan ini justru malah menimbulkan hubungan yang kurang enak gitu kan antara masyarakat dengan pihak sekolah gitu.
0: Iya betul ya. Karena semua pasti ada aturannya ya, semua ada regulasinya, termasuk pemanfaatan lahan-lahan milik pemerintah seperti apa regulasinya itu sudah ada tertuang ya. Jadi sehingga nanti komunikasi-komunikasi itu penting sekali untuk bisa mencarikan solusi terbaik ya. Oke, sabar ya Bu, siapa
1: Bu
0: tadi?
1: Mama Henry.
0: Oh, Mama Henry ya. Sabar, Henry. Nanti coba kita akan tanyakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.
1: Iya, mudah nanti di Halo RRI berikutnya itu bisa ada jawaban lah ya dari pihak-pihak yang berwenang. Kita sudah mendekat ke pukul 10 pagi, tapi ada satu penelpon mungkin ya, 3 menit aja nih. Boleh. Sebelum kita tutup. Halo, Halo RRI.
0: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
0: Siapa Ibu?
2: Dengan Mama Henry dari Taman Sari itu.
1: Oh, Mama Henry yang tadi kita bacakan pesannya. Silakan Mama Henry, di mana?
2: Betul sekali. Ya, ini saya kebetulan mengalami sebuah permasalahan di sekolah. Dan ini saya juga sebenarnya sudah melapor ke kiri kanan sih. Baik itu ke Babinsa, Babinsa Timasnya. Bahkan hal yang pertama saya lakukan adalah koordinasi dengan masyarakatnya yang nanemin tanaman di depan halaman sekolah saya, lalu ke kepala desa, tetapi sampai saat ini belum ada titik penyelesaian.
1: Di sekolah mana temennya. Mama Henry?
2: Di SDN 2 Taman Sari.
1: SDN 2 Taman Sari.
2: Iya, jadi pada saat kami akan mencoba melakukan perubahan, terutama terkait dengan pengecatan tembok sekolah, terkendala, tidak bisa selesai. Karena apa? Ini kan laporan bos yang harus kita laporkan di atas. Di atas itu ternyata kita laporkan sekian meter, tetapi ternyata pelaksanaannya tidak bisa seperti itu. Karena apa? Tembok sekolah itu ditaruhi tanah yang dengan setinggi tembok sekolah, lalu ditanami berbagai macam pohon. Jadi tidak bisa terlaksana seperti apa yang ada di arkas kita. Dan kita sudah melapor sama sini, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya dan belum ada hasilnya. Bahkan warga yang menanami itu sampai minta kembalikan tanaman saya yang sudah capek tanam seperti itu. Tapi yang ada jadinya ribut dan sampai saat ini belum ada solusinya.
1: Termasuk dari dinas sudah pernah dikomunikasikan Ibu?
2: Untuk ke dinas belum belum pernah saya komunikasikan karena karena warga. Jadi saya berharapnya sebenarnya Babinsa Timas sama kepala desa yang langsung menegur ke warga begitu. Tapi ya belum ada penyelesaian ke dinas untuk sementara ini, sampai saat ini belum ada saya laporan.
1: Oke. Kita catat Ibu Mama Henry tadi ya dari SDN 2 Taman Sari.
0: Taman Sari di kelurahan atau desa mana Bu? Desa Taman Sari.
1: Gunung Sari.
0: Kecamatan Gunung Sari. Kecamatan Gunung Sari. Oke. Terima kasih Ibu.
2: Sama-sama. Baik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mama Henry. Jadi itu ya. Tadi selain melalui pesan ternyata beliau juga menelpon. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa ada kita terhubung dengan pihak dinas ya. Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Syukur-syukur juga kalau misalnya bisa terhubung dengan kepala desa yang lokasi sekolah tersebut, karena ini kan berkaitan dengan sekolah dan kenyamanan bersama. Baik, ini kita sudah ada di
0: menit akhir
1: pukul 10
0: ya.
1: Waktu Indonesia Tengah. Harus kita akhiri sampai di sini. Halo RRI pagi hari ini. Yeah. Saya Sari Wisudawati.
0: Dan saya Fatmawati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau salah-salah kata.

0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saudara, kami sampaikan Lintas Informasi Universitas Islam Negeri UIN Mataram bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi NTB dan PT Bank Syariah Indonesia TBK. BSI menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan berbasis syariah di era digital. Demikian Lintas Informasi.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Generasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Saat ini Anda bersama saya Dian Mustafa dan menggantikan Sari Wisudawati yang sudah mengawal Anda sejak subuh tadi ya, sampai tuntas tugas tadi di jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, dari saat sekarang saya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya, Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital. Nggih, sila nggih. Sida simak, sida pirengan siaran Pro Seke RRI Mataram Nike pendengar ya, lewat frekuensi yang tadi sudah kami informasikan, dan insyaallah semoga hari ini sida dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mengawali tugas saya pendengar, langsung saja saya akan mengajak Anda di NTB siang ini untuk mendengarkan ada podcast antara dengan judul Kesempatan Kedua dari Dalam Lapas.
2: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
3: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
3: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
4: Betul.
3: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
4: Yep.
3: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
4: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
3: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
4: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
3: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
4: budidaya ikan,
3: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
4: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
0: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
4: Tahun lalu Ibu baru pulang?
0: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh.
4: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
3: Ya sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
0: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
4: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
0: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
4: Betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
0: Betul.
4: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya, dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
3: Iya.
4: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
3: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Iya. Itu kegiatan membatik.
4: Membatik
3: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis, kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
4: Ekoprint batik, ya, ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya?
3: Nah, kalau itu, kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
4: Oke, ya,
3: jadi ini masih
4: dari daun ya Bu?
3: Dari
4: ya?
3: Daun, jadi semuanya memakai warna alam.
4: Okay.
3: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
4: ada,
3: seperti
4: ada
3: ini
4: warna
3: kita memakai daun tertinggal,
4: ya, betul-betul
3: daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
4: Okay.
3: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
4: perkayuan
3: ya,
4: yang berwarna ya, begitu ya Bu,
3: berwarna
4: ya?
3: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
4: Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
3: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace. Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
4: berarti
3: tujuannya
4: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
3: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
4: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
3: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
4: ini dompet ya Bu ya?
3: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
4: Oh ini ya, sebetulnya kain perca.
3: Biasanya ya sisa dari batik gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
4: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
0: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
4: harus ikut.
0: Semua orang harus punya skill.
4: Okay.
0: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
4: bakery
0: bikin roti.
4: Juga ada.
0: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
4: Dari orang rajutan tas, itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
0: Oh enggak, saya masih
4: tapi
0: melanjutkan usaha
4: yang apa yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
0: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, enggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang betul, diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
4: Wow.
0: Gitu. Jadi
4: Hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
0: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
4: Betul.
0: Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
4: menerima kita.
0: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
4: ex-warga binaan
0: di dalam yang
4: apa,
0: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
4: Betul-betul.
0: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
4: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
0: alhamdulillah. Ibu alhamdulillah, Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
4: Betul
0: gitu.
4: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasa bikin kegiatan
4: selama
0: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
4: jangan sampai
0: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
4: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
0: gitu yang tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
4: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
0: Betul.
4: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
3: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
4: Betul.
3: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
4: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
3: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Wow.
3: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
4: Betul.
3: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
4: Betul.
3: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah,
4: tidak punya
3: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi, karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
4: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu, efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
3: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan.
4: Betul.
3: Gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah, kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah.
4: Enggak.
3: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
4: betul,
3: itu
4: betul.
3: Efek jera.
4: Iya
3: gitu. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita ini harus biar kapok bagaimana, kan tidak. Seperti itu.
4: Betul, betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame, Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya, Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu, ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh, Ibu, cerita dong seperti apa sih, Bu?
3: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu. Kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
4: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
0: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
4: nggak pernah ngerasa bosan ya.
0: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh, Bu, yang kelas-kelas itu ya, Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
4: untuk lanjut hukuman, lagi.
0: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
4: Wah, luar biasa loh, Bu.
0: Iya,
4: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul. Sangat beruntung.
0: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu loh. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu, kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
4: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman
0: sudah jadi
4: juga
0: hukuman,
4: sebenarnya.
0: Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
4: Betul,
0: nah beruntungnya di sini itu, suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
4: Oh gitu.
0: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
4: Iya Bu. Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
3: Boleh
4: itu, tapi ada kekhawatiran tertentu gak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
3: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
4: pasti dan sudah kita dipertimbangkan begitu,
3: kajian
4: ya,
3: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
4: anak
3: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda, artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
4: Ada absensinya.
3: Yakin kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
4: Oh gitu.
3: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
4: Oke.
3: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
4: secara
3: 10.
4: Secara digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
3: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
4: Iya betul.
3: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
4: Oke.
3: Sampai dengan,
0: jadi termotivasi ya Bu.
3: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba biar bisa nginap.
4: Berlomba melakukan kebaikan.
3: Iya, diberikan kesempatan bermalam satu malam sih, dan
4: malam
3: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
4: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
3: di tenda. Di dalam tenda.
4: Jadi dibuat
3: seolah-olah camping.
4: Iya, kayak camping ya.
3: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu
4: bisa
3: sama anak,
4: kan
3: bisa peluk anaknya.
4: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis apa.
3: Biasanya dibuat
4: apa?
3: Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
4: Oh iya.
3: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
4: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
3: Keamanan tetap kita tidak boleh mengabaikan.
4: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
0: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
4: Yep, bertransformasi.
0: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
4: Betul.
0: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
4: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
0: Betul.
4: Kalau begitu ya.
0: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
4: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
3: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Nia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
4: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
3: Betul.
4: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
3: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
4: Betul.
3: Malah berpotensi
4: untuk kembali lagi.
3: Betul.
4: Iya.
0: Itu yang ingin kami rangkul.
4: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Anda sudah mengikuti podcast Antara dengan judul Kesempatan Kedua dari Dalam Lapas. Ya, banyak inspirasi yang bisa Anda ambil ya dari podcast Antara tadi, pendengar. Dan kembali saat ini bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan juga melalui RRI Digital. Pendengar, kita masih lanjut di NTB Siang. Saya Dian Mustafa, masih bersama Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Basnas NTB mencatat peningkatan signifikan penyaluran zakat produktif yang mencapai lebih dari 427% dalam setahun terakhir. Peningkatan tersebut dinilai berdampak terhadap bertambahnya jumlah mustahik yang berhasil mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas Provinsi NTB Lalu Muhammad Iqbal Murad menyampaikan capaian tersebut saat rapat kerja teknis pemberdayaan rumah layak huni dan zakat kelompok usaha produktif. Menurutnya, peningkatan distribusi zakat produktif diikuti bertambahnya berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dan bantuan rumah layak huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada tahun 2025. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, terima kasih terus bersama di siaran Persatu RRI Mataram beraktivitas dengan tugas-tugas yang menumpuk tentu ya. Butuh energi yang banyak, tapi saya yakin kalau Anda sudah sarapan, kemudian sudah memotivasi diri sendiri dengan hal-hal yang positif ya, karena sangat berpengaruh ternyata ya, ketika pikiran kita tuh semrawut. Ada pikiran-pikiran yang yang negatif-negatif di otak itu ternyata kalau mau kerja itu sangat-sangat berpengaruh. Oke, jadi sebelum Anda beristirahat boleh juga lah sekedar melepas penat 10 atau 15 menit ya ke lobi kantor Anda. Atau Anda ibu rumah tangga bisa lah ya rehat dulu 10 atau 15 menit sebelum lanjut untuk mengelarkan ya berbagai aktivitas Anda. Karena itu juga hal yang penting untuk Anda bisa lagi nih memompa energi Anda biar lebih sigap ya untuk menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan Anda hari ini.

apa arti berdaulat jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Damkar Polresta Mataram memusnahkan 41,32 gram sabu dan 215 butir ekstasi ya. Dan pemusnahan ini di markas Polresta Mataram, tepatnya di hari Selasa kemarin ya, 4 Agustus 2026. Dan barang bukti ini berasal dari perkara narkotika yang menjerat tersangka berinisial F dalam operasi di Ampenan Selatan. Dan sementara Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko mengatakan kalau pemusnahan ini merupakan bagian ya dari proses penegakan hukum sekaligus bentuk transparansi penyidikan. Dan sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan tentu pembuktian di persidangan nanti. Ya, pendengar, barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan Satres Narkoba Polresta Mataram terhadap tersangka F, dan polisi sebelumnya juga sudah menyita ada 15 poket sabu dengan berat neto 42,82 gram dan ada 271,5 butir ekstasi berlogo LV dan LV Plus ya, dari perkara itu sendiri. Dan pendengar, kasus ini terungkap dari pengembangan penangkapan seorang ada seorang laki-laki yang inisial AS di sebuah kos-kosan ya, ini tepatnya di Cakranegara. Dan penangkapan ini di bulan Juli, itu di 15 Juli 2026. Dan ditemukan memang ada puluhan gram sabu yang disimpan dalam brankas ya. Dan selain itu, saat itu juga polisi menemukan ada ratusan butir ekstasi dalam beberapa kemasan yang tersimpan di dalam toples. Dan untuk ancaman hukumannya ini berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun disertai denda hingga 2 miliar rupiah. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda bisa klik ya dan baca ulang. Anda bisa cari di rri.go.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Olivia, pendengar lagu ini dirilis tahun 2020. Wah, berarti 6 tahun yang lalu lah. Tapi masih easy listening ya untuk Anda yang ingin menikmati hal-hal yang sepertinya romantis ya, sambil Anda bekerja, beraktivitas, bisa membuat Anda lebih semangat lagi. Ya, baiklah pendengar, masih lanjut terus ya di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pendengar, suasana kemerdekaan sudah mulai terlihat memang ya. Ini sudah tanggal 5 Agustus, kegiatan-kegiatan sudah bisa Anda saksikan, apalagi di setiap kampung ya, di setiap lingkungan biasanya tuh ada kegiatan-kegiatan menjelang hari kemerdekaan 17 Agustusan nanti ya. Oke, bendera-bendera sudah berkibar juga ya di setiap rumah-rumah juga, setiap instansi. Ini tandanya memang sudah nampak dan terlihat ya semangat 17 Agustus. Ya, untuk kalian masih terus bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram. Kita masih lanjut di musik informasi.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Aryna Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas Jeju United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan Jeju United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Tenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan, dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coachan dan tidak puas. Akan respect juga atas
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari bulu tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih.
4: Ya, pendengar, kami cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Saatnya dikumandangkan azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya baik, pendengar masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, update informasi Anda sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Kejari Lombok Timur terus memperkuat sinergi dan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram menjalin kerjasama dengan Desa Wisata Bilebante untuk memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mendukung pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Kejari Lombok Timur terus memperkuat sinergi dan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. Bahkan Kejari Lombok Timur berkomitmen mengutamakan pendekatan preventif melalui pendampingan dan bantuan hukum. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
1: Kan semua ada prosesnya. Kita berusaha untuk melakukan secara persuasif itu, dan nyatanya memang membuahkan hasil. Itu butuh proses, tapi semua tertanggung dengan baik.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Lombok Timur berkomitmen terus memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui pemberian pendampingan dan bantuan hukum dalam pelaksanaan berbagai program strategis daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, taat hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur I. Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menjelaskan, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegak hukum di bidang pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Melalui kewenangan tersebut, Kejari siap memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Pendampingan yang diberikan meliputi pemberian pertimbangan hukum, mediasi penyelesaian perselisihan, hingga upaya pemulihan aset-aset milik daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, serta mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Coba komitmen dari awal ingin membantu terhadap pajak maupun aset-aset yang bisa kita pulihkan seperti itu. Jadi disinilah kontribusi Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk bisa membantu dari pemerintah daerah, bukan hanya dalam segi penagihan pajak, tapi juga sudah pasti dari pendampingan, juga legal opinion. Jadi misalnya dari pemerintah daerah menemukan ada permasalahan yang membutuhkan pendapat hukum, disitu kami hadir untuk memberikan legal opinion.
2: Kejari juga menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar memanfaatkan ruang konsultasi hukum yang telah disediakan Kejaksaan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum. Lebih lanjut, I. Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menegaskan, paradigma penegakan hukum yang saat ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mengedepankan asas kemanfaatan. Karena itu, Kejari Lombok Timur berkomitmen mengutamakan pendekatan preventif melalui pendampingan dan bantuan hukum dibandingkan dengan langkah represif, sehingga potensi terjadinya tindak pidana dapat dicegah sejak dini.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyiapkan pendistribusian air bersih bagi masyarakat di 24 desa yang tersebar di 12 kecamatan rawan kekeringan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan TNI, Polri, Balai Wilayah Sungai Palang Merah Indonesia, Bank NTB, dan sejumlah instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan semakin berat akibat pengaruh fenomena El Nino. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa Muhammad Nur Hidayat mengatakan pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan kepada BNPB. Hal ini dilakukan untuk pembangunan 10 titik sumur bor di kawasan yang kerap mengalami krisis air bersih. Menurutnya, penanganan kekeringan membutuhkan sinergi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Sementara itu, PMI Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan pendataan wilayah sasaran dan menyusun jadwal distribusi. Program dropping air bersih dijadwalkan mulai dilaksanakan segera dengan dukungan sekitar 30 tangki air selama 1 bulan. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan dihimbau menggunakan air secara hemat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pemerintah apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kepastian hukum investasi melalui transformasi digital seluruh layanan. Mulai September 2026, sebanyak 470 layanan Kementerian Hukum akan diakses sepenuhnya secara digital guna mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Hukum Suprapman menyampaikan kebijakan tersebut saat berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Selain transformasi digital, pemerintah juga akan melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Pemerintah juga memastikan layanan pemberitahuan persetujuan atas laporan tahunan perseroan terbatas tidak dipungut biaya hingga 31 Desember 2026. Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Igusti Putu Milawati, menyatakan dukungannya terhadap transformasi digital layanan Kementerian Hukum. Menurutnya, digitalisasi 470 layanan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat maupun pelaku usaha. SMK Pertanian Pembangunan SMK PP Negeri Mataram menjalin kerjasama dengan Desa Wisata Bilebante, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah untuk memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mendukung pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan kolaborasi ini bertujuan menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang siap diterapkan di lapangan. Program kerja sama meliputi penyelarasan kurikulum berbasis industri, praktik kerja lapangan selama 6 bulan bagi siswa, magang guru, menghadirkan guru tamu dari kalangan pelaku usaha, hingga pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Selain itu, kedua pihak juga akan mengembangkan program peningkatan keterampilan, teaching factory, kelas industri, serta pembinaan kewirausahaan bagi siswa dan masyarakat.
3: Bahwa kita sepakat mengadakan kerjasama bidang kegiatan. Pertama, penyelarasan kurikulum. Kurikulum ini berdasarkan studi. Yang kedua, kita praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan ini baik dari kelas 3 tentunya yang melakukan PKL selama 6 bulan. Berikutnya magang tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi bisa saja guru-guru yang baru jadi guru itu kita magangkan bagaimana dia mengolah hasil pertanian, bagaimana dia membuat turunan-turunan produk. Berikutnya juga sebagai guru tamu, kita undang industri dari Bilebante ini sebagai guru tamu di sekolah.
0: Menurut Sugiarta, Desa Wisata Bilebante dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian hijau dan pengolahan hasil pertanian, sehingga selaras dengan kompetensi yang dikembangkan di SMK PP Negeri Mataram. Ia berharap lulusan sekolah tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi wirausaha muda yang mengembangkan usaha berbasis potensi lokal dan memperkuat ekonomi desa. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Perusahaan RRI Mataram. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa memastikan seluruh proses perizinan usaha budidaya tambak udang dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya isu dugaan penyimpangan dalam penerbitan izin lingkungan bagi sejumlah usaha tambak di kawasan pesisir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, mengatakan seluruh perizinan diproses melalui sistem berbasis elektronik dan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan. Menurutnya, izin tidak dapat diterbitkan apabila persyaratan administrasi maupun teknis belum dipenuhi. Selain proses perizinan, DLH juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap aktivitas budidaya tambak melalui monitoring, pemeriksaan sampling, evaluasi kepatuhan perusahaan, serta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan melakukan pembinaan hingga penindakan sesuai ketentuan. Pipin menambahkan tata kelola perizinan lingkungan di Kabupaten Sumbawa juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai bentuk transparansi, DLH telah menyerahkan data yang dibutuhkan dalam koordinasi bersama KPK. Meski mendukung investasi di sektor budidaya udang, pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi aturan lingkungan Masyarakat juga dihimbau berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pemantauan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual KI bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta aparat penegak hukum APH di Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Senin 3 Agustus lalu. Kegiatan dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama tim bidang pelayanan kekayaan intelektual. Pemantauan bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan KI khususnya merek sebagai aset usaha. Kegiatan diawali di sentra UMKM Desa Menemeng dan tim melakukan pendataan serta berdialog dengan pelaku usaha untuk mengetahui pemanfaatan serta perlindungan merek pada produk yang dipasarkan. Pelaku UMKM juga diberikan edukasi mengenai penggunaan merek yang tepat dan pentingnya pendaftaran merek untuk meningkatkan daya saing usaha. Igusti Putu Milawati menjelaskan, perlindungan merek menjadi langkah penting dalam menjaga identitas produk, memberikan kepastian hukum, dan mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan. Kanwil Kemenkum NTB juga mendorong pelaku UMKM melakukan penelusuran dan pendaftaran merek. KONI Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh elemen daerah mengawal penetapan Sumbawa sebagai tuan rumah 3 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 di NTB dan NTT. Ketua KONI Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq mengatakan dukungan pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, insan olahraga, dan masyarakat diperlukan. Agar rencana yang telah disusun dalam roadmap penyelenggaraan PON tetap berjalan sesuai perencanaan. Kabupaten Sumbawa diusulkan menjadi tuan rumah cabang olahraga motocross di sirkuit Samota, panahan di kawasan Samota, serta tarung derajat di Gor Mampis Rungan. KONI berharap tidak ada perubahan terhadap usulan tersebut. Menurut Abdul Rafiq, kesempatan menjadi tuan rumah PON tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kehadiran rombongan atlet dari berbagai daerah diperkirakan akan meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, kuliner, transportasi, perdagangan, UMKM, hingga pariwisata. Selain itu, penyelenggaraan PON juga dinilai dapat memperkuat infrastruktur olahraga, membuka peluang investasi, serta mempromosikan potensi pariwisata dan budaya Kabupaten Sumbawa. KONI berharap seluruh pemangku kepentingan bersinergi agar Sumbawa resmi ditetapkan sebagai tuan rumah 3 cabang olahraga pada PON 2028. Pertanian di Lombok bagian selatan yang kering bukan tanpa tantangan untuk tetap dapat bercocok tanam aman dari gangguan hama serta memegang prinsip berkelanjutan. Lahan pertanian di Lombok Selatan memerlukan kecepatan dalam bekerja dan efisiensi dalam bertindak. Agus Santosa menyampaikan laporan selengkapnya.

Pulau Lombok memiliki ratusan ribu hektar lahan pertanian yang dapat ditanami jagung, padi, dan kedelai. Dari luasan lahan pertanian tersebut, 210 ribu hektar diantaranya berstatus lahan pertanian irigasi. Sedangkan total lahan kering di Nusa Tenggara Barat 800 ribu hektar. Lahan yang notabene milik petani prasejahtera dan diperjuangkan kesejahteraannya agar tetap meningkat. Salah satu perjuangan itu berupa tata kelola sumber daya air pertanian untuk distribusi yang seadil-adilnya.

0: Pada praktiknya, tantangan pertanian lahan kering di Lombok, khususnya di Lombok Selatan, tidak hanya sebatas ketersediaan air dan mengalirkannya ke saluran irigasi, tetapi ikut mencegahnya dari bencana banjir, sebab aliran banjir mampu menggerus humus yang ada di permukaan tanah dan membuangnya ke hulu sungai. Kondisi itu sering terjadi ketika memasuki puncak musim hujan antara bulan September hingga bulan Februari. Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan, BRIN, Ahmad Suryadi mengatakan, selain harus berjuang menjaga topsoil tetap ada di tanah, para peneliti juga melakukan riset tentang kondisi lahan pertanian Nusa Tenggara Barat. Penelitian menunjukkan kandungan organik lahan pertanian di Lombok berada di bawah angka 1%. Sementara untuk bisa mendapatkan predikat lahan sehat organik harus di atas 4%. Jika di bawah itu, maka tanah pertanian di Lombok telah memasuki kategori kritis. Suryadi mengatakan tanah yang kritis bukan lantas langsung sehat oleh pemupukan dengan volume yang banyak. Pemupukan yang berlebih justru dapat semakin merusak keasrian lingkungan. Adapun yang diperlukan di sini teknik smart climate agriculture untuk mengatasi kerusakan yang tengah dihadapi. Cukup banyak teknologi yang telah dianjurkan oleh peneliti di bidang pertanian, seperti varietas tanaman padi yang tahan kering. Tanaman padi ini memakai prinsip air secukupnya dan menggunakan pestisida alami untuk mendapatkan indikator kandungan organik yang cukup.
1: Kita juga melakukan penelitian bagaimana memanfaatkan seefisien mungkin. Ya. Karena kan kita ini ya, lahan kita ini kan lahan kering ya. Lahan kering dan sebagian besar itu sekitar 1,8 itu lahan kering kita. Jadi lahan irigasi kita itu sebenarnya sekitar 237 ya, berdasarkan apa namanya keputusan apa namanya ini dari pusat ya. Itu tahun 2024 itu luas baku lahan sawah kita itu sekitar 237.000 hektar gitu. Dengan apa namanya mengcover itu sendiri, jadi sustainability dari pangan di Bumi Gore itu bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan gitu. Bayangkan Pak Agus ya, sekarang padi aja ya, gabah kita produksi padi kita ya, potensi hitungan kasar lah gini ya, Pak Agus ya. Kan kalau luas baku sawah kita itu sekitar 237.000 hektar, rata ya Pak. Nah itu kalau luas panen misalnya sekitar ya setahun itu sekitar 400-an ya Pak ya. Sekarang nggak mungkin.
0: Sawah-sawah di Lombok bagian selatan, seperti yang telah diketahui, dihadapkan pada kondisi status tanda hujan. Situasi itu membuat petani perlu melakukan efisiensi karena sumber pengairan yang terbatas. Efisiensi juga bisa mencakup pemilihan jenis tanaman yang tidak rakus air, selanjutnya diikuti oleh penanaman secara serentak. Mentor Pemuda Pelopor NTB 2026, Sumaji mengatakan, secara mentalitas, petani memerlukan peran akademisi sebagai mitra petani. Hasil penelitian akademisi dapat mendukung pengembalian unsur hara tanaman. Di satu sisi, peran BMKG sangat strategis, yaitu memberikan informasi cuaca agar sektor privat tertarik membeli hasil panen karena dipanen pada waktu yang tepat. Sumaji mengatakan, hasil panen yang berhasil akan menekan laju inflasi sekaligus membuktikan pertanian di desa menjadi hal yang penting. Karena banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita kemandirian pangan. Desa yang mandiri otomatis akan menahan laju urbanisasi. Fungsi-fungsi itu kemudian dapat membangkitkan lagi affirmative experience Padi Gogo yang sukses di era Presiden Soeharto.
2: Harus kita bisa beradaptasi dengan cerdas dengan kondisi saat ini. Lahan tanda hujan juga di sebelah selatan ini memiliki potensi besar jika kita berhenti memaksakan tanaman yang banyak mengeluarkan air, yang rakus terhadap air, dan mulai beralih ke komoditas serta teknologi yang cepat guna. Mungkin itu juga sebagai bentuk untuk kita merubah pola pikir menanam kita. Kemudian kalau kita berbicara masalah siapa yang bisa diajak bekerja sama dalam hal ini, tentu banyak sekali. Menghadapi keterbatasan air di wilayah kami, wilayah saya di wilayah selatan, kita tentu tidak bisa sendirian untuk menghadapi hal itu. Kita butuh ekosistem kolaborasi yang aktif di seluruh elemen instansi. Ada yang kalau kita melihat sekarang ini yang sedang tren, yaitu gapoktan.
0: Sumaji mengatakan kesuksesan penanaman padi gogo ditentukan oleh ketepatan penanaman di awal musim hujan yang merupakan momentum awal keberhasilan padi gora. Keberhasilan penanaman padi gora menunjukkan pertanian masih menjadi sumber daya utama ekonomi desa. Keberhasilan di bidang pertanian akan menarik minat anak muda untuk bertani demi masa depan. Keterlibatan anak muda sekaligus mengatasi tingkat pengangguran di desa. Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Bumi Gora Lombok, Sujadi, mengatakan patut diakui biaya produksi tani masih tinggi saat ini. Keterbatasan akses teknologi membuat pengeluaran petani cukup besar setiap tahunnya. Sementara peluang perubahan terbuka lebar, di antaranya permodalan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3: Sebagai anak muda, memandang dunia pertanian ini sebagai sektor yang memiliki peran penting dan juga peluang yang sangat besar untuk masa depan. Tidak lagi identik dengan pekerjaan yang tradisional, tetapi dapat dikembangkan dengan juga dengan teknologi, inovasi, dan juga pemanfaatan media digital. Kemudian saya melihat pertanian ini sebagai bidang yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung pertahanan pangan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Oleh karena itu, generasi muda ini perlu melibatkan dunia pertanian agar sektor ini semakin maju, kemudian modern, dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang sudah disediakan pada saat ini.
0: Keberhasilan padi gora dengan segala rekayasa teknik dan sosial nyata telah mengundang Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto melakukan panen gora di Desa Truwai pada bulan Maret 1981. Desa Truwai, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, bukan lagi desa yang kekurangan beras untuk dikonsumsi. Hanya saja ingatan tentang keberhasilan gora masih terbesit di benak warga Truwai, karena gora bukan hanya sekadar padi, tetapi memiliki filosofi seperti pengamatan RRI di lokasi periode Mei hingga Juni 2026. Apapun itu, yang pasti sistem gogo rancah telah mengubah semua kepedihan warga di Lombok Selatan. Melalui sistem penggabungan bertani di lahan basah dan lahan tanah hujan, telah membawa kesuksesan terhadap penerapan intensifikasi gora dan sukses hingga panen di tengah curah hujan yang pendek.
4: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Kejari Lombok Timur terus memperkuat sinergi dan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram menjalin kerjasama dengan Desa Wisata Bilebante untuk memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mendukung pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lagunya Hello dari Glikas ya. Ini membuat Anda menjadi dalam suasana yang romantis yang hari ini mendengar. Ya, ketika Anda menikmati makan siang bersama Pro Satria di Mataram. Biasanya kalau lagunya Hello ini yang populer tuh di eranya tuh yang Lionel Richie ya. Dan tadi tuh versi yang Anda dengarkan, versi yang ada duetnya, itu juga tidak menghilangkan begitu ya lirik-lirik lagu yang di awal yang dipopulerkan oleh Lionel Richie pastinya. Baik, selamat siang untuk Anda pendengar di Maxi. Napi kabar Sida Selapu. Wah, sudah dari sawah nih Kengge. Biasanya kalau udah siang begini saatnya ada yang datang bawa ke rantang begitu ya, sambil menikmati suasana sawah. Meskipun siang-siang begini, kalau di tengah sawah tuh pasti adem ya, pasti ada aja maksudnya angin-angin yang spoi begitu ya. Ibaratnya seperti di studio yang menggunakan AC. Nah, jadi AC-nya kalau di sawah tuh ya alami ya. Baik, sila sida pirengan nggih, proske nike yang bisa Anda dengar melalui frekuensi di 89,2 MHz, kemudian 92,7 MHz dan Anda sekarang sudah bisa mendengarkan kita melalui jangkauan yang lebih luas ya. Jadi di AM 855 kHz. Ya, sambil lanjut Anda menikmati suasana siang ini pendengar, masih terus bersama saya Dian Mustafa di Maxi, makan siang bersama teman sejati di Pro 1 RRI Mataram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

makan siang, terus ditemani lagunya BSB yang Drowning. Ya, wah. Memang sih lagu ini ada makna tenggelam dalam cinta ya kali. Iya, bukan tenggelam ke kali, maksudnya ke sungai ya. Tapi lagu ini emang benar-benar romantis ya. Ada gambaran cinta yang total dan penuh pengabdian. Tapi kalau dari sudut pandang psikologisnya, cia, siang-siang ya, yang sudah kenyang, kalau mendengar psikologis tidak akan marah-marah ya. Tapi yang masih lapar, apalagi belum makan siang ya. Tapi saya penasaran saja nih, setelah saya baca-baca ya dari berbagai informasi, lagu Drowning ini sih kalau dari sudut pandang psikologisnya ternyata ya itu bisa menunjukkan ketergantungan emosional seseorang tuh yang sangat kuat ya. Artinya ada kebahagiaan seseorang yang sepenuhnya itu bergantung nih pada pasangannya. Kalau Anda bergantung pada apa nih siang hari ini? Makanan kah? Atau pekerjaan Anda? Ya sudahlah, bolehlah, mau makan dulu lah sambil nanti setelah makan, maksudnya ya, mengelarkan pekerjaan Anda yang belum tuntas karena masih ada waktu sampai sore nanti ya. Ya, itulah sebuah lagu, pendengar. Lagu itu terkadang memang punya makna tersendiri ya. Ada ungkapan-ungkapan cinta seperti lagu Drowning tadi, sekaligus sebenarnya di situ ada alarm ya, pengingat ya, bahwa setiap hubungan seseorang itu, hubungan sehat maksudnya, sebaiknya sih tetap ya disertai dengan keseimbangan dan jangan sampai kehilangan jati diri. Wah, ternyata ini bukan hanya hubungan dengan misalnya dengan pasangan Anda, tapi juga hubungan penting ya, hubungan di lingkungan pekerjaan itu juga sangat menunjang ya. Anda bekerja dengan baik kalau misalnya lingkungan pekerjaan Anda ibaratnya teman-teman Anda maksudnya ya, relasi-relasi Anda, kalau Anda merasa baik-baik saja, ya insya Allah ya pekerjaan Anda itu akan terus lancar dan akan bisa Anda lakukan juga dengan baik-baik saja. Oke, saya tuntaskan Maxi makan siang bersama teman sejati dengan satu lagunya Fatin. Jangan tersesat ya, tetaplah bersama di Perusahaan RRI Mataram, karena setelah NTB siang ini kita masuk NTB sore dan saya Dian Mustafa masih akan bersama Anda nanti melanjutkan NTB sore. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram kanal

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pada hari Selasa di bulan Juli tepatnya, itu udah lewat berarti ya, udah satu bulan yang lalu, pendengar, ada sebuah video beredar di arsip cadangan di X oleh akun Black Rangers ya. Di situ ada narasi kebahagiaan beberapa saat yang lalu Iran menyerang fasilitas minyak ya, dan menyusul penutupan selat Bab al-Mandab dan juga Selat Hormuz. Pihak Muslim mengalami kesulitan besar terkait pasokan minyak. Nah, pertangkapan layar dibuat unggahan tersebut itu sudah ditonton sampai 787 kali, mendapatkan 3 jawaban dan dibagikan ulang 39 kali, disukai oleh 92 pengguna X lainnya. Dan pendengar, kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memeriksa gambar pratinja dari video yang disebarkan menggunakan Google Lens, dan hasilnya ditemukan beberapa sumber yang membagikan video sebelumnya dengan konteks yang benar ya. Jadi sumber-sumber lain yang mengkolaborasi mendukung adalah akun YouTube BBC News dan juga ada yang lain, pendengar ya. Dan hasil liputannya pada 14 Agustus itu dari hasil pencarian Google video dengan kata kunci ya, ini di tahun 2015, wah itu udah berapa tahun yang lalu berarti ya. Jadi pendengar, kesimpulannya, faktanya, video yang dibagikan ini adalah video peristiwa ledakan di Tianjin, Tiongkok pada tahun 2015. Ternyata itu yang ditemukan ya, setelah dicek faktanya oleh fakta Mavindo, pemeriksa fakta Mavindo maksudnya. Jadi unggahan ini berisi video dengan narasi Iran menyerang fasilitas minyak di Tel Aviv merupakan kategori konten yang menyesatkan. Ya, pendengar, itu dia informasi cek fakta yang saya lansir dari Turnback Hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pendengar pecinta Indonesia banget sudah menunggu kehadiran Anda. Iya dong. Sudah ada yang tidak sabar. Nah, dari tadi nih di ujung telepon. Baiklah. Silahkan ya, kalau saya sudah kasih kesempatan, Anda jangan putuskan hubungan ini. Iya, ini maksudnya tiba-tiba putus aja. Ya udah sambung lagi. Boleh ya untuk penelpon pertama, yuk. Silahkan di Indonesia banget. Ada siapa nih? Halo, Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, halo, dengan siapa? Sebentar nih. Nih ada teman saya di samping. Saya pikir ada apa nih, over katanya. Oh, ternyata suara saya terlalu menggelegar dan karena mungkin saya terlalu semangat. Kenapa? Iya dong, saya didampingi hari ini oleh Ria Ismara. Dengan siapa ini, sebentar dulu. Siapa nih? Dari Sumbawa ya?
1: Iya.
0: Oh, apa rungan? Rungan Mbak. Dijawab sama Mbak Rian, dibilang, "Iya nih Mbak Rian nih, soalnya dia banyak keluarganya di Sumbawa aja, kenapa saya cerita ya?"
1: Sumbawa di mana
0: dia? Ya sudahlah. Nanti ya, nanti tuh kan panjang jadinya kan. Ya, jawab dulu kalau sananya apa rungan.
1: Itu enggak tahu artinya gimana.
0: Hah? Ya ampun, berarti ini Anda palsu ya Sumbawanya.
1: Saya baru pulang dari Jawa nih ya nih.
0: Oh Jawa, ya Allah, Inji. Ya sudahlah, ya sudah. Oke lah kalau gitu. Oke.
1: Surya di Sumbawa di mana dia?
0: Panjang nanti ceritanya, nantilah ya. Oke. Lupa tapi ini siapa tadi, lupa Tenggo, Mas Tenggo. Ya udah, lanjut dulu mau minta lagu apa Mas Tenggo? Iya,
1: gitu.
0: Banyak katanya tuh Sumbawanya di mana ya? Nanti deh dikasih tahu katanya Mbak Ria. Iya deh, Mas Tenggo, lagunya apa dulu?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana?
1: Bintu.
0: Apa? Bintu.
1: Bintu.
0: Gak ada apa yang lain gitu, ya jangan serem-serem, yang biasa-biasa aja lah. Iya, maksudnya iya. Yang kenapa sih enggak yang apa? Kan banyak yang bagus lagunya. Boleh aku pilihin saja ya. Kemesraan ke, yang terlupakan lah ke, buku ini aku pinjam. Yang 2000-an loh, jangan 90-an. Saya carikan yang 2000-an ya.
1: Buku aku pinjam
0: ini 90-an. Ini saya pilihkan yang 2000-an itu. Sesuatu yang tertunda, boleh? Ini 2003 ya.
1: Apalagi.
0: Sesuatu yang tertunda ini bagus nih, kolaborasinya Iwan bersama Padi.
1: Oh iya, sudah.
0: Ya udah, oke. Okay. Kita sudah siapkan lagunya, baik. Udah itu aja.
1: Salam-salam ya.
0: Oh iya, boleh lanjut Mas Tenggo.
1: Saya baru pulang dari Jawa nih, besar rumah.
0: Oh gitu, ya Allah.
1: Salam buat Pak Jamiluddin. Bayar Bunda Kartini, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Inanti Sinja, Mbak Dian, sama Mbak Diannya tuh.
0: Salam. Makasih. Belum ngomong-ngomong, udah terima kasih aja.
1: Itu akan 100%.
0: Ya udah, itu aja ya. Oke. Baiklah. Iya, nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan panjang urusannya. Halo Indonesia banget.
2: Saya Indonesia.
0: Engge, sila. Dengan siapa nih, Ke? Pak Haji, enggak Pak Haji, napi kabar Pak Haji?
2: Jamil.
0: Iya, napi kabar sih deh Pak Haji Jamil.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya, baik. Oke, Pak Haji di Lombok Tengah, di Lombok Barat?
2: Lombok Tengah.
0: Oh, Lombok Tengah. Iya, dah lanjut Pak Haji. Mau silaturahim dulu buat siapa nih Pak Haji? Silahkan.
2: Ya, tadi mesti gonya ya. terus ada Winanti, ada Pemuhin, Pemuhin yang masih di Mekah mungkin.
0: Siapa?
2: Pemuhin ya.
0: Oh, Pemuhin lagi umroh ya?
2: Iya.
0: Masya Allah, barakallah.
2: Alhamdulillah sehat kuyang-kuyangnya nanti.
0: Ya, amin, insya Allah. Oke, itu aja.
2: Pemuhin. Ada Isa, ada Siti Hasan, ada Aisyah, ada Mas Mia, ada Pak Syukri, ada Bang Pajar, ada Hobi, ada Wajan Dantar, ada Wajan Reisi, ya semua manusia lah.
0: Baik.
2: Bungkus jadi satu.
0: Enggak, Pak Haji.
2: Semuanya ini. Ya. Sampai kita sebut semuanya nih dari atas ke
0: bawah. Iya, pokoknya semua-semua lah ya. Yang pasti kalau semuanya itu tercover dia Pak Aji, nggih.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aji Jamil. Dan satu lagi sebelum ke lagu, halo Indonesia banget.
3: Ya, 100% Indonesia.
0: Dengan siapa?
3: From Tenggigi in Columbus. Iya, Pila. Lagunya
0: kalau Columbus apa Udin ini? Soalnya mirip suaranya Udin, Columbus siapalah.
3: Lagunya apa Republik lah yang selamat tinggal apa gitu.
0: Baik, Udin Columbus.
3: Ya, aku mau salam-salam untuk ya, teman-teman yang waktu saya masih di Tenggigi lah, teman-temanku semua lah. Apa? Teman girlfriend lah gitulah, long time ago.
0: Ya Allah.
3: For somebody, music director, either the first time find some ago, he say he not true, he hypocrite lah, and dangerous and forbid. Halo.
0: Yakin ini dia mendengar teman-temannya?
3: Immigration making love with another father is fighting his father in very sober.
0: Okay, alright.
3: Yesterday, when again, in Monday, until free job, not responsible with job. Reason point and making love with his
0: father. Ini si dia mau kirim atau?
3: Kenapa?
0: Si dia mau kirim salam atau mau curhat ini?
3: Enggak, mau apa namanya?
0: Mau apa?
3: Ya, saya ingat teman saya.
0: Oh iya, sudah kalau gitu. Udah. Oke, Udin Columbus, udah ya.
3: Ah itu lagunya tuh.
0: Iya, ditunggu dah. Udah. Baik kok.
3: Like the like daughter like all like enough lah. Enough to be with all father all your family.
0: Iya, sudah. Oke, okay, Udin, terima kasih.
3: Baik, lagunya itu.
0: Ya, panjang kan. Nanti semua pada ini ya. Ya sabar yang lain ya. Pokoknya setelah lagu yang saya putarkan ini, nanti Anda bisa bergabung lagi di Indonesia banget.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, pendengar masih lanjut terus Indonesia banget. Ya, yang sudah di ujung telepon, halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Tawan.
0: Tawan?
1: Iya.
0: Tawan apa Tawon?
1: Tawan, nanti kalau Tawon disengat.
0: Iya benar-benar.
1: Tawan aja ya.
0: Tawan di mana?
1: Di Singaraja, Bali.
0: Oh, Bali. Ya. Ken kabare Bali, Tawan.
1: Gak kabar becik.
0: Becik ya.
1: Okay. Mbak, siapa ini Mbak?
0: Dengan Dian nih, Tawan.
1: Oh, Mbak Dian ya. Mbak Dian Punapi Gatre.
0: Apa tuh kayak gitu? Karena saya taunya keng-keng kabare aja.
1: Kalau Punapi Gatre itu bahasa Bali halusnya keng-keng kabare.
0: Oh, itu iya bahasa halusnya. Oh, kalau berarti kalau di Lombok tuh sasaknya napi kabar side gitu. Ya.
1: Nike ampun.
0: Nike ampun. Oke, sila. Ya udah.
1: Cuaca di Lombok?
0: Baik, alhamdulillah cerah-cerah meskipun di ujung nih udah kelihatan mendung, Tawan.
1: Iya, di sini panas banget ya.
0: Itu di Bali mana?
1: Di Singaraja.
0: Oh, Singaraja
1: Bali
0: ya. Oh, oke. Okay. Iya. Itu mendengarkan kita melalui radio digital atau mana?
1: Enggak, kita di 92,7.
0: Oh, 92,7 jelas banget berarti ya sampai situ ya.
1: Oh, jelas. Sama 89,2 ya.
0: Oh, masih jelas ya nyampe masih, Bali. Oke.
1: Okay. Di sini sih hampir Lombok semua.
0: Iya. Tapi lebih menggunakan yang 92,7 ya.
1: Iya, 892 kadang-kadang bagus, kadang-kadang agak.
0: Oh iya, coba deh mungkin kalau AM masih bisa mungkin ya, 855 dicoba aja maksudnya ya.
1: Iya, tapi di sini
0: nyampe
1: full
0: tidak
1: bagus.
0: Sampai sana. Oh iya. Oke, Tawan, okay. Boleh
1: pengen
0: lanjut.
1: Denger lagunya. Uh-uh. Yang tadi guru bahasa Inggris Mbak dia.
0: Yang mana itu?
1: Yang tadi bahasa Inggris itu?
0: Iya tuh. Dia bule.
1: Kayaknya setiap masuk gitu ya.
0: Iya. Iya,
1: salam Bapak, selamat sore.
0: Iya, kan aja.
1: Banyak tamu di sini.
0: Iya.
1: Padian request lagu.
0: Boleh. Lagunya apa, Tawan?
1: Silent Heaven.
0: Yang mana itu?
1: Dan boleh.
0: Oh, Dan. Coba ya, kita klik dulu. Oke.
1: Salam buat semuanya deh yang lagi dengerin
0: Pro 1
1: RRI Mataram.
0: Mataram, iya.
1: Di 100% Indonesia ya.
0: Di Indonesia banget kita.
1: Oh, Indonesia
0: nih, Tawan.
1: Ya, Indonesia ini banget. Mana Mbak Putri sama Mbak Kori?
0: Oh iya, kita beda-beda jadwal berarti ya. Oh, dia tidak sekarang
1: ya,
0: sudah.
1: Enggak mungkin 3 orang siaran bareng ya.
0: Iya.
1: Ya udah Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya ada kan, bisa kan?
0: Ya udah kita siapkan, okay, Tawan, ditunggu ya.
1: Siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, sama-sama. Selamat siang buat Tawan di Singaraja. Oke, setelah Tawan ada Alvin, silakan Alvin.
2: Halo Mbak Ian.
0: Iya, halo juga.
2: Persen Indonesia.
0: Nah, kok di sini tulisannya Alvin, yang keluar itu siapa? Ila.
2: Saya Mbak Ian, Ila.
0: Apa saya salah lihat ya?
2: Masa,
0: karena kan emang udah muncul namanya. Oh iya, tadi tuh Alvin yang ini Ila sekarang ya. Aduh, Alvin kayaknya udah di reject ya. Ya udah deh, oke Ila lanjut.
2: Mau request lagu dulu.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Lagunya
0: Ila KLU ya? Kan?
2: Hah?
0: KLU.
2: Iya dong.
0: Iya, soalnya saya suka lupa-lupa gitu deh.
2: Iya, maklum lah.
0: Enggak, oke.
2: Bagus lagunya Nikita Willy yang lebih dari indah aja deh.
0: Lebih dari
2: indah.
0: Lebih dari indah, oke, baiklah.
2: Salam-salam dulu ya Mbak Dia.
0: Iya, lanjut.
2: Salam buat Kak Irwan yang di Bondir, yang lagi sibuk monitor bersama karyawannya. Ada Mbak Mai, Mbak Ruth, Mbak Linis, sama Bang Samrin. Selamat beraktivitas aja semuanya ya, semoga sehat selalu. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Asin, Mbak Kinza, Mbak Ayu, Iman Putana, Mbak Kin, Bang Syahril, Bunda Marni, Pak Tukri, terus buat Bunda Hil, Mbak Nelly, Pak Jisabudin, Pak Herman, Buat semuanya aja deh.
0: Oke, iya, baik.
2: Buat Mbak Diannya, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Ketemu lagi.
2: Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, bulan Agustus ini masih untuk Anda bersiap-siap ya menerima sensus karena sudah dimulai sejak bulan Mei dan sampai Agustus 2026 ini. Dan tentu pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik ya. Jadi tentang statistik dan surat Kepala Badan Pusat Statistik nomor B534/0/1000/HM.310/2026. Jadi pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Jadi ini akan meliputi nanti ada kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor lapangan usaha di Indonesia. Ya, dan tentu ya, kita akan terus bagaimana caranya untuk mendukung begitu ya pelaksanaan sensus ini, dan terutama untuk para pelaku usaha ya, ketika nanti akan datang ya petugas-petugas sensus untuk bisa memberikan informasi yang akurat. Iya, pendengar, itu dia informasi mengenai sensus 2026 dan tentu nanti ini akan dilakukan sampai tanggal 31 Agustus dan sudah dimulai sejak bulan Juni ya, dari 15 Juni kemarin sampai 31 Agustus 2026. Ketika nanti petugas datang bisa memberikan informasi yang benar ya. Itu dia pendengar informasi untuk Anda terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah request lagunya Sheila on 7 tadi, ada dari Singaraja, ada Tawan, kemudian nanti ada Ila. Dinikmati lagunya setelah ini ya, setelah Sheila on 7 maksudnya, Lebih Dari Indah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya baik, dengar masih lanjut terus nanti di Indonesia banget. Sudah siap Andi Suhandi nanti yang akan menerima telepon-telepon Anda yang belum bisa masuk. Sabar-sabar ya. Masih banyak nih kesempatan untuk Anda bisa bergabung nanti di Indonesia banget hari ini. Oke. Saya Dian Mustafa, pendengar undur diri di Indonesia banget dan juga tugas saya hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda. Menggantikan rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa untuk hadir di acara Indonesia Banget 100% Indonesia. Untuk hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Yang ingin bergabung seperti biasa silakan di 081 80 2056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Saya langsung menyapa ya yang sudah masuk dari tadi. Halo, selamat siang jelang sore Indonesia Banget
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Bapak siapa nih Ki?
1: Bapak Hacin.
0: Dengan siapa?
1: Hacin.
0: Hacin.
1: Iya, di Lombok
0: Timur. Tiki.
1: Iya, betul.
0: Oke, Tiki di Lombok Timur. Pengen request lagu apa nih Tiki?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa?
1: Ada lagunya Raja.
0: Raja yang mana itu?
1: Judulnya Terindah ya.
0: Judulnya Terindah dari Raja. Saya cari-cari ya. Dulu ya. Salam buat siapa?
1: Iya, salam buat semua para pendengar RRI Persatu Mataram.
0: Heeh.
1: Di mana saja berada, semoga semuanya tetap monitor aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena berita-berita yang disajikan sama Bapak RRI Persatu Mataram bermanfaat bagi masyarakat semua.
0: Enggak ada yang terindah, ini Cinderella aja ya.
1: Ada Cinderella ya, terindah itu kan enggak ada ya.
0: Nana terindah,
1: nana nana. Yes. Untukmu yang terindah, gitu enggak ada.
0: Iya,

0: Oke juga sih ya. Oke, selamat siang menjelang sore ya.
1: Ya.
0: Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin ya.
2: Iya, betul sekali ini Bang.
1: Apa kabar Alvin? Sehat.
2: Lagunya banyak.
1: Lagunya apa?
2: Itu Indah.
1: Itu Indah dari siapa itu?
2: Dari Padi.
1: Padi. Salamnya buat siapa?

0: Minggu. Terus Awin Bang Muhyiddin, Ayah Sukri Bajang Rae, Raden Jedor. Semua di Bang Beni.
1: Oke.
0: Okay. Bang Adi ini.
1: Kalau yang begitu indah itu nggak bisa masuk ini. Yang lain ya. Tapi itu di bawah tahun 2000. Dia tahun 99.
0: Astrid kalau itu.
1: Astrid ya.
0: Ya sudah rata.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, buat kita tunggu lagunya buat Bang Andi sama saya juga di Bintang.
1: Terima kasih ya. Oke.
0: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin di Lombok Utara. Satu penelpon lagi boleh? Atau dua atau tiga penelpon lagi? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mam Irian ya.
2: Ya, apa kabar Bang Andi?
1: Sehat. Mam Irian di mana ini?
2: Di rumah ini, di Sukarare.
1: Di Lombok Timur?
2: Lombok Tengah ini.
1: Oh, Sukarare, Lombok Tengah ya. Silakan, pengen request lagu apa?
2: Cinta Sejati ya.
1: Cinta Sejati dari BCL ya.
2: Ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Ya, berterima kasih banyak buat yang terkaya mengamalkan bodoh semua orang sebenarnya selalu. Tadi ada Alvin, ada Cinto, ada Pak Haji Jamaluddin, ada Pak Nurta, Pak Haji Herman, Pak Haji Syahbudin, ada Kinanti, Pak Mahuin, Pak Rani Kendor, Pak John, Pak Andi, ada Pak Orde, Pak Syaril, Maya Mantan, Bunda Cajar, Bunda Cahaya, Bunda Aisyah. Semuanya selamat Bang Andi ya.
1: Oke.
2: Ya Bang Andi, semoga selalu bersama keluarga.
1: Baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mam Irian tadi. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: Selamat siang menjelang sore Indonesia banget, 100% Indonesia Bang Andi.
1: Iya, dengan Kinza ya.
3: Benar, dengan Kinza nih Bang Andi.
1: Oke Kinza.
3: Lagunya yang dari Nap ya, Kau Masih Kekasihku Bang Andi.
1: Kau masih kekasihku.
3: Kau masih kekasihku.
1: Oke, coba kita lihat dulu tahunnya ya, mudah-mudahan masuk dia. Oh nggak ada ini. Kau masih kekasihku. Kau masih kekasihku itu Adi yang nyanyi ada ini. Mau enggak?
3: Siapa?
1: Adi namanya.
3: Oke, Adi juga enggak apa-apa, yang penting judulnya itu, lagunya juga itu, liriknya juga itu.
1: Mudah-mudahan itu liriknya ya. Salamnya
3: ya.
1: Ya
3: apapun itu Bang Andi, pokoknya itu dah ya, yang kau masih kekasihku ya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Ya dah buat Bang Alvin tadi, makasih senggolannya Bang Alvin. Terus buat Bang Raja, Bang Fajar, Bang Syahril. Terus Mbak Sinanti, Mbak Ila, Bang Irwan, Mbak Lale, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, terus Bunda Kartini. Terus buat siapa juga, Anwar, Ani juga, Bunda Masnian juga, Bunda Aisyah juga. Semua-semuanya ada Bang.
1: Oke, siap.
3: Iya, buat Bang Andi, selamat bertugas.
1: Siap. Sudah
3: pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kinza. Yang ingin bergabung, sabar dulu ya. Sudah banyak yang masuk, kita ke lagu. Setelah lagu, nanti kami hadirkan satu informasi dalam lintas informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja migran Indonesia. Langkah ini sebagai upaya mencegah pengiriman pekerja migran non-prosedural dan menekan tindak pidana perdagangan orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidi Furqon, mengatakan program tersebut kini memasuki tahap implementasi dan ditargetkan mulai berjalan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Skema pembiayaan ini disiapkan untuk membantu calon pekerja migran yang terkendala biaya keberangkatan. Aidi menjelaskan saat ini Bank NTB Syariah masih menyelesaikan nota kesepahaman dengan mitra di tingkat nasional. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget, 100% Indonesia ya. Masih bersama saya Andi Suhandi untuk sore hari ini. Dan sebelum saya menerima atensi Anda pendengar, kami kembali hadirkan himbauan ini ya. Himbauan untuk kita bersama, di mana ini berdasarkan undang-undang tentang statistik dan surat Kepala Badan Pusat Statistik. Maka nanti akan ada sensus ekonomi 2026. Ini sudah terselenggara ya, dari bulan Mei sampai bulan Agustus ini. Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi 2026, dan ini merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Jadi sensus ekonomi 2026 ini meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor lapangan usaha di Indonesia. Di kegiatan ini mengajak seluruh masyarakat ya, khususnya para pelaku usaha di wilayah NTB untuk berpartisipasi dalam pendataan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang akurat. Dan ini kita sebarluaskan ya informasinya tentang sensus ekonomi ini dari mulut ke mulut ke masyarakat, sehingga nanti masyarakat tidak kaget ya ketika ada petugas yang mendata atau mensensus ekonomi di tahun ini. Dan tentunya kalau ada petugas yang hadir, maka diterima kedatangannya untuk sensus ekonomi dari BPS yang akan melakukan pendataan secara door to door, dari pintu ke pintu ya, dari bulan Juni hingga 31 Agustus dengan memberikan informasi yang benar dan valid. Dan ini menjalin koordinasi dan konsolidasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi dengan jajaran BPS tempat. Baik pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda beberapa penelpon yang akan bergabung bersama kita di Indonesia Banget. Halo Indonesia Banget.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, berbahagia Bunda.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi tanggal muda.
0: Tanggal muda sekarang ya?
1: Iya kan, masih tanggal 5. Masih muda-muda, baru melaka-melaka 5 kali. Apalagi peringgi dan anda suatu ya. Gaji dari kanan dan dari kiri, dari depan, dari belakang,
0: Lengkap. Mudahan sak berkah Bunda deh.
1: Alhamdulillah, syukurillah. Mudahan peringgi diberikan rezeki yang cukup dan barokah.
0: Nah itu dia keberkahan. Nah,
1: yang cukup itu nandaku. Kalau nandaku mau ganti mobil yang tadi harus 100 juta jadi 200 juta cukup.
0: Mau
1: beli rumah tadi 100 juta jadi 500 juta cukup.
0: Cukup, nah,
1: itu
0: iya.
1: Cukup itu.
0: Dicukupkan ya.
1: Kita minta lebih itu yang cukup aja itu.
0: Yang cukup aja ya.
1: Iya, yang seperti kita mau beli apa itu dicukupkan terus gitu.
0: Terima kasih.
1: Nah, lagunya Nindi apa yang ada di sana?
0: Nindi. Hilang
1: ini
0: ya.
1: Dengar suaranya Nindi ini, enggak pernah diputer-puter suaranya Nindi.
0: Oke, pengen yang mana itu Nindi?
1: Coba sebutin Bunda dulu yang romantis.
0: Separuh hati tak pernah kubayangkan, ku benci kau dengan cintaku.
1: Tak pernah kubayangkan, udah.
0: Tak pernah kubayangkan.
1: Tak pernah kubayangkan kalau nanda ku Andi akan dapat kekurifan nanti. Yalah dulu nih nanda ku.
0: Iya, sila.
1: Ada Bajang Naik, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Atin, Pak Mawin, Pak Mihin, Arik Inati, saya terlalu. Ada juga Mas Raja, ini belum masuk. Iya, Mas Raja. Salam persahabatan selalu, aturan sama yang tersayang. Terus ada juga Yogi, ada Erickson Agung, ada Kamatnya, ada Pagi Herman. Siapa lagi nanti? Ada Bang Fajar, ada Mamirian, Widya bersama suaminya, Pak Nursa, Pak Sari, Pak Jamiludin, Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, ada Kinza, sehat selalu Gi, ada Cinghong juga, ada Hilkam, ada Mas Rian, yang yang di luar daerah ya, ya ada Miss Party, ada Pak Tenggo, ada Tony, ada Bang Anwar di Surabaya, Teater Lalu, Bu Ida, salam sehat, Bu Ida, ada Ayu juga, tadi ada dari Denpasar ya, dari ini, dari Singaraja kalau nggak salah, namanya Mas Tawang. Kenal lagi dari Bu Aisyah Suripan.
0: Iya.
1: Tanda tuh.
0: Yo.
1: Lagunya itu ya.
0: Lagunya siap sudah.
1: Iya, spesial buat yang tersayang aja ini sedang monitor.
0: Oh gitu. Namanya siapa biar tak calling-calling?
1: Iya, nanti ya, Bunda kasih tahu kalau sudah jadian. Kalau belum ya enggak usah diumbar di udara. Soalnya nanti kalau ada masalah kita berhenti saling calling. Jadi gosip semuanya itu.
0: Oh gitu. Baiklah ya, kalau begitu.
1: Tidak ada orang tahu, penasaran semuanya itu.
0: Oke, siap.
1: Pada sama pen radio itu nanda pen apa namanya pen ternama radio tapi enggak usah disebut ya.
0: Oke, siap.
1: Dari SMP Z, sahabat RRI mudah-mudahan lokasi bisa
0: terlapi. Terima kasih.
1: Buat Pelinggi dan anda kesetaraan bersama keluarga Iman, dan berhati hati tinggi. Mudah-mudahan tetap belajar aktivitas, belajar rezeki, sukses selalu.
0: Oke,
1: dalam lindungan Allah SWT keluarga. Pamit peserta biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Aisyah ya yang sudah bergabung. Di belakangnya Bunda Aisyah ada siapa? Yuk silahkan dicoba kembali. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
2: Arjun alias Bajang Lai.
0: Oke, Bang Arjun di mana Bang Arjun?
2: Ya.
0: Di mana? Di Lombok Tengah kah?
2: Di Lombok Utara. Oh, kabar Lombok. Baik Bang Andi.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semoga kita semuanya sehat ya.
0: Oke dah.
2: Lagunya Bang.
0: Lagunya apa?
2: Jangan menyerah ya.
0: Lagunya siapa?
2: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah, Ode Masif.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Terima kasih. Salam buat Bunda Aisyah, Bang Alvin, Bang Irwan, Pak Mawiin, Pak Sutri, Bang Fajar, Ode, Pak Jerman, Bang Raja. Buat Sentro satu semuanya ya.
0: Oke.
2: Moga-moga semuanya sehat, tak kurang suatu apapun.
0: Terima kasih.
2: Buat Bang Andi.
0: Yuk.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Arjun yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Dengan Pak Haji Herman ini ya.
3: Iya, Bertai.
0: Di Bertai. Sehat Pak Haji?
3: Minta lagu Mas Andi.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Ibit Giade.
0: Ibit Giade yang baru aja ya.
3: Yang mana-mana aja nih.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Pak Alvin tadi ya. Untuk Pak Wien, Mas Raja, Linda Aisyah Suripan, Abang Fajar, terus siapa lagi, Raden Jebor, Pak Guntur, Imam Firdaus, Pak Irwan, Iya, Inanti, Maya, semuanya sudah Pak Andi.
0: Semuanya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Kita ke lagu dulu ya, karena sudah banyak sekali yang bergabung. Ada lagunya Kau Masih Kekasihku, kemudian nanti ada lagunya Bunga Citra Lestari dan lagunya Astrid. Kita dengarkan lagunya. Tetap bersama kami di Indonesia Banget 100% Indonesia.

100% Indonesia kembali menyapa Anda ya di sore hari ini. Tadi kita sudah dengarkan lagunya siapa? Lagunya Astrid ya, tentang rasa. Tadi yang sudah request, semoga masih mendengarkan ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung di 081-8020-56000 atau di 0370-646-521. Ya pendengar yang ingin bergabung kembali di Indonesia Banget 100% Indonesia di 081-80-056-000. Sembari kita nunggu azan asar ya. Azan asar hari ini berkumandang di pukul 15 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah.

Kembali di Indonesia banget, 100% Indonesia. Kalau tidak bisa di GSM-nya, bisa menghubungi kami di nomor telepon ya, di 0370-646-521. Selamat sore untuk Bunda Masnya, sudah masuk nggak ya? Pak Mauin, apa kabar Pak Mauin? Saya selalu ya. Kemudian ada Pak Muhyiddin, udah pulang nggak Pak Muhyiddin dari ibadah umrohnya? Kemudian buat siapa? Buat semua-semuanya yang saat ini mendengarkan. Anda yang saat ini sedang menjalani aktivitas ya, lagi sibuk-sibuknya, selamat beraktivitas. Semangat untuk aktivitasnya. Yang sibuk merias rumah atau mungkin tempat kerja, kantor ya, dengan ornamen-ornamen bernuansa 17-an, semangat. Semangat 45. Baik, karena belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu ya. Karena lagunya ini masih banyak yang belum terputar. Ada lagunya Nindi, The Massive, dan Ebit GAD. Kita nikmati bersama.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Plus 1 RRI Mataram, salah satu lagu dari miliknya Ebit G. Ade featuring Adera. Lagunya berjudul Elegi Esok Pagi. Nah, ini adalah salah satu lagu Ebit G. Ade yang terbaru ya, karena ini dirilisnya tahun 2025. Kami jeda sejenak pendengar untuk menghadirkan lagu-lagu ya. Dan sepertinya kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Indonesia Banget untuk hari ini. Karena saat lagi kita akan jelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Dan nanti setelah azan asar kami akan hadirkan lagu religi islami. Dan nanti di pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dalam Beranda Asta Cita. Pastikan tetap tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini di pukul 15 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi. Universitas Mataram dan Seoul National University, SNU Korea Selatan, memperkuat kemitraan internasional melalui pengembangan riset bersama, pertukaran mahasiswa hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai upaya mencetak lulusan berdaya saing global. Penguatan kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan Rektor UNRAM Profesor Dr. Sukardi dengan Direktur of Seoul National University Social Responsibility, Seo Kyo. Seo Kyo menilai tantangan pendidikan global saat ini membutuhkan kolaborasi lintas negara yang mampu mempertemukan pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dari berbagai institusi. Menurutnya, kerjasama internasional menjadi ruang penting untuk membangun pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia sekaligus memperkuat hubungan antar lembaga pendidikan tinggi. Demikian Lintas Informasi.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menemani Anda kali ini dalam Beranda Astacita ya, dalam suara Nusantara. Dan alhamdulillah di sore hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama salah satu komunitas yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ya, salah satu wilayah di Nusa Tenggara Barat, tentunya di Lombok Tengah, di mana komunitas ini fokus untuk memberikan kecerdasan ya untuk anak-anak bangsa di Nusantara. Bersama Mas Gitan dari komunitas Tastura Mengajar. Selamat sore Mas Gitan, assalamualaikum.
4: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat Mas Gitan ya?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah. Dari suaranya Mas Gitan ini terpancar aura semangat 45 untuk menyambut kemerdekaan.
4: Iya dong, ini kan 17-an, jadi menuju 17, jadi kita mesti semangat kemerdekaan.
3: Iya, dan mendengar sebelumnya pernah juga Mas Gitan kami ajak berbincang-bincang dalam acara obrolan komunitas waktu itu ya Mas Gitan ya.
4: Betul Kandi.
3: Oke. Nah pendengar, Anda yang ingin bergabung di acara ini boleh nanti tanya-tanya dengan Mas Gitan terkait seperti apa nih komunitas Tastura Mengajar dalam memberikan sumbangsihnya ya. Mengajar dengan hati, menyalakan harapan di Nusantara. Nah mungkin sebagai pembuka nih Mas Gitan, setelah terakhir hadir di RRI beberapa bulan yang lalu, bagaimana perkembangan komunitas Tastura Mengajar hingga saat ini?
4: Ya baik, terima kasih Kak Andi. Senang sekali rasanya kami diundang kembali, berdiskusi lagi soal bagaimana gerakan-gerakan dari teman-teman Tastura Mengajar. Jadi Tastura Mengajar mungkin sedikit lagi kita kenalkan ya boleh?
3: Iya boleh, boleh. Kita flashback lagi.
4: Jadi Tastura Mengajar, kita flashback lagi. Tastura Mengajar, kami adalah gerakan komunitas ya, non-profit yang berkegiatan di pelosok-pelosok khususnya Lombok Tengah. Makanya namanya Tastura. Kita ambil dari slogan Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah kami sudah sampai di tahun ke-8.
3: Oh ini tahun ke-8-nya ya?
4: Sudah masuk ke tahun ke-8, kita masih teman-teman relawan ya, sebutannya masih semangat untuk mengajar di pelosok-pelosok gitu. Untuk saat ini kegiatan yang kita lakukan itu tadi yang di utara dan di selatan itu yang masuk dalam pelosok-pelosok ya. Kalau bahasa Sasaknya kita begawah lauk, begawah daya gitu.
3: Oke.
4: Iya, jadi jauh ini teman-teman masih cukup aktif alhamdulillah di kegiatan-kegiatan dalam rangka semacam menguatkan sumber daya manusia yang tentu secara berkelanjutan di pelosok-pelosok gitu.
3: Oke. Dan Mas Gitan, tentunya Indonesia ini kan memiliki tantangan yang berbeda-beda di setiap daerah ya. Ada wilayah yang fasilitas pendidikannya sudah sangat baik, namun ada pula yang masih membutuhkan banyak perhatian. Dari pengalaman teman-teman di Tasura Mengajar, tentu ini yang akan mengajak pendengar melihat bagaimana potret pendidikan Indonesia secara lebih dekat ya. Nah, kalau dari Mas Gita sendiri nih, selama mengajar di berbagai daerah, bagaimana gambaran kondisi pendidikan yang teman-teman temui di lapangan ini?
4: Ya, jadi selama 8 tahun ini kami sudah mengabdi, atau bahasa teman-teman itu aksi.
3: Aksi ya.
4: Sudah di 8 titik, Andi. Jadi kurang lebih 1 tahun itu ada 1 lokasi yang kami kunjungi, satu daerah yang kami datangi, di mana biasanya di daerah-daerah pelosok itu ada SD kami kunjungi gitu, dan kami memang lebih fokus ke menyasar ke sekolah negeri yang berada di pelosok-pelosok. Biasanya pelosok-pelosok itu memiliki sekolah satap atau satu atap,
3: biasanya itu
4: langsung ada SD dan SMP begitu, biasanya begitu. Nah, tadi terkait dengan kondisi memang khususnya di Lombok Tengah ya.
3: Okay.
4: Indonesia cukup beragam juga.
3: Okay, di Tastura ini ya.
4: Punya karakternya. Ya, karakter masing-masing di utara berbeda, di selatan pun berbeda gitu. Kita menarik ke yang mungkin yang baik-baiknya dulu atau yang susah-susahnya, mungkin
3: yang baik-baik dulu ya.
4: Ya, yang mungkin yang baik-baiknya adalah ketika kami datang ke sekolah-sekolah gitu. Biasanya teman-teman itu menghabis 1 minggu. Biasanya kami menginap 1 minggu, kemudian setelah itu balik dan proses berkelanjutan itu yang kami bilang tadi, bisa sampai 1-2 tahun kami bolak-balik ke lokasi itu kan di itu. Kalau baik-baiknya memang adik-adik itu sangat antusias ketika kedatangan orang-orang baru begitu. Nah, itu yang membuat kita semangat itu terasa gitu ketika anak-anak yang kami kunjungi kemudian belajar bersama, kami membawakan buku-buku bacaan, kemudian berbagai metode-metode pembelajaran yang mungkin baru mereka rasakan gitu, yang baru mereka pelajari dari kami gitu. Nah, itu mungkin banyak sekali ya yang hal-hal baik seperti itu yang kita temukan, dan semangat adik-adikku sangat luar biasa.
3: Oke, gitu. Semangat mereka ya.
4: Iya, semangatnya sangat luar biasa gitu.
3: Kemudian kalau melihat dari antusias tadi yang sudah disampaikan, yang paling membedakan suasana belajar antara anak-anak yang di pelosok dengan anak-anak di perkotaan dari teman-teman Tastura ini melihatnya seperti apa?
4: Yang paling menonjol terlihat memang ya dari itu tadi, segi fasilitas ya.
3: Fasilitas.
4: Yang paling fasilitas, kemudian infrastruktur. Di selatan itu tadi ada karena gitu masih ada yang jalan sampai 1 jam gitu. Sampai ke sekolah gitu. Kemudian di utara terakhir kami yang masih sampai hari ini kami terus monitoring ya untuk kegiatan di utara. Di pelosok utara yang di mana anak-anak itu kondisi infrastrukturnya sekolahnya itu masih sangat minim ya, satu ruangan itu masih pakai dua kelas gitu.
3: Gitu. Wah. Sih kalau butuh perjuangan ini. Yang luar biasa ini ya Mas Gitan ya. Masih banyak PR yang harus masih sama-sama banyak. Kita
4: masih ini banyak.
3: Oke. Dan di Nusantara kita ini Mas Gitan tentu membutuhkan lebih banyak anak muda ya, yang tidak hanya pandai dalam bermimpi tetapi juga berani mengambil peran nyata di tengah masyarakat seperti Tastura yang lakukan turun aksi gitu ya. Nah, dari teman-teman Tastura ini, apa yang mendorong anak-anak muda di Tastura Mengajar ini memilih mengabdi dibandingkan menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin memiliki nilai profit yang lebih gitu?
4: Iya, jadi ini susah juga untuk dijawab sebetulnya bagaimana karena prosesnya sudah cukup lama dan mengalir begitu saja, artinya waktu 2018 saya itu terutama yang menggerakkan, melihat kondisi, kok kebetulan saya dulu kuliah di luar daerah, kayaknya semangatnya lebih terasa tuh, mungkin ya semangat ketika kita bersekolah di luar dan melihat melalui apa ya, mulai helikopter view gitu, lihat dari kejauhan dan apa mencoba untuk gimana sih ke pulang libur kuliah tuh bisa bisa dimanfaatkan dengan baik gitu waktu itu. Akhirnya terinisiasilah dan terbentuklah yang namanya Tersurah Mengajar. Waktu itu memang kami dari 8 orang pertama kali berkegiatan, dan tentu itulah juga orang pendidikan gitu yang jurusannya waktu itu, dan beberapa teman juga mulai memikirkan, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah pernah berkegiatan gitu, dan akhirnya kami memutuskan untuk berkegiatan, dan nggak tahu semakin terlihat semangat teman-teman, akhirnya sampai hari ini kami sudah ada anggota itu sekitar 30 orang yang aktif.
3: Wah, itu dari Lombok Tengah semua?
4: Hampir kami di ADRC teman-teman di Tersurah Mengajar itu kami prioritaskan teman-teman Lombok Tengah 80%, 20%-nya memang ada yang dari luar juga gitu, yang Lombok Timur ada yang dan Mataram.
3: Nah, saya tertarik bagaimana cara menyatukan satu visi untuk mengejar misi bahwa ini adalah kegiatan non-profit yang tentunya ini membutuhkan atau effort yang luar biasa ya. Ini menyatukan teman-teman untuk bergabung ini seperti apa?
4: Jadi apa ya, mungkin pengalaman yang membentuk teman-teman di lapangan gitu. Apa yang tidak mereka rasakan di rumah mungkin ketika turun akhirnya ada pengalaman yang berbeda yang mereka temukan. Kemudian juga kami juga tidak secara keanggotaan pun memang kita yang di pendidikan, ayo kita garap soal pendidikan, karena kita punya tiga divisi tuh, pendidikan, kemudian ada riset dan pemberdayaan, dan juga kominfo gitu. Teman-teman yang suka dengan dunia fotografi dan sebagainya, ya itu masuk di dokumentasi kegiatan gitu. Kemudian teman-teman yang suka riset dan sebagainya, kebetulan juga banyak teman-teman baik dari 1, 2, 3 pun bergabung. Nah, itu kita minta untuk bantu, yuk riset apa yang bisa kita kembangkan. Teman-teman pariwisata juga begitu. Kemudian teman-teman yang memang fokus untuk pendidikan, yuk kita belajar bareng, kita buat pembelajaran bareng, kita nulis bareng gitu. Gitu kan, Di. Jadi outputnya pada akhirnya misalnya soal pendidikan, hari ini kami sedang membuat tulisan-tulisan yang kontekstual untuk adik-adik di pelosok gitu. Jadi buku-buku yang kami bawa, bacaan-bacaan itu hampir sebagian besar itu hasil dari tulisan teman-teman gitu.
3: Wah, gitu, luar biasa kan, ya. Dan kalau menurut Mas Gitan yang sebagai visioner di Tersurah Mengajar ini, apakah generasi muda kita di Nusantara saat ini sudah cukup peduli terhadap persoalan pendidikan?
4: Sebetulnya kalau saya lihat sih lumayan cukup peduli. Cuman mungkin yang masih kurang adalah ruangnya mungkin.
3: Ruangnya ya?
4: Iya, ruang.
3: Kira-kira ingin seperti apa ruang yang ingin diberikan untuk anak muda sehingga mereka aktif untuk kegiatan-kegiatan seperti Tersurah Mengajar ini?
4: Semacam mungkin kalau ruang-ruang mungkin ketika di perkuliahan mungkin ruang-ruang komunitas, ruang-ruang organisasi di internal kampus itu mungkin bisa untuk lebih banyak berkegiatan ke masyarakat gitu. Jangan saja jangan hanya kan yang kegiatan itu banyak di KKN ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa menambah gitu.
3: Oke. Baik pendengar, saat ini kami bersama salah satu komunitas di Lombok Tengah, Tastura Mengajar. Ini adalah kegiatan yang dilakukan mengajar, memberikan waktu, dedikasi waktunya, ilmunya untuk anak-anak Nusantara yang ada di wilayah Lombok Tengah nih Mas Gitan ya.
4: Iya betul.
3: Ada keinginan untuk menambah sayap-sayap lagi? Mungkin tidak hanya di Lombok Tengah saja.
4: Sebetulnya ada keinginan teman-teman ingin belajar juga keluar, cuman sementara sih hari ini masih fokus nih, teman-teman masih ternyata masih banyak masih banyak PR kita, masih banyak yang harus kita harus kita selesaikan gitu. Sepertinya persoalan yang kita temukan di Lombok Tengah mungkin masih banyak gitu. Gitu. Okay. Tapi pengalaman teman-teman hampir selama berdiri ini banyak kita berkolaborasi dengan teman-teman dari luar gitu. Lahir sama teman-teman di Jakarta, di Aceh pernah gitu. Yang ikut berkolaborasi, berkegiatan bareng kita di Lombok Tengah gitu.
3: Bentuk kolaborasinya seperti apa itu?
4: Kolaborasinya kita ajak untuk berkegiatan bareng di lokasi yang kita pernah aksikan gitu.
3: Oke, untuk mapping wilayah yang ingin sebagai tempat aksi itu dapat infonya dari mana itu Mas Gitan?
4: Ya sebenarnya teman-teman humas ini yang jauh lebih tahu. Jadi biasanya kami yang pertama fokus ke mengetahui titik koordinat lokasi sekolahnya biasanya. Okay. Yang karena kita paling utama itu nyari sekolah kan di.
3: Oke.
4: Okay. Jadi sekolah, kemudian lokasinya di pelosok gitu. Nah dan kemudian juga tidak lupa juga mungkin hal penting adalah apa yang ada yang menjadi potensi di tempat itu juga gitu. Karena itu juga penting untuk berkegiatan di masyarakat. Jadi pendekatan kami pun tidak hanya di sekolah. Okay. Pendekatan kami juga di masyarakat gitu. Beberapa tempat yang pernah kami aksikan gitu di utara misal ada satu bisa dibilang itu hasil kerja keras teman-teman waktu itu yang salah satu air terjun yang berhasil kita gaungkan dan alhamdulillah masyarakat sekarang sudah mendapatkan penghasilan dari sana gitu.
3: Membuka peluang ya untuk masyarakat juga.
4: Peluang benar, gitu.
3: Oke, mungkin bisa diceritakan Mas Gitan untuk semangat anak muda kita yang saat ini mendengarkan perbincangan kita, pengalaman yang sampai saat ini tidak terlupakan bagi Mas Gitan atau teman-teman Tastura Mengajar ini ketika terjun langsung di pelosok-pelosok gawah lauk gawah daya ini.
4: Iya, pengalaman-pengalaman sih lebih mungkin selatan misal kita melihat kita masuk cukup dalam gitu, kemudian kadang ada satu tempat tuh yang kita mesti jalan gitu. Jadi motor kita taruh di rumah Pak Kados. Terus setelah itu kita harus jalan lagi ke rumah warga gitu. Dan ketemu sama anak-anak di sana.
3: Oke. Okay.
4: Jadi kita spesifiknya sih lebih ke dusun.
3: Ke dusun-dusunnya
4: ke dusun atau enggak ke gubuknya gitu. Bahkan jauh lebih bahkan kalau bisa ada gubuk tuh lebih kami prioritaskan gitu. Dan pengalaman-pengalaman itu sih kendaraan yang harus apa ya yang harus proper mungkin.
3: Okay.
4: untuk ke lokasi kemudian warga cukup antusias lah setiap ada kegiatan setiap kami datang.
3: Mereka antusias bahkan, gitu ya?
4: Ya, sangat antusias. Bahkan kami itu kalau kegiatan yang awalnya di sekolah itu malas. Setiap kalau kembali monitoring, kembali bergerak itu malas tidurnya di rumah-rumah warga gitu.
3: Oh,
4: itu tidurnya di rumah-rumah warga.
3: Oke.
4: Karena dan, karena pendidikan itu tidak bisa kita hanya dorong mulai sekolah kan di mau tidak mau suka tidak suka tiga lingkar itu harus kita dekatkan gitu lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Gitu.
3: Ini harus disentuh tiga-tiganya ya?
4: Ya harus disentuh begitu.
3: Oke, luar biasa nih anak-anak muda di Tastura mengajar, salah satu komunitas yang tentunya membuka pikiran kita ya, senusantara ini, apalagi di momen bulan kemerdekaan, sebentar lagi kita akan merayakannya. Nah, apa pesan dari Mas Gita sendiri nih, mewakili teman-teman dari Tastura mengajar kepada anak muda yang ingin berkontribusi, tetapi saat ini masih merasa ragu atau belum percaya diri?
4: Iya, mungkin pesan saya adalah kalau masih ragu, apakah karena mungkin karena karena merasa tidak kompeten atau apa mungkin ya? Justru dengan terjun langsung itu yang membuat kita terus belajar. Justru dengan merasakan bagaimana anak-anak di sekolah. Merasakan bagaimana masyarakat setempat begitu. Justru itu yang membuat kita jauh lebih banyak belajar di sana gitu. Dan pada akhirnya kita dari turun itu kita bisa belajar lagi bagaimana bagaimana memperbaiki, bagaimana membantu mereka begitu.
3: Justru dengan kita turun langsung di lapangan, ini akan menambah wawasan kembali gitu ya Mas Gita ya. Betul. Apa yang perlu dilakukan untuk hari berikutnya. Jadi tidak usah ragu gitu Mas Gita ya untuk ikut terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti teman-teman dari Tastura Mengajar. Nah Mas Gita, jika diberi kesempatan untuk ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, apa yang paling ingin disampaikan terkait pemerataan pendidikan saat ini?
4: Ya kalau saya sih sebetulnya dengan pemerintah, dengan semua kita terus berkolaborasi kan. Artinya pemerintah sebagai pemangku kebijakan ya, terutama untuk infrastruktur pendidikan yang sangat penting. Kami sih berharap perlu adanya keberpihakan sebetulnya.
3: Oke.
4: Keberpihakan terutama kepada sekolah-sekolah di pelosok, karena kita tahu juga memang persoalan berbagai persoalan itu rasa-rasanya banyak timbul dari sana. Nikah dini, kemudian stunting, semua rata-rata berasal dari sana Gandhi. Dan kami percaya pendidikan itu adalah fondasi. Ketika pendidikan mereka sudah tidak tertolong, putus sekolah, itulah yang menyebabkan mereka berhenti berpikir, kemudian pikiran pendek mereka, kemudian menikah, kemudian dari menikah timbullah tidak ada pekerjaan dan sebagainya, akhirnya menjadi TKI gitu. Dan dengan TKI ya tanda kutip yang memang yang tidak kompeten gitu untuk bekerja di luar gitu. Kemudian pada akhirnya ketika punya anak akhirnya timbullah stunting dan sebagainya. Itulah kan itu ada lingkaran yang harus segera kita hentikan gitu. Dan itulah yang kami sering temukan begitu. Angka nikah dini di sana di sini dan gitu. Karena memang itu bermuara dari cara berpikir gitu. Ya, meskipun pihak desa, pihak kami sering berdiskusi aja Pak Kado dan sebagainya, memang persoalannya memang dari sana gitu. Kita dari harusnya ya memang itu dari anaknya sendiri gitu.
3: Dengan memperbaiki pendidikannya.
4: Betul.
3: Iya, menjadi prioritas gitu ya.
4: Iya.
3: Nah, menurut Mas Gita sendiri apa yang harus menjadi prioritas agar kualitas pendidikan di pelosok ini semakin meningkat?
4: Yang tadi infrastruktur sekolah yang pertama ya, soal infrastruktur, karena memang beberapa tempat yang kami kunjungi itu hampir secara kualitas sekolahnya sudah sangat rapuh, sudah sudah jelek lah begitu. Kemudian secara fasilitas pembelajaran, buku-buku, kami di asrama ajar Kandi fokus di kegiatan literasi numerasinya. Jadi apa, kami bahkan kita mendengar dari guru-guru banyak buku cuman tidak kontekstual, kemudian tidak berkualitas gitu. Nah akhirnya itulah yang belakangan kami terus mencoba untuk memberikan buku-buku terbaik kepada adik-adik di pelosok-pelosok gitu.
3: Tadi buku-buku yang kontekstual, dan itu banyak karya dari teman-teman Tasura Mengajar. Boleh disepil salah satu judulnya, Mas Gita?
4: Ada beberapa banyak judul. Kami coba terakhir yang sedang kami garap, misal untuk di utara nih Kandi, yang bercerita tentang, sebetulnya kami coba untuk mengangkat naskah-naskah lokal, misal cerita-cerita lama tentang tegodek-godek gitu. Kami coba tegodek-godek tuntal-tuntal ini lagi kami coba garap gitu. Itu bercerita tentang hewan sekaligus pelajaran tentang bagaimana menjaga hutan dan sebagainya. Beda lagi halnya ketika di selatan, misal kita karena wilayah laut dan sebagainya gitu. Jadi kita banyak bercerita tentang keanekaragaman hewan laut dan sebagainya.
3: Gitu. Oke. Kalau berbicara mengenai mimpi ini, kita semua punya mimpi. Anak-anak di pelosok juga punya mimpi. Tentu dari teman-teman Tasura Mengajar juga punya mimpi yang besar ya. Kira-kira nih apa mimpi terbesar Tasura Mengajar untuk Nusantara kita ini? Baik itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini memandang pendidikan yang ada di pelosok-pelosok negeri.
4: Mimpi, seperti saya teringat dengan salah satu anak waktu itu. Yang bilang begini, waktu kita tanya apa mimpimu, gak ada katanya. Lu kenapa gak ada gitu. Terus dia bilang, ya gak ada gitu. Kenapa gak ada, kami terus anu tanya. Ya memang gak ada, karena memang tidak ada yang bisa diimpikan gitu di tempat ini. Ya sudah, mungkin sekolah pun sampai SMP kan, startup gitu kan. Dan paling mimpinya ya sederhana saja, paling jadi ikut nyopir gitu. Karena dia lihat di sana ada sopir truk gitu. Paling ngawis gitu. Paling itu saja. Itu sangat menghantam. Memang realitasnya begitu di tempat itu, mungkin yang dari 100% anak-anak itu sekitar 20-30% yang sekolah melanjutkan ke SMA, karena memang jarak ke jenjang lebih atas itu sangat jauh dari tempatnya. Biasanya anak-anak yang memang masyarakat punya kendaraan yang bisa keluar gitu. Sisanya ya diam di tempat dan memutuskan putus sekolah gitu kan. Gitu. Nah, sehingga dari sana kami punya mimpi hari ini ya itu tadi, satu anak yang kami coba hari ini untuk terus rangkul, terus jaga gitu sampai dia bisa nanti melanjutkan pendidikannya jauh lebih tinggi lagi. Hari ini anak itu sedang kelas 1 SMP. Nah itu yang hari ini sedang kami perjuangkan untuk terus bisa melanjutkan sekolahnya, karena dia ini perempuan dan sangat rawan untuk nikah dini.
3: Keberlanjutannya ya. Baik, Mas Gitan, kami punya program nanti acara di jam 5. Kami sebagai host, jadi agak cepat kami menutup acara ini. Sebagai penutup ini, Mas Gitan ya, boleh kami minta satu kalimat penutup dari Mas Gitan. Jika hari ini seluruh anak-anak Indonesia dari kota hingga pelosok ini sedang mendengarkan siaran kita ini, pesan apa yang ingin Mas Gitan sampaikan dari Tasura Mengajar kepada mereka agar mereka tetap semangat belajar dan jangan takut untuk bermimpi?
4: Iya. Kalau pendidikan di proses itu sebetulnya pekerjaan kita bersama kan di pemerintah mesti berpihak, gerakan komunitas harus saling berkolaborasi dan rangkul, hingga masyarakat setempat mungkin yang harus saling mendukung gitu. Menyalakan apa ya, semangat anak Indonesia tunik, takkan habisnya kita bahas. Tangisnya solusi demi solusi dibungkus dengan janji, namun masih terdengar jelas doa dari lirik dari pelosok negeri.
3: Wah, Mas Gitan sangat menyentuh sekali apa yang disampaikan. Semoga ini membangkitkan semangat kita, semangat bangsa dan Nusantara ini ya, untuk terus membuka mata, membuka pikiran bahwa ternyata banyak juga nih anak-anak Nusantara yang saat ini berada di pelosok-pelosok mendapatkan pendidikan yang bila dikatakan masih minim gitu Mas Gitan ya.
4: Terbatas.
3: Sangat terbatas. Oke, Mas Gitan terima kasih waktunya sore hari ini nggih.
4: Terima kasih tadi.
3: Semoga lain waktu kita hadirkan juga langsung di studio nih bersama teman-teman dari Tastura ya. Mengajar.
4: Boleh, kami dengan senang hati.
3: Oke, silaturahmi itu berkunjung ke studio, kita ngobrol langsung dan live YouTube, dan ini bisa di nanti dibuka setiap saat untuk kita dengarkan pesan-pesan ataupun hal yang menginspirasi kita bersama dari Tastura, dari komunitas Tastura Mengajar. Sekali lagi Mas Gitan terima kasih ya waktunya.
4: Terima kasih kembali Kandi, senang bisa ngobrol di sore hari ini.
3: Salam sama teman-teman komunitas, tetap semangat dan terus baik, melanjutkan aksi-aksi yang luar biasa. Selamat sore Mas Gitan, Assalamualaikum.
4: Selamat sore Kandi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya pendengar, demikian perbincangan kami ya dalam Beranda Asta Cita Suara Nusantara bersama teman-teman tadi dari salah satu komunitas di Lombok Tengah, Tastura Mengajar. Jadi dari perbincangan tadi kita belajar bahwa membangun Indonesia tidak selalu harus dimulai dari hal-hal besar ya. Mengajar satu anak, menemani mereka belajar, kemudian memberi semangat untuk terus bermimpi dan menghadirkan harapan di tempat yang membutuhkan, ini merupakan langkah nyata untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia bersama kami. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional.
3: Sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perkiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini.
0: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Angka ini mengalami penurunan 2,38% dibandingkan bulan Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wahyudin, menjelaskan penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun 3%, lebih besar dibandingkan penurunan indeks harga yang dibayar petani yang turun 0,63%. Meski demikian, NTP-NTP masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan daya beli petani secara umum masih lebih baik dibandingkan kondisi dasar. Pada Juli 2026, seluruh 5 subsektor pertanian di NTB masih mencatatkan NTP di atas angka 100. Subsektor hortikultura menjadi yang tertinggi dengan NTP 197,23, disusul tanaman pangan 123,68, peternakan 116,16, perikanan 111,3, dan tanaman perkebunan rakyat 100,75. Tantangan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani melalui pemerataan nilai tukar petani atau NTP. Karenanya, perbankan dan pemangku kepentingan diminta untuk mengambil peran. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Ya, salah satunya adalah memeratakan nilai tukar petani itu.
4: Karena tadi Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak kalangan perbankan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah Musda ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI NTB yang dirangkaikan dengan dialog tani di Kota Mataram. Iqbal mengatakan, sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani atau NTP yang kini berada di kisaran 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pendapatan petani lebih cepat dibandingkan biaya produksi sehingga usaha pertanian semakin menguntungkan. Karena itu, Gubernur mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian. Ia menilai, dengan kinerja usaha tani yang terus membaik, risiko pembiayaan juga lebih terkendali. Selain pertanian, Gubernur juga memberi perhatian pada sektor perikanan. Menurutnya, kesejahteraan nelayan masih terkendala panjangnya rantai distribusi hasil tangkapan. Pemerintah Provinsi NTB pun tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem perikanan, termasuk membuka peluang investasi dan membangun sistem pemasaran yang lebih efektif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap langsung oleh industri maupun pasar.
2: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional. Kemudian yang perikanan juga di bawah nasional gitu. Tapi yang tinggi itu kita hortikultura dan itu yang mensubsidi kenapa nilai tukar petani kita itu bisa 131.
4: Sementara itu Ketua DPD HKTI NTB terpilih periode 2026-2031, Haji Wilgo Zainar menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan kelautan. Wilgo mengatakan HKTI siap mendukung visi NTB makmur mendunia serta menyelaraskan program kerja dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
5: Nah, tentu memang hortikultura ini kan termasuk sekarang menjadi kebutuhan mendasar khususnya dari program pemerintah pusat terkait dengan MBG. Nah, ini linear artinya harga tukar petani akan meningkat karena kebutuhan semakin besar.
4: HKTI juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta memperluas kepengurusan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelompok tani agar pendampingan kepada petani semakin optimal.
0: Hingga Juni 2026, nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong aman. Selama semester pertama tahun ini, NTP tetap berada di atas 100 poin. Randy Pratama melaporkan.
6: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu, Pak.
7: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap berada di atas angka 100. Kondisi ini menunjukkan secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari usaha taninya meski sempat mengalami penurunan saat panen raya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Yudi Wahyudin mengatakan NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima petani dengan nilai yang dibayar petani. Semakin tinggi angkanya di atas 100, semakin baik kondisi ekonomi petani. Sepanjang semester pertama 2026, NTP di NTB bergerak dari 130,31 pada Januari turun hingga kisaran 127 poin pada April akibat melimpahnya produksi gabah dan jagung saat panen raya. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas menurun sehingga penerimaan petani ikut berkurang. Selain itu, inflasi dan kenaikan biaya produksi juga mempengaruhi pergerakan NTP. Memasuki Mei dan Juni, NTP kembali menguat hingga mencapai 130,95 poin. Penguatan didorong meningkatnya harga gabah, jagung, tomat, cabai, kacang tanah, dan bawang putih.
6: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu, Pak, untuk melihat memperlihatkan kepada Pemda bagaimana fenomena data gitu ya. Ya, tren-tren data musimannya gitu ya. Misalnya ada lebaran gitu, ada panen raya, itu juga nanti di pola data juga kelihatan gitu, Pak. Ini harga saya kalau lagi panen raya cenderung ada ini ya, penurunan harga gitu ya.
7: BPS menilai stabilnya harga komoditas pertanian turut didukung kebijakan pemerintah. Meski demikian, Yudi menegaskan NTP hanya menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani dan perlu dilihat bersama indikator ekonomi lainnya.
0: Nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh hasil panen yang pada umumnya belum mampu menutupi biaya produksi atau modal yang telah dikeluarkan petani. Menyikapi persoalan tersebut, sejumlah masyarakat berpendapat salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menentukan waktu tanam yang tepat, serta mendorong keterlibatan generasi muda. Berikut komentarnya.
8: Perkenalkan, saya M. Hoirul Hafizin. Saya dari Lombok Timur, saya di Kelayu. Oke, kalau dari sudut pandang saya ya, kebetulan saya adalah anak petani tembakau, Bapak. Jadi sejauh ini petani kita memang bisa kita katakan lumayan miris nasibnya ya, terutama di bagian entah itu distribusi, pendistribusian hasil pertanian mereka sendiri. Nah, sebenarnya yang buat kita kalah di sini tuh sebagai seorang petani gitu, mungkin yang pertama itu karena kemampuan petani kita memang mungkin masih belum terlalu bisa mengestimasi waktu penanaman. Misalnya contohnya yang paling krusial sekarang itu petani tomat biasanya. Jadi petani tomat itu biasanya waktu mereka menanam itu pasti harga tomat itu mahal. Tapi waktu mereka dipanen pasti mereka tuh menjualnya per keranjang gitu, sudah bukan per kilo lagi gitu. Nah, mungkin di sini untuk beberapa solusinya sih, sebenarnya ini bakal lebih ngaruh ke petani kita tentang waktu tanam.
9: Perkenalkan, nama saya Lydia Handayani, saya dari Gunung Sari, Lombok Barat. Sebenarnya untuk peran pemuda yang saya lihat itu sebenarnya masih kurang. Kenapa? Karena generasi saat ini tuh lebih memilih untuk menjadi profesi lain, petani itu agak kurang gitu peminatnya. Terus untuk peran pemuda menurut saya sih masih kurang, tapi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita itu sebagai pemuda paham teknologi yang belum bisa digunakan oleh orang-orang tua gitu. Dan juga perlu regenerasi dari petani tua ke petani muda. Sebenarnya untuk peran pemerintah di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah itu memegang kunci utama gitu untuk memajukan pertanian di NTB atau di Indonesia gitu secara umum. Misalnya dengan memberikan pupuk subsidi itu sudah membantu petani.
10: Perkenalkan, nama saya Syara Malina Permatasari dari Gerung, Lombok Barat. Kalau dari inovasi, pemuda kayaknya harus lebih ini terjun ke sektor pertanian untuk memajukan pertanian Indonesia, baik itu dalam segi teknologi, inovasi maupun semangatnya gitu. Karena kita perlu semangat pemuda untuk membangun ketahanan pangan ke depan gitu. Jadi inovasi, kalau inovasi pemuda itu kayak dari pemudanya dulu nih, mau bawa pangan Indonesia mulai dari sektor pertanian itu kemana gitu. Jadi kemauan pemudanya itu dulu sih untuk inovasi gitu. Iya, mendongkrak hasil pertanian nanti ke depannya. Karena kemauan pemuda untuk terjun ke sektor pertanian itu penting untuk kemajuan pangan Indonesia.
0: Saudara, kesejahteraan nelayan masih menjadi tantangan di tengah potensi kelautan Nusa Tenggara Barat yang begitu besar. Meski nilai tukar nelayan kini telah berada di kisaran 110 hingga 112, angka tersebut masih berada di bawah target nasional yang mencapai 120. Berbagai tantangan seperti akses BBM, pemasaran hasil tangkapan hingga perlindungan terhadap nelayan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halbi.
11: Pak Kadis, terkait nilai tukar petani kita, ini kan cukup lumayan ya, cuman di sektor perikanan ini masih terbilang rendah nih. Bagaimana mungkin upaya Pemprov untuk meningkatkan itu?
12: Ya, sebenarnya kalau perikanan itu dari dulu ya, dulunya 90-an, sekarang di atas 100 semua. Standar kan 100, tapi memang kita sadari betul-betul pendekatan pembangunan sektor kelautan perikanan kan beda dengan pertanian. Kalau di pertanian kan begitu banyak dapat insentif, insentif pupuk, insentif pengobatan, insentif benih, macam-macam. Kalau kelautan perikanan ini apa insentifnya? Kenapa tidak ada? BBM aja susah, bantuan perahu juga jarang.
11: Berarti belum mengarah ke sana ya bantuan-bantuannya? Nah,
12: kalau pertanian itu kan kalau pan melimpah sudah ada bulog yang beli. Kalau nelayan melimpah hasilnya siapa yang beli? Dalam dapat artinya dia jual bebas aja kan gitu. Nah, secara pendekatan struktural, pemberdayaan masyarakat nelayan dengan pemberdayaan masyarakat petani itu kan jauh berbeda polanya. Jadi satu sisi kalau di pemberdayaan petani begitu banyak insentif yang dihadirkan oleh pemerintah, dan yang kedua ada peran bulog yang sangat luar biasa untuk membeli petani atau gabah petani, kayak gitu. Kalau kelautan ini kan masih termarginalkan dalam konteks belum menjadi bagian yang terintegrasi kebijakan pemerintah pusat dalam melindungi aspek daripada hasil-hasil nelayan itu sendiri. Jadi mereka kan jual bebas aja selama ini, kayak gitu. Apalagi mereka dari punya, apa istilahnya, tidak punya ini, optekernya gitu kan gitu. Kalau di pertanian kan sudah banyak opteker yang tersedia, sehingga apa, akses pendapatan itu lancar, pembelian hasil tangkapan juga kalau lancar pasti akan membawa semangat masyarakat juga.
11: Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah apa saja nih Pak Kades?
12: Ya, salah satu upaya kita sebenarnya adalah mendorong akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan subsidi BBM misalnya. Yang kedua, memfasilitasi bagaimana diversifikasi produk-produk olahan sehingga tidak harus berbasis pada penjualan secara yang sifatnya belum diolah lah gitu. Yang ketiga, kita juga mendorong bagaimana akses kemudahan dan literasi keuangan terhadap masyarakat itu, masyarakat pesisir, ya perlu digeliatkan kembali, karena sesungguhnya masyarakat pesisir ini kan 7-8 bulan dia melaut, sekitar 5 bulannya
11: tidak
12: pulangkan, mereka menghadapi musim barat. Di tengah kondisi ini, perilaku kehidupan dan kondisi yang dihadapi masyarakat sebenarnya sudah terlihat. Tinggal sekarang ini bagaimana kita memaksimalkan upaya mitigasi dan penguatan dari aspek optimalisasi potensi yang ada.
11: Kalau secara angka berapa kita nilai tukar khusus dari nelayan saja Pak Kades?
12: Sebenarnya sudah ada di atas 110, 117 gitu. Tapi kadang-kadang mengalami dinamika juga, kan ini kan masalahnya kan bukan lahan yang gampang digarap, jelas posisinya. Kalau di laut ini kan orang nangkap ikan kan ibaratnya mencari mutiara di hutan kan gitu.
11: Betul. Pak Kades, dengan kehadiran koperasi nelayan Merah Putih ini kira-kira bisa membantu nggak untuk meningkatkan itu?
12: Paling tidak kan hasil tangkap penelayan itu yang tidak bisa terjual, bisa disimpan di cold storage. Kalau melaut, es, sudah ada esnya itu. Jadi yang ketiga, BBM juga akan tersedia di kampung nelayan Merah Putih bagi yang sudah ada SPBM.
11: Dalam waktu dekat, apakah kira-kira ada, Pak Kades? Maksudnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, kira-kira bisa enggak untuk meningkatkan itu? Atau membantu sedikit tidaknya?
12: Pemerintah pusat lagi sosialisasi BBM bioetanol yang B50 itu kan. Dengan harganya yang sudah ditentukan di sana, yaitu penelayankan kapal-kapal yang 30 GT ke atas bisa masuk BBM yang lebih murah dibandingkan dengan membeli solar saat ini kan gitu. Karena mereka kan kapal 30 GT kan masuk kategori solar industri kan gitu.
11: Betul.
12: Tapi dengan adanya bioetanol yang B50 sekarang, itu harganya sekitar 15.000 per liter.
11: Selain subsidi untuk biaya BBM ini, kira-kira apa lagi yang perlu diberikan kepada nelayan kita supaya bisa membantu gitu?
12: Kita memperbanyak potensi pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang bisa menghadirkan kebutuhan vital masyarakat seperti es batu, seperti motorik, seperti bagaimana keterusan mesin-mesin perahunya sudah disediakan perbengkelannya. Tidak kalah penting juga adalah tahun ini juga akan ada bantuan kapal
11: dari
12: pemerintah pusat untuk beberapa lokasi KNNP.
11: Nelayan. Terima kasih banyak Pak Kades. Assalamualaikum.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.
3: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
14: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
3: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perakiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
14: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
3: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
14: BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng melanjutkan penataan kawasan Pantai Lovina melalui revitalisasi tahap kedua pada tahun depan. Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
15: Tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke...
16: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan revitalisasi kawasan Pantai Lovina akan berlanjut ke tahap kedua pada tahun 2027. Pengembangan lanjutan tersebut difokuskan pada penambahan fasilitas publik, ruang terbuka, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan revitalisasi yang telah rampung saat ini merupakan tahap pertama. Pada tahap berikutnya, pemerintah akan memperpanjang jalur pedestrian ke arah timur sekaligus melengkapi kawasan dengan berbagai fasilitas penunjang.
15: Jadi ini kan revitalisasi kawasan Pantai Lovina ini baru tahap pertama. Tahap pertama, nanti tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke timur, kemudian landscape-nya. Karena ada nanti ada ruang terbuka untuk anak-anak, ruang ada ruang olahraga, ada juga seperti tempat santai itu ada. Dan ada rencana ada pujasera. Iya, tempat ya tempat makan minum ada yang jualan nanti di sana, UMKM yang ada di Lovina itu.
16: Menurut Sujidre, wajah baru Pantai Lovina mendapatkan sambutan positif dari wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan yang mengaku terkejut melihat perubahan kawasan setelah beberapa kali berkunjung ke Lovina. Ia juga mengungkapkan meningkatnya kunjungan ke kawasan titik nol Singaraja turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Lovina. Wisatawan yang semula hanya ingin menikmati suasana titik nol, kini banyak memilih melanjutkan perjalanan dan menginap di Lovina untuk menikmati atraksi lumba-lumba.
15: Artinya apa? Ini titik nol dan Lovina ini menjadi magnet sekarang untuk meningkatkan kunjungan. Jadi ya harapan ya kami sih, dengan ini kan ada peningkatan terutama kunjungan, peningkatan UMKM dan juga THR.
16: Pihaknya berharap revitalisasi tahap kedua semakin memperkuat daya tarik Lovina sebagai destinasi wisata unggulan Bali Utara. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, pengembangan kawasan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kunjungan wisata, serta berdampak pada naiknya pendapatan hotel dan restoran atau PHR. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah.
17: Dipasang secara serentak, jadi OPD sudah dibagi juga untuk memasang di masing-masing ruas jalan yang sudah kita...
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini melibatkan OPD, kecamatan, pemerintah desa, ASN, hingga pelaku usaha sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kepala Badan Kesbang Pol Buleleng, Dr. Andes Nyoman Widiarte mengatakan koordinasi telah dilakukan lintas instansi dan tindak lanjut surat edaran Gubernur Bali. Seluruh OPD telah dibagi ruas jalan untuk pemasangan bendera. Sementara kecamatan, desa, dan pelaku usaha diajak menghias lingkungan serta memasang bendera selama bulan Agustus.
17: Mengikuti juga surat edaran gubernur kaitannya dengan partisipasi pegawai ASN. Jadi kita juga sudah, sebelum surat edaran dari gubernur, kita juga sudah bersurat kepada masyarakat, sudah kepada juga kepada OPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi dalam rangka meriahkan HUT RI yang tahun 2026 ini.
0: Gerakan pemasangan bendera diharapkan menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke seluruh wilayah Buleleng. Masyarakat juga diajak menghias lingkungan rumah dan tempat usaha untuk memperkuat semangat nasionalisme. Kesbang Pol memilih pendekatan persuasif dengan mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi agar target sekitar 10.000 bendera merah putih dapat terwujud. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Puluhan atlet dari 6 cabang bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik ini untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara.
18: Ada target kita kurang lebih 71 atlet.
19: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
18: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
19: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
18: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
19: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
20: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, kemudian, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
19: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan kembali kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa ada informasi di mana pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026 ini Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi 2026 dan ini merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional dan sensus ekonomi ini meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor lapangan usaha di Indonesia. Untuk itu pendengar, masyarakat diminta nanti ketika didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari BPS yang akan melakukan pendataan secara door to door, maka harus menerima kunjungan tersebut dan memberikan informasi yang akurat ya terkait sensus ekonomi. Dan informasi sensus ekonomi ini berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, saatnya kami menemani Anda dalam rangkaian acara menanti tibanya kumandang azan maghrib. Azan maghrib untuk hari ini nanti akan berkumandang di pukul 18:18 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, menanti kumandang azan maghrib kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Menanti tibanya kumandang azan maghrib, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan keutamaan akhlakul karimah disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hasan Basri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang berbahagia, nun jauh di tepian hati, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melangsungkan acara renungan kita pada sore hari ini. Kemudian sholawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang telah berjasa menegakkan agama Islam. Kaum muslimin pendengar RRI yang berbahagia, adapun judul renungan kita pada sore ini ialah keutamaan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ialah tingkah laku yang baik, budi pekerti yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebagai bukti dari ayat ini ialah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal orang di seluruh dunia. Bahkan para penulis dan sastrawan menulis dari daftar 100 pemimpin yang terkenal dunia. Maka menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada urutan yang pertama. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada peringkat yang pertama? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang paling mulia. Segala macam kesempurnaan dan kelebihan akhlak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat disegani oleh lawan dan kawan. Beberapa sifat yang sangat istimewa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jujur. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, penyabar. Yang keempat, berbicara lemah lembut. Yang kelima, dapat dipercaya. Yang keenam, tidak pendendam. Yang ketujuh, hidup sederhana. Yang kedelapan, punya kemauan yang keras dan tak pernah putus asa. Dari banyaknya sifat-sifat keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan pengakuan dalam surat Al-Qalam ayat 4 tadi. Maka tak heran lagi dinobatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia, sekilas akan kita coba mengungkapkan tentang keutamaan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari semasa Rasulullah masih hidup, waktu itu beliau sedang tidur di bawah sebatang pohon. Lalu datang seorang kafir Quraisy seraya menghunus pedang dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, bila aku membunuhmu, siapa yang dapat menolongmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dan terkejut seraya menjawab, "Yang akan menolong saya adalah Allah." Kemudian orang Quraisy tersebut gemetar mendengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia terjatuh dan pedangnya pun terjatuh pula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil mengambil pedang. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil mengambil pedang tersebut dan berkata, bila aku membunuhmu, siapa yang dapat menolongmu? Orang Quraisy menjawab, saya terserah saja kepadamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengembalikan pedang tersebut kepada orang Quraisy dan memaafkannya. Orang Quraisy tersebut terharu melihat tindakan Rasulullah SAW. Akhirnya orang Quraisy tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia, pelajaran yang dapat diambil di sini ialah sifat pemaaf dan tidak pendendam. Walau kepada lawan sekalipun, disinilah letak ketinggian budi pekerti Rasulullah SAW yang membuat kagum lawan dan kawan. Sifat lain yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah sifat jujur dan dapat dipercaya. Itulah sebabnya beliau bergelar Al-Amin, artinya orang yang jujur dan dapat dipercaya. Juga yang sangat membuat orang tercengang ialah pribadi Rasulullah SAW yang sederhana. Walau beliau adalah seorang Rasul dan pemimpin besar umat Islam, namun kehidupan beliau serba sederhana. Jauh dari kemewahan, beliau tidur di atas pelapah kurma yang disusun. Juga beliau sangat peduli dengan nasib bawahan dan orang miskin. Dari beberapa kisah peri kehidupan Rasulullah SAW itu, rasanya kita sepakat untuk mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah figur yang dapat kita teladani sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW itu contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia, kesimpulan renungan kita pada sore ini ialah bahwa kita umat Islam hendaklah memiliki akhlakul karimah, artinya akhlak yang baik atau budi pekerti yang mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat itu adalah pemaaf, tidak pendendam, sabar, hidup sederhana, berbicara lemah lembut, jujur dan dapat dipercaya, punya semangat juang yang tinggi dan lain sebagainya. Dengan adanya kita mempunyai sifat atau akhlak yang mulia, maka Allah akan memberikan kekuatan, maka Allah akan memberikan keutamaan kepada kita, yakni banyak mempunyai teman, disenangi oleh kawan, dimudahkan segala urusan, dan mempunyai kemuliaan dan martabat yang tinggi. Demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada barokahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan keutamaan akhlakul karimah, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hasan Basri. Masih kami temani Anda dalam rangkaian acara menanti tibanya azan maghrib. Azan maghrib untuk hari ini berkumandang di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sebelum dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran surah An-Naba ayat 31 hingga ayat 40, dibacakan oleh Qori Haji Ahyar Muhsin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah An-Naba ayat 31 hingga ayat 40 dibacakan tadi oleh Qori Haji Ahyar Muhsin. Saudaraku pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Azan maghrib telah berkumandang, saatnya kita segera untuk mengambil air wudhu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, pendengar Pro 1 Wilayah Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lagu-lagu religi Islami telah kita nikmati bersama ya, untuk mewarnai salat atau ibadah di waktu maghrib di malam hari ini. Terima kasih pendengar, Anda masih setia untuk mendengar rangkaian acara atau program yang kami suguhkan ya, dari siaran Pro 1 RRI Mataram, yang mudah-mudahan ini menjadi kanal informasi dan inspirasi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram di manapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Untuk Anda pendengar yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, semoga lagu-lagu religi Islami yang kami ketengahkan tadi bisa menambah ketenangan ya, bisa menambah rasa ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga ini menjadi asbab ya turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Lagu-lagu religi Islami akan kami ketengahkan kembali hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Klasik Fakta Pro 1 RRI.
1: Banyak yang mengatakan bahwa makan setelah pukul 8 malam pasti membuat gemuk. Benarkah? Mari kita cek faktanya. Faktanya yang lebih berpengaruh terhadap kenaikan berat badan adalah jumlah kalori yang dikonsumsi dan tingkat aktivitas fisik. Bukan semata-mata jam makan, namun makan terlalu larut malam dalam porsi besar atau memilih makanan tinggi gula dan lemak memang dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat asupan kalori harian menjadi berlebihan. Jika Anda merasa lapar pada malam hari, pilihlah cemilan yang lebih sehat seperti buah, yogurt, tanpa tambahan gula atau segelas susu rendah lemak, dan hindari makan berlebihan menjelang waktu tidur. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di NTB malam ini kami kembali hadirkan beberapa informasi ya dalam musik dan informasi. Kami awali satu informasi untuk Anda. Kali ini informasi mengenai penjualan tiket MotoGP di 2026 ini. Jadi penjualan tiket ajang MotoGP Mandalika 2026 ini informasinya telah mencapai sekitar 42%. Pemerintah Provinsi NTB optimistis angka tersebut akan terus meningkat mengingat waktu penjualan masih berlangsung sekitar 3 bulan sebelum balapan digelar. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan capaian penjualan tiket saat ini dinilai cukup positif jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Menurutnya, pada MotoGP 2025 peluncuran penjualan tiket baru dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan, sedangkan tahun ini dimulai lebih awal. Dan dikatakan juga strategi penjualan tiket tahun ini tahun lalu dan tahun ini berbeda. Jadi tahun lalu ini launching tiket hanya sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan, sementara tahun ini ada ruang waktu hampir 3 bulan. Nah, pendengar, selain mendorong penjualan tiket, Pemprov NTB bersama penyelenggara juga menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung untuk meningkatkan antusiasme masyarakat menjelang MotoGP Mandalika. Dikatakan berdasarkan komunikasi dengan pihak penyelenggara, akan ada rangkaian kegiatan pra-event yang melibatkan berbagai kalangan termasuk siswa sekolah menengah kejuruan dan pelaku industri pariwisata. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan sektor transportasi dan akomodasi. Jadi menurut Wakil Gubernur, kelancaran akses menuju NTB ini menjadi faktor penting untuk mendukung mobilitas penonton, tim maupun wisatawan. Pemerintah Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar konektivitas udara dan laut ini menjadi menuju Lombok ini dapat memenuhi kebutuhan selama penyelenggaraan MotoGP. Demikian informasi ini pendengar yang Anda bisa baca kembali ya. Informasi selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Musik dan informasi kami akan terus hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik, kembali kami ke informasi berikutnya. Ini informasi mengenai fenomena El Nino ya, yang sudah mulai terasa dampaknya, di mana mulai mengering ini, di mana warga Dompu yang terdampak kekeringan, krisis air bersih ini meluas hingga terdampak 26.697 warga. Krisis air bersih ini melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Dompu dan seiring musim kemarau yang semakin panjang. Jadi kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kilo, Pajo, Huu, serta sebagian wilayah Kecamatan Woja yang kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Di Kecamatan Woja ini pendengar, desa yang paling terdampak yakni Desa Nusa Jaya, kemudian Serakapi dan Madaprama. Jadi ketiga desa tersebut selama ini memang menjadi kawasan langganan bencana kekeringan dan krisis air bersih karena berada di wilayah perbukitan cadas yang memiliki sumber air sangat terbatas. Selanjutnya, pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muntajur mengatakan berdasarkan hasil pendataan terbaru, bencana kekeringan telah tetap berdampak terhadap 8.889 kepala keluarga atau sebanyak 26.697 jiwa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dan menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM maupun sumur bor dalam. Dan kendaraan tersebut, kata Wan Muntajur, merupakan bantuan operasional dari BPBD, PDAM Tirta Rora, serta dua unit mobil tangki milik Polres Dompu. Empat mobil tangki tersebut secara bergiliran mendistribusikan air bersih ke desa-desa terdampak dengan jadwal pelayanan setiap 3 hari sekali. Nah, demikian mendengar informasi terkait kekeringan ya, yang mulai memberikan dampak. Nah, ini khususnya untuk warga Dompu, di mana ada krisis air bersih yang berdampak terhadap 26.697 warga. Anda pendengar yang ingin membaca informasi ini kembali, silakan mengunjungi laman informasi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Mataram.
4: Ya, berdengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, kami jeda sejenak ya, untuk menghadirkan beragam informasi dalam musik dan informasi kali ini, karena saat ini sudah pukul 19.29 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum kami mengajak Anda untuk kita sama-sama nantikan Warta Berita Nasional nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasinya mengenai kebutuhan air bersih juga ya, kalau tadi dari Dompu ya. Kali ini dari Lombok Tengah, di mana polisi menyediakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Lombok Tengah. Jadi upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terus dilakukan di tengah musim kemarau. Jadi kali ini Polresta Lombok Tengah meresmikan sumur bor di Dusun Lingkuk Belik, Desa Langkuk, Kecamatan Jana Pria, yang diharapkan ini bisa menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar. Sumur bor yang dibangun melalui program sumur bor Polmas, Polda NTB, dan Polresta Lombok Tengah itu berada di halaman Masjid Baitul Islam. Jadi fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh akses air bersih, terutama saat pasokan air mulai berkurang pada musim kemarau. Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Haryanto mengatakan, penyediaan sumur bor merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Haryanto, keberadaan sumur bor ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga untuk aktivitas sehari-hari, sekaligus ini akan mengurangi dampak kekeringan saat musim kemarau. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak lagi terbebani biaya besar untuk mendapatkan air bersih. Informasi selengkapnya untuk informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya, dan juga bisa mendapatkan informasi-informasi lain juga di laman informasi kami di rri.co.id. Dan mendengar, kita sama-sama nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan ini juga menutup kebersamaan saya atau menutup tugas saya untuk hari ini ya, di hari Rabu malam 5 Agustus 2026. Nanti setelah Warta Berita malam ada Putri Mentari yang akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaannya. Insya Allah kita akan bersua kembali dalam tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Putri Mentari yang menyapa Anda pendengar malam ini di hari Rabu 5 Agustus 2026. Nikmatilah saja kebunan. Pendengar bersama saya merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentu dengan informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negeri di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokpok Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026, yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite, yaitu Marwara Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final, yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Baik pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram. Dan pendengar tadi bersama sudah kita ikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, malam ini kami juga menghadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Kemerdekaan Bangsa dan Kemerdekaan Batin yang akan disampaikan oleh Dedi Dharma SAG MIKOM. Selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava. Suki Hontu Namo Buddhaya. Selamat malam para pendengar RRI Mataram yang berbahagia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saya senantiasa bisa memberikan mimbar pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga Anda senantiasa berada dalam lindungan Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Serta berada dalam kondisi sehat, tenang, dan penuh kebahagiaan. Saudara pendengar, hari ini di mimbar agama Buddha, kita mengangkat sebuah topik yang sangat-sangat relevan dengan jiwa kebangsaan sekaligus kehidupan spiritual kita sebagai umat Buddha, yaitu kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan batin dalam agama Buddha. Saudara pendengar, ketika kita mendengar kata kemerdekaan, ingatan kita tentu melayang pada perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi melepaskan negeri ini dari belenggu penjajahan fisik. Kemerdekaan bangsa adalah anugerah besar yang memungkinkan kita hidup aman, beragama dengan bebas, dan membangun kehidupan yang sejahtera. Namun, sebagai umat Buddha, kita diajak untuk melangkah lebih jauh. Di samping merayakan kemerdekaan fisik atau kemerdekaan lahiriah suatu bangsa, sudahkah kita meraih kemerdekaan batin? Sebab seseorang bisa saja hidup di negara yang bebas dan merdeka secara hukum, namun batinnya masih terjajah oleh kesakitan, kemarahan, ketakutan, dan kesetiaan pada ego. Di dalam Dhammapada 103, Buddha bersabda, meskipun seseorang dapat menaklukkan sejuta manusia dalam pertempuran, namun penakluk sejati yang paling agung adalah dia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri, inilah inti dari kemerdekaan batin. Mari kita bedah bersama bagaimana kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan batin saling melengkapi dalam ajaran Buddha. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, sambil mengiringi uraian Dhamma pada kesempatan yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, para umat Buddha, apakah agama Buddha mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa? Jawabannya tentu saja, iya. Kemerdekaan fisik atau sosial adalah fondasi penting agar manusia dapat mengembangkan potensi kebajikan dan spiritualnya secara maksimal. Tanpa kedamaian dan kebebasan di suatu negara, sangat sulit bagi masyarakat untuk mempelajari Dharma, bermeditasi atau berbuat baik dengan tenang. Saudara pendengar, dalam Cakkhavati Sihananda Sutta, Buddha menjelaskan kewajiban seorang pemimpin dan pentingnya stabilitas serta keadilan sosial. Sebuah bangsa yang merdeka adalah bangsa yang didasari oleh prinsip Dharma, prinsip keadilan, perlindungan terhadap kaum lemah, dan kebebasan warga negaranya dari ketakutan serta kelaparan. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Buddha, kontribusi nyata kita dalam mengisi kemerdekaan bangsa dapat diwujudkan melalui pengamalan Pancasila Buddhis. Sila yang pertama, Panatipata Weramani, yaitu menjaga perdamaian, menghargai kehidupan, dan menolak segala bentuk kekerasan di tanah air. Sila yang kedua yaitu Adinadana Weramani, menjauhi korupsi, pencurian, dan tindakan merugikan keuangan atau aset negara. Yang ketiga yaitu Kamesu Micacara Weramani, menjaga moralitas, menghormati hak dan martabat sesama warga negara. Yang keempat, Musawada Weramani, menjauhi berita bohong, ujaran kebencian, serta fitnah yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang kelima yaitu Surameraya Majapamadathana Weramani, artinya menjaga kesadaran batin, menghindari obat-obatan terlarang dan alkohol yang merusak generasi penerus bangsa. Saudara pendengar, kemerdekaan bangsa bukan sekedar kebebasan dari penjajah asing, melainkan kebebasan untuk hidup beradab, toleran, dan saling mengasihi. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, umat Buddha diajak untuk mengembangkan metta, cinta kasih tanpa batas, dan karuna belas kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang suku dan agama. Saudara pendengar, para umat Buddha, kini mari kita memasuki bagian kedua dari topik kita, yaitu kemerdekaan batin. Jika kemerdekaan bangsa adalah kebebasan dari tekanan eksternal, maka kemerdekaan batin adalah kebebasan dari belenggu internal. Apa saja yang menjajah batin manusia? Dalam ajaran Buddha, penjajah batin kita adalah tiga akar kejahatan atau akusala mula, yaitu loba, keserakahan, atau keinginan mengikat. Yang kedua, dosa, yaitu kebencian, kemarahan, atau penolakan. Yang ketiga, moha, kesesatan atau kebodohan batin. Saudara pendengar, seseorang yang sangat kaya dan tinggal di negara yang paling merdeka sekalipun, jika batinnya terus-menerus dikuasai oleh keserakahan, ia tidak pernah merasa cukup. Ia menjadi budak dari keinginannya sendiri. Seseorang yang memelihara dendam dan kemarahan pada orang lain sejatinya sedang mengurung dirinya di dalam penjara penderitaan. Di dalam Samyutta Nikaya,
Buddha menjelaskan mengenai pencapaian kebebasan mutlak dari penderitaan. Ketika ketidaktahuan telah lenyap dan pengetahuan sejati muncul, seseorang tidak lagi melekat pada kesenangan indria atau pandangan salah. Batinnya terbebas, dan dengan terbebasnya batin, ia mengetahui kelahiran kembali telah diakhiri. Kehidupan suci telah dijalankan. Apa yang harus dilakukan setelah selesai? Saudara pendengar, tingkat kemerdekaan batin tertinggi dalam agama Buddha dinamakan Nibbana, yaitu padamnya seluruh kobaran keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Untuk mencapai kemerdekaan batin ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak harus langsung menjadi seorang arhat, orang yang suci sempurna. Kita bisa memulainya dengan latihan-latihan kecil, seperti merdeka dari pikiran buruk. Saat marah muncul, kita sadar dan tidak membiarkan emosi mendikte tindakan.

0: Bagaimana jalan praktis untuk melatih kemerdekaan batin ini? Buddha memberikan peta jalan yang sangat jelas, yaitu jalan mulia berunsur delapan, Arya Attangika Magga, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama sila atau kemoralan, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Mengapa sila penting untuk kemerdekaan? Tanpa sila, batin kita akan selalu dikejar rasa bersalah dan penyesalan. Orang yang hidup jujur adalah orang yang benar-benar merdeka dari ketakutan akan hukum dan karma buruk. Yang kedua yaitu samadhi atau konsentrasi benar. Daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Melalui latihan meditasi vipassana, kita belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Kita belajar menjadi pengamat, bukan budak dari emosi kita sendiri. Lalu yang ketiga yaitu panya atau kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, kita melihat fenomena kehidupan apa adanya. Kita memahami bahwa penderitaan timbul karena kemelekatan. Begitu kita melepas kemelekatan, saat itulah kemerdekaan batin terwujud. Saudara pendengar para umat Buddha, sebagaimana kutipan di dalam Anguttara Nikaya, sebagaimana samudra luas hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa asin. Demikian pula Dharma dan Vinaya, ini hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Saudara pendengar para umat Buddha, agama Buddha pada hakikatnya adalah ajaran tentang kebebasan atau kemerdekaan. Seluruh meditasi, puja bakti, dan pelaksanaan sila yang kita lakukan tujuannya hanya satu, membebaskan batin dari lingkaran penderitaan. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Sebagai kesimpulan siaran kita hari ini, yaitu kemerdekaan bangsa memberikan kita ruang hidup dan wadah fisik untuk berkembang. Mari kita jaga kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan merawat persatuan, kedamaian, dan kerukunan antar umat beragama. Di saat yang sama, mari kita berjuang meraih kemerdekaan batin kita masing-masing. Jangan biarkan hati kita dijajah oleh kebencian, keserakahan, iri hati, dan prasangka buruk. Bangsa yang kuat lahir dari individu-individu yang batinnya merdeka, tenang, dan bijaksana. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, demikian mimbar agama Buddha malam ini. Dan pendengar, hari ini di hari Rabu ya, tanggal 5 Agustus 2026, kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan yang akan kami sharekan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa enggak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah.
0: Oke.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku loh. 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak Ida ikut hadir.
0: Itu Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awi ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Oh, baik. Yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah, terakhir ketemu kakak
2: dengan
3: saya ini,
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Aku udah datang ini. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni
0: awet muda. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung
2: nunjuk
1: ya.
2: Tangan
1: saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band yang ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes, ya, gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat langsung pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Apa itu Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
2: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Neni, ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
2: untuk pastinya
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
0: Udah antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam banget. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul. Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Silakan, Pak.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Oh, okay, siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
0: Oke.
2: Nanti akan dijawab ya, ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
0: Oke.
4: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat.
2: Siap.
4: Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad. Terima kasih,
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke,
2: nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? cuma itu yang Ibu Farida tanyakan.
0: Oke. Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Siap,
2: nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Ica ya.
2: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
6: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, apa kabarnya
0: ya? Alhamdulillah sehat
2: Oma.
0: Dong.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
6: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
2: Merdeka.
0: Siap.
6: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
6: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh.
6: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
6: Katanya di tahun 68 apa?
2: Di tahun ya, 68. Iya, nanti nyanyi. Nanti akan
0: dijawab ya.
2: Jawab ya.
6: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu, gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang nggak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah nggak ada tuh.
6: Nanti deh ketemunya.
2: Siap.
6: Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap. Okay.
6: Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
6: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
6: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur
6: berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya, Oma siap.
6: Seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salah nih enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
6: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
2: Siap.
6: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
2: Terima kasih Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
2: dari
0: jawab
2: Palembang
0: satu persatu
2: kita
0: ya.
2: Ke Bogor.
0: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
7: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam.
7: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
7: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
7: Senior-senior semua nih diborong sama
2: legend.
7: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
2: Legend keren.
7: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
7: Ya, saya
2: Kang.
7: Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang
7: Awaludin, luar biasa. Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Saya nggak ada lawan.
7: Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
7: Ke buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
7: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu? Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
7: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
2: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasan di
7: buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
7: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
7: Oh, deket. Cuman ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin. Oke. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
2: Mau ada acara.
0: Siapa yang
2: juga
0: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
8: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
2: Cukup lama. Cukup lama ya.
8: Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
8: Wow. Sebelum di Starina.
2: Udah puluhan tahun.
8: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
2: Ya.
8: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
8: Dan
0: udah
8: sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Wow. Itu. Biasa.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
8: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
8: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
8: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
2: Suka kuah ya. Bayana, waduh.
1: Saya orang Sunda ya.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
2: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
8: Kalau saya sukanya bakso.
2: Nah sama dong Mbak Yana.
8: Bakso
2: nomor siji.
8: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
2: Rujak Cina.
0: Jangan nanti yang Surabaya.
2: Mbak Yana orang Surabaya.
8: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
2: Sama dong Mbak Yana.
8: Jadi habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
2: Oh
8: dilahirkan
2: gitu.
0: Oh iya iya iya.
8: Rujak Timur enak banget.
0: Loh pastinya. Ini lontong balap ya.
8: Oke. Okay.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
2: Bang
0: apa nih?
2: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
2: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: Korea
3: Selatan.
2: Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang Awi nggak bisa aja.
3: Di 11 hari di situ, lontongnya badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
2: Kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
0: Oke.
2: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Tahun 70-an.
0: 71 ya?
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
2: Nah,
1: itu
2: terjawab ya Mbak Farida.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
8: Apa Mbak Yana? Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
8: yang dengan itu. Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
8: Waduh, Mat Pelor.
2: Waduh.
8: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
8: Ya zaman
2: dan
8: masih
2: diputer,
8: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
8: Terus diputar dengan TV itu, TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
2: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya. Neni Triana,
2: Bunda Mbak Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
9: Mantap. Oh, mantaplah kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu. Oma Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
9: Ini gitu kan ya. Enggak apa-apa. Ijen termasuk enggak kita. Enggak
10: apa-apa. Saya justru bangga ya.
9: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
10: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
9: Ajuruk-ajurukan. Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
10: Bisa ngerok-ngerok gitu.
9: Pastinya
10: iya.
9: Mbak.
0: Oke.
10: Okay. Iya dong.
9: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
10: Oh iya pernah ya.
9: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
9: Ketemu Tante Titi.
10: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
9: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
10: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
9: ya,
10: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap. Dan
10: wajah
0: begitu
10: juga alhamdulillah di 71 ini.
9: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
11: kenapa Yana tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
11: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
9: Wah, aduh. Ini mah
0: masih remaja
9: senior
0: semua ya.
9: Mukanya ini remaja semua.
11: Remaja
9: loh.
11: Kolot.
9: Duh. Awet muda ini Bunda Yana,
0: Ya.
11: Nah. Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
9: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
9: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
9: Iya.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
10: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
10: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
10: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay.
10: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
9: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Okay.
10: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek enggak saya. Iya. Iya, betul.
9: Luar biasa.
0: Okay, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
9: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Tak ya, langsung kita
9: langsung
0: dengerin dari
9: kita,
0: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pasti. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya cucu ya. Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Iya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar, Uni
0: Erni Johan. Uni. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Aduh, betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next nanti ya. Mamani ya, siap kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang Rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Rato Denai.
0: Rato Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat walaupun dalam keadaan yang enggak usah disebutlah, kita aku enggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: Agustus 11.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak. Bunda Ni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya,
3: ini mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia,
3: pas banget dengan acara RRI.
1: Wah, luar biasa
0: siap kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Andi. Iya, kan kapan hari 10, jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Mak Cece. Wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Uni Lely. Mbak Ida ada di sini.

0: Selamat malam
1: Pak Putra. Hai,
2: selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Iya Pak Putra.
1: Siap Pak Putra.
0: Selamat
1: langsung
0: malam
1: dengan bintang tamu kita ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
2: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
1: Oke, amin, lebih semangat ya.
0: Iya Pak Putra.
2: Kita sambut aja merdeka.
0: Merdeka,
1: merdeka, siap.
0: Siap.
2: RRI udah boleh kendor Mas Arif.
0: Oh iya dong. Oh, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
1: Siap. Ada lagi Pak Putra, itu aja.
2: Ya salam-salam aja.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
1: Siap, oke.
2: Sama ibu juga sehat.
1: Terima kasih.
2: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Amin.
2: Itu aja Mas ya. Yang
0: makasih ya Pak Putra ya.
1: Terima kasih Pak Putra.
2: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
0: Selamat malam Bang Oscar.
1: Halo.
0: Bang Oscar.
1: Oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
0: Halo Bang.
1: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
0: Agustus,
1: berarti persiapan
0: Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
1: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih, kita udah 95% udah.
1: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
1: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu exam dari Mbak Yana dan teman-teman.
1: Wah, siap.
0: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
1: di Instagramnya
0: di
1: siapa
0: Instagram,
1: atau
0: mungkin
1: aja
0: di Facebook ya, ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG,
0: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
0: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
0: masing-masing Tia, posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
1: Keywordnya buat mencari ya, nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya.
1: Satu Nusantara,
3: satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, satu Indonesia.
1: Siap, begitu kayaknya.
0: Hotel Borobudur 10 Agustus.
1: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo,
0: selamat malam Bang Benny Jo di Manado.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
4: Memori lewat lagu.
1: Siap.
4: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah baik Bang Benny.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu
0: ya. Silakan Bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
1: Mbak Neni orang Bandung.
0: Betul.
4: Maha damang Mbak Neni.
0: Mbak Neni.
5: Iya.
4: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
0: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas?
1: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh kedengeran kok.
5: Dengar
1: kok. Oh dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
1: Oh begitu. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
0: Oh begitu. Baiklah.
1: Siap Bung Benejo apa yang mau ditanyakan?
4: Disampaikan ya.
0: Siap,
4: ya. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni,
0: terus
4: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi itu yang
1: pertanyaan
0: pertama. Nanti dijawab ya Bang Beni.
4: untuk Bang

0: Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
0: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
2: Siap.
0: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscilla Balebu, semangatnya Ibu Priscilla.
2: Ah, teman saya itu.
0: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
3: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Bang Hendra.
2: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
3: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Bang Hendra
3: semuanya ya di studio.
1: Mas Hendra.
3: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
3: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi. Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini rugi, Mbak.
2: Terima
1: kita
2: kasih.
1: Belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
2: Di Sumenep ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
2: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
3: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
2: Baik. Ya, itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
3: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
3: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
3: Siap. Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
2: Siap.
3: Ya, titip salam ya.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
3: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni. Oh iya.
2: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini kita nambah lagi, ada lagi Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Halo, ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sony saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Ernest semua deh dulu. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Dias pengantin iya.
1: Oh iya, dias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku, rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada
1: Personal,
2: ada Celebrity Club lah, apalah.
1: Banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan di Bundo Kanduang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
0: Siap.
2: Itu akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: aja, Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap. Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
5: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan.
1: Iya, iya Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
5: Erni Johan, Uni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
5: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
5: Dengan baju daerah masing-masing daerah.
1: Iya, yeah, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya, keren. Iya.
5: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya, Bang Awe.
5: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya
0: jadi penulis.
5: Penulis, iya. Punya puisi nggak, pernah bikin puisi kah, atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya
1: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap,
1: nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
0: Oke,
1: okay. Oh, iya. Okay,
0: siap. Ditunggu ya.
5: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucu-cu, kelapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
5: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur agak indah, Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Balai
5: namanya
1: sidang,
5: ya?
1: Balai Sidang. Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
5: Oh iya, Balai Sidang. Mm-hmm.
0: Siap.
5: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
5: Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
6: Ya, selamat malam. Iya. Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya,
6: namanya sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
6: Ujungnya sama, sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
6: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih
0: marun
6: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film, film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya iya, apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
6: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
6: Mbak Ida Leman.
0: Ya, gitu. Siap. Sudi.
6: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik, Pak
1: Salman.
6: Untuk kakak saya ya, di Bondowoso, Pusama Genda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
6: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
7: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang W, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Dijadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya.
0: Dokar.
1: Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya, siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau novel itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap. Kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
7: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
0: Siap.
7: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
7: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak, aduh kita apa-apa karena apa, tetap juga kan apa-apa kata gitu, dan alhamdulillah izin terus saya main, dah rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer, malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Mm-hmm. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni
1: ya,
2: SMKK
1: ya.
2: Jurusan ya, di sana.
0: Ya. Oh, okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesain nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida lo yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Hart, saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Puri itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kenal usaha sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jumputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun. Dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, mana ojo ngomong ngono, Sri, terus yang buh tuh gak boleh buh ya, buh gitu, kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan Ginset ke kanan, kanan ke kiri, lupa salah yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke siap.
2: Tapi senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini nggak tahu, makanya ulang tahun perkenalan mereka. Kami Lost Man diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil
8: selamat
1: sekali.
8: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
8: Ya, itu loh ini di anu sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
8: tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
8: Awe Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
1: Awe dikeluarkan. Novelnya tahun Bang Awe
8: kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen, nah ini apa ada nih di novel ini kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
8: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
8: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
8: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman.
0: Kita ke Samarinda ada Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu Pancaroba, masih ingat ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringatan pukul 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis album?
1: Di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai pragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya. Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat, wes. Ya, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mani.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda
0: Ida Lema, next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget siapa. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta. Itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya. Gimana adat Minang ini, kalau perempuan itu sebab pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita kepengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Maman, Yati Oktavesi, Yesi Guzman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa
3: betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin.
0: Okay.
1: Bang Awe, ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
1: Udah
4: kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yaji, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yaji saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, makanya seru nih. Oke,
3: tapi pakai daerah semua.
4: Oke. Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara, komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke siap. Itu. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis loh
0: ya kan.
3: Doain ya semoga
1: amin. Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Bang Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan terakhir.

0: dikasihkan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Hei, keselnya saya.
1: Yo, kenapa Jak? Datang-datang udah emosi.
0: Nggak dikasih, saya beli sepatu lagi sama mak saya.
1: Sepatu yang mana? Yang kemarin itu?
0: Iya.
1: Oh, branded lah, Singan. Pasti sih mahal.
0: Nggak mahal dia. Dia lagi diskon sepatu itu.
1: Yo, walaupun diskon, tetap dia mahal. Merek luar negeri. Coba beli produk Indonesia, pasti dikasih. Udah murah, bagus lagi.
0: Tapi nggak gaul kita pakai itu.
1: Tahu kamu, sepatu, tas, atau barang-barang lain merek-merek luar itu, orang Indonesia yang nyediain bahannya. Diekspor ke luar, dipoles di sana, terus diimpor lagi ke Indonesia. Dibeli lagi sama orang Indonesia. Padahal produk-produk Indonesia itu bagus-bagus. Bahannya sama, harganya jauh lebih murah.
0: Mereknya soalnya bro, itu yang buat kita keren.
1: Nah itu dah, orang-orang kayak kamu ini yang rusak pasar lokal. KW pun tetap dibeli, biar gaul katanya.
0: Nggak sih, emosi gitu bro.
1: Yo, mukamu yang buat saya emosi.
0: Yo, kenapa muka saya?
1: Sama kayak barang KW, palsu.
2: Makanya pakai produk Indonesia dong. Dijamin kualitasnya, dijamin harganya. Aku cinta produk Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Kamis 6 Agustus 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar, semangat pagi dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan ada operator Ria Ilpasari yang akan menemani Anda merangkai acara untuk edisi hari ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya, pendengar, Anda bisa mengikuti siaran kami melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan juga di RRI Digital. Baiklah, pendengar, langsung saja kami akan buka rangkaian yang acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Sementara kumandang azan subuh kami informasikan tiba pada pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, sila sudah pirengan siaran Pro Satel RRI Mataram yang akan kami awali dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB, dan kita akan dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran mengawali rangkaian ibadah sholat subuh, nanti diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

La ilaha illallah. Istaqimu shufufakum wa'tadilu, rapatkan dan luruskan. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Al-Fath ayat 6 sampai dengan ayat 7. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 27 menit. Dan agar lebih rokahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jamaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Al-Fath ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

0: جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia mengazab orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang yang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk. Allah pun murka terhadap mereka, melaknat mereka dan menyediakan neraka jahannam bagi mereka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrur Razi Dahlan MA disilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, waqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين جماعة kuliah subuh rahimakumullah. Hadirin hadirat dan para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita lanjutkan kajian tafsir kita pada pagi hari ini, di mana sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang al-futuh, kemenangan. Kemenangan dan pertolongan Allah itu disebabkan karena empat hal. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pengampunan Allah kepada Nabi Muhammad dan tentu kepada umatnya itu ya, disebabkan karena empat hal. Yang pertama adalah wahyal maghfirah, pengampunan. Orang yang mendapatkan pengampunan sesungguhnya dia sudah mendapatkan fauzan azimah, nasran azizah. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi adalah pengampunan dosa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhammika wa ma ta'akhkhar. Pertama, penyebab mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mendapatkan maghfirah, pengampunan. Yang kedua adalah itmamun nikmah, sudah disempurnakan nikmat Allah SWT kepada hambanya. Orang yang mendapatkan pengampunan Allah kemudian sudah diberikan kesempurnaan nikmat. Kesempurnaan nikmat itu ada pada tiga hal: nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan. Jika orang sudah mendapatkan tiga kesempurnaan nikmat itu, maka dia pasti mendapatkan fathan mubina, nasran aziza, fauzan azimah. Jadi tiga klaster. Klaster pertama adalah fathan mubina, yang kedua adalah nasran azizan, yang ketiga adalah fauzan azimah. Orang yang mendapatkan tiga-tiganya ini, apabila dia sudah mendapatkan maghfirah Allah, kemudian yang kedua adalah sempurnanya nikmat Allah pada dirinya. Sempurna nikmat itu ada pada iman, Islam, dan ihsan. Jika sudah komplit nikmat yang tiga pada orang itu, dia akan mendapatkan fathan mubina, nasran azizan, dan fauzan azimah. Kemudian yang ketiga, penyebab mendapatkan tiga tadi itu adalah orang itu adalah orang yang mendapatkan hidayah, hidayatus siratil mustaqim, orang yang sudah mendapatkan petunjuk Allah, petunjuk hidup, petunjuk perjalanan kehidupan, atau istilah kita road map perjalanan hidup manusia, itu namanya hidayah. Banyak orang berilmu tapi dia tidak punya peta konsep dalam menghadirkan keilmuannya, maka dia bisa tersesat. Banyak orang yang tidak punya ilmu tapi dia punya konsep, punya road map, dia selamat perjalanan hidupnya. Itulah gambaran hidayah, bahwa orang yang mendapatkan hidayatullah, hidayah Allah, maka dia orang mendapatkan fathan mubina, nasran aziza, dan fauzan azimah, hidayah, hidayah Allah. Dan hidayah Allah inilah yang paling kita cari. Bahkan wajib kita mohon kepada Allah setiap waktu hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa saja orang yang tidak memohon hidayah Allah, berdosa orangnya. Orang yang tidak mohon hidayah kepada Allah, berdosa. Kenapa? Karena ayat ihdinas siratal mustaqim itu wajib dibaca setiap kita sholat. Maknanya orang yang tidak mohon hidayah kepada Allah, dia berdosa. Itu natijahnya. Kenapa? Karena kita wajib baca setiap ya sholat, ya baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Hidayah, hidayah Allah itu kan beragam, apa ibu adzan rahimakumullah. Hidayah Allah itu beragam. Makanya hidayah Allah itu kita cari, kita mohon kepada Allah SWT keragaman hidayah itu agar kita dapat. Pertama namanya hidayatul hawas, hidayah panca indera. Hidayah panca indera itu adalah hidayah Allah. Hidayatul hawas, hidayah panca indera ini Allah berikan lebih kepada binatang daripada manusia. Hidayah panca indera. Coba kalau kambing begitu dia melahirkan, bisa langsung berdiri anaknya? Bisa. Begitu dia lahir anak sapi, bisa dia melihat? Bisa. Kalau manusia? Bu? Tidak bisa. Kapan anak itu bisa berdiri? Ya setahun baru bisa berdiri. Menggambarkan bahwa hidayatul hawas lebih tinggi diberikan ke binatang daripada manusia. Contoh, anjing jalan malam, pernah pakai senter? Pernah pakai senter anjing jalan malam ibu? Kita bagaimana? Pakai senter aja kedampek kita, kedampes kita. Apalagi enggak make gitu. Menggambarkan bahwa hidayatul hawas ya, panca indera kita itu terbatas. Maka kita selalu mohon kepada Allah SWT agar kita mendapatkan hidayatul hawas, hidayah panca indera. Ya, ini yang pertama. Yang kedua hidayatul nafs, hidayah hawa nafsu. Seandainya Allah tidak bimbing hidayah kita, manusia itu seperti binatang. Bahkan diberi hidayah saja manusia itu masih berbuat dosa. Apalagi tidak. Hidayatun nafsi, hidayah hawa nafsu. Hidayah hawa nafsu itu selalu kita mohon kepada Allah agar hawa nafsu kita terjaga, terfilter. Maka itu nama hidayatun nafsi, hidayah hawa nafsu. Ya, dengan adanya hawa nafsu manusia bisa ada. Kita punya anak, punya cucu karena ada hidayatun nafsu. Malaikat tidak punya hidayatun nafsu dia. Enggak ada nafsunya malaikat itu. Karena malaikat kalau diperintah sujud oleh Allah SWT, sekali diperintah sampai kiamat dah bangun-bangun dari sujudnya. Kalau kita saat sujud aja bangun. Ini malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Makanya manusia mohon agar hawa nafsunya itu diberikan hidayah oleh Allah SWT. Makanya hidayatun nafsi. Yang ketiga, hidayah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidayatul akli. Hidayah akal. Ya, hidayah akal pikiran. Banyak orang gila. Ya, kenapa dia gila? Tercabut hidayahnya itu. Maka dia gila. Orang stres. Orang andilau. Andilau antara dilema dan galau. Andilau namanya itu. Enggak jelas. Ya, bimbang hidupnya itu. Maka itu sebabnya kita mohon hidayatul akli, hidayah akal, agar terbimbing pola pikir kita. Kadang orang tidak sakit fisiknya, tapi pikirannya yang menyebabkan ya tidak terkontrol. Sehingga agar pikiran kita terkontrol, kita mohon hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayatul akal. Yang keempat, yang paling tinggi adalah hidayatud dini, hidayah agama, hidayatud din. Ya, bolehlah nafsu, hawas, akal kurang, tapi kita kuat pada hidayatud din, selamat kita. Hidayah agama itu kuat pada diri kita. Hidayatud din itu, hidayah agama itu indikatornya apa? Takwa Allah, takut kepada Allah SWT, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita tentu. Sebab jangan paksakan diri. Kalau usia-usia bapak-bapak ini ya, usia enggak perlu memaksakan diri ya. Kenapa? Itulah Rahman Rahim Allah. Ustaz Haji Saleh, Rahman Rahim Allah di situ. Dua rakaat bagi orang yang sepuh ibadah sama pahalanya dengan ya beribu-ribu rakaat bagi orang yang masih muda. Beruntunglah bapak-bapak termasuk orang-orang lansia. Lanjut usia maksudnya itu. Beruntung. Itulah Allah berikan bonus.

0: Diri mikir, jangan pasangan diri mikir ibu bapak. Harus santai, relax hidup ini, jangan jadi beban gitu kan. Ya saatnya pegang tasbih, ya subhanallah semua, sambil hitung utang-utang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya berimbang dia antara dunia akhirat itu. Itu yang disebut dengan orang yang mendapatkan hidayah tuddin, hidayah agama. Jadi orang yang sudah dapat hidayah agama, dunia itu hain. Ya. Jadi tidak akan masuk ke dalam hatinya dunia itu. Ya. Jadi jangan masukkan uang dalam hati, Bu. Masukkan di dalam dompet atau ATM. Itu baru orang ya mendapatkan ketenangan gitu. Kalau masukkan dalam hati, kepikir dia. Kepikir. Maka itulah sebabnya Allah SWT memberikan jaminan pertama fatham mubina, diberikan kemenangan yang nyata, nasran aziza, pertolongan yang indah yang kuat, kemudian fauzan azima, keberuntungan yang tinggi disebabkan karena dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hidayah atau siratal mustaqim. Yang keempat, penyebab orang itu mendapatkan tiga hal tadi itu adalah wan nasrul aziz, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara spesifik Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan siapakah orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ternyata pertolongan Allah itu resepnya hanya tiga. Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah, sering-sering memuji Allah. Orang yang sering memuji Allah, maka an-nasr wal fathu turun langsung diberikan oleh Allah SWT bagi siapa saja yang sering bertasbih kepada Allah SWT, memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini namanya doa wirid kantong ulama. Nah, ya Bu, Bapak, wirid kantong ulama, ulama-ulama yang waliullah-waliullah itu enggak pernah kosong apa namanya jubahnya dengan uang. Wiridnya apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu enggak ada uang, dikasih sama selagi yang di rumah, baca wirid itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sudah ada, pasti ada uangnya itu. Itu berkat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah bermanik dalam Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih." Ya. Bertasbihlah. Puji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, dan sering-sering ucapkan alhamdulillah. Memuji Allah sambil kita bersyukur kepada Allah. Ternyata resep kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu adalah sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu resep yang kedua. Alhamdulillah, fasabbih bihamdi rabbik. Memujilah. Memujilah Allah dengan hamba. Fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kajian ulama tafsir ada empat komponen memuji itu. Ada empat komponen memuji. Dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kok kita terjemahkan segala puji? Berarti banyak jenis pujian itu. Banyak jenis pujian itu.
1: Tapi ulama membagi pujian itu ada empat bagian puji.

Kalian itu di mana letak kita nanti ada di situ. Pertama namanya hamdul qadim lil qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Mana contohnya? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah memuji dirinya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu namanya apa? Hamdul qadim lil qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Bagi Allah, hak bagi Allah untuk memuji dirinya sendiri. Bagi hamba tidak diperkenankan memuji dirinya sendiri. Takut riya, takut sombong. Maka pertama namanya hamdul qadim lil qadim. Amba Allah SWT memuji dirinya sendiri. Yang kedua, hamdul qadim lil hadis. Allah memuji hambanya. Allah memuji hambanya. Mana contohnya Allah memuji hambanya? Muhammadur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah memuji kita. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Siapa yang memuji itu? Allah. Itu namanya hamdul qadim lil hadis. Allah yang maha kekal memuji makhluknya yang baru. Itu makna literalnya. Yang ketiga, hamdul hadisi lil qadim. Makhluk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji hambanya. Dan hamba memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita sholat Allahu Akbar, kita sedang memuji Allah SWT. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pujian hamba kepada Allah SWT. Yang keempat namanya hamdul hadisi lil hadis. Pujian hamba sesama hamba. Kanggut saling puji. Ayahanda Haji Muhammad Saleh, mulun saleh, mulun saleh, tetun mararan saleh, bejak lumbar selalu bawa tasbih, tasbih, lagu entun tayak tangga ngegeh, ngegeh, Masya Allah, Tabarakallah. Nah. Itu namanya hamdul hadis lil hadis. Allah, hamba memuji sesama hambanya. Semua pujian-pujian tadi itu kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita memuji orang, sesungguhnya hakikatnya kita sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya Allah berikan kepada orang yang mendapatkan fathan mubina, nasran aziza, dan fawzan azima. Sekarang sebaliknya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannassaw. Wa yu'adziba, waw ini waw atab al waw bihasabi ma qablaha minal ayah. Wa yu'adziba ini matub kepada liyudkhila, ayat sebelumnya, ayat kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Nah, wawunya waliyu'adziba, itu takdirannya. Wa yu'adziba ay waliyu'adzibal munafiqi. Ayat yang kelima ini, yang keenam ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga pada ayat keempat
kelima. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam neraka adalah ayat yang ke-6 dan ke-7. Siapakah orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-munafiqin, orang munafik. Di dalam Al-Qur'an ada 3 tipologi manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-mu'minun. Ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kafirun, orang yang tidak percaya kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah al-munafiqun. Itu 3 tipologi manusia. Mana paling berat? Kafirun atau munafiqun? Munafiqun. Orang munafik itu lebih bahaya, ya, dalam konteks perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik dan orang musyrik juga sama-sama diberikan siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yu'azzibal munafiqin, orang-orang munafik. Ternyata orang munafik itu banyak juga di era zaman Rasulullah. Apalagi era sekarang. Tidak bisa kita bedakan mana ahli hak dengan ahli hoax. Hoax. Wa yu'azzibal munafiqin, Allah menyiksa orang-orang yang munafik. Munafik itu artinya orang yang nafak, bolong imannya, munafik. Makanya kalau di dalam bahasa Arabnya terowongan itu nafak. Lenggo sami kalau sudah ke Mekah kan, ya, ditulis di terowongan itu nafak, terowongan. Nah, bolong dia, gunung yang bolong itu, dibolong sehingga dia menjadi berlubang. Maka orang yang munafik itu berlubang imannya. Sebut dengan munafik, orang yang terpecah imannya, itu namanya munafik. Dalam hadis Nabi, ya, ada 3 indikator orang munafik. Iza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong nggak ada yang benar, ya, dosa-dosa terus. Wa iza, ya, apa lagi, iza tumina khona, jika diberikan amanat khianat, korupsi dia. Ya. Kemudian waiza wa'ada talafa, jika dia berjanji tidak pernah menepati janji. Itu indikator orang munafik. Maka Allah SWT wa yu'azzibal munafiqin wal munafiqan, Allah menyiksa orang-orang yang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Berarti ini berimbang, lagi perempuan juga bisa munafik. Yeah. Tapi kenapa ya munafikin laki-laki disebut duluan, baru perempuan? Yeah. Mana lebih banyak ini? Laki-laki atau perempuan yang munafik? Laki-laki, karena disebut duluan laki-laki ini, Bu. Yeah. Jadi apa yang disebut duluan dalam Al-Quran itu sudah yang paling banyak. Wa yu'azzibal munafiqin, Allah SWT menyiksa orang-orang laki-laki yang munafik, wal munafiqat, dan perempuan yang munafik. Wal musyrikin, orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu. Syirik itu ada 2. Syirkul asgar, syirkul akbar. Seringkali kita, ya, ada pada syirkul asgar, syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Riya, sum'ah, ya, sombong. Itu syirik kecil itu, ya. Allahu akbar. Saat ingat Allahu akbar, ingat MBG, Haji Saleh MBG. Itu jangan kira itu ndak syirik asgar itu loh. Ya. Kita seringkali hanya memahami syirik itu hanya menyekutukan Allah. Ya.
Syirkul asgar itu riya. Ada jemaah tiang itu, pas waktu dia azan, dia sengaja suaranya bagus, niatnya biar didengar oleh calon mertuanya bahwa dia pinter ngebang ngazan dan bagus suaranya. Ternyata Allah alihkan. Begitu dia baca hayya 'alas salahu akbar, katanya Allah alihkan niat yang tadi itu sampai salah baca azan. Hayya 'alas salahu akbar. Yang tadinya kepingin dapat simpati calon mertua enggak jadi. Kenapa? Niatnya salah. Niatnya salah. Nah, jadi itu syirik asgar namanya itu. Melakukan apa perbuatan karena manusia, karena mendapatkan pujian manusia, itu riya. Waria usyirkun, yaitu bagian daripada syirik, tapi syiriknya syirkul asgar. Nah, kita berlindung dari Allah SWT agar kita terhindar dari ya syirik asgar maupun syirik asbar. Nah, wal musyrikin wal musyrikat wasa'at masyira, dan ya sesungguhnya orang-orang yang berada loncat zannina billah zannassau. Siapakah orang-orang munafik, orang-orang yang musyrikin, musyrikat yang disisa oleh Allah SWT itu? Disebabkan karena mereka su'uzzon kepada Allah. Mereka mengatakan, ngapain sih orang Islam ini? Sudah dikasih pertolongan juga masih saja minta-minta. Su'uzzon dia kepada Allah SWT. Maka orang yang su'uzzon itu, zon yang gimana? Ya, ternyata dalam ayat ini ada zonnasau dan zonnal khair. Yang menyebabkan mereka masuk neraka karena dia berburuk sangka yang sangat kepada Allah SWT. Itu sebabnya disebut dengan zonnasau. Kalau zonnasu agak sedikit, itu bedanya nggih. Kan sering bilang suuzon kita bilang kan? Ya, kalau terlalu suuzon namanya sauuzon. Al-Qur'an mengatakan apa? Azzannina billahi zannassau. Makna zannassau di sini hal min farqin bainas sau wassu. Apakah ada beda antara su dengan sau? Di sini padahal dari satu kata min sa'a. Nah, kalau mengatakan su sau illa annal maftuha guliba fi ayudhaf ilaihi mayuradu dhammuhu min kulli syai wa masu bidhammi fajara majras syarril ladzi huwa naqidul khair. Coba. Kalau mengatakan su saja itu lawanan daripada khair. Berarti masih ada toleransi su, apa yang su gitu kan. Kalau sudah sau itu sangat sekali ya jahat suuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Allah sebutkan azzannina billahi zannassau. Orang yang mendapatkan disiksa oleh Allah taala karena dia suuzon dengan sangat jelek kepada Allah, mereka alaihim dairatus sau. Semua kejahatan-kejahatan yang mereka zonankan itu muter di kalangan dirinya sendiri. Artinya, apa yang disangkakan buruk kepada Allah, pasti Allah akan memberikan keburukan kepada orang yang melakukan sangkaan jelek itu. Maka apa yang kita sangka kepada Allah berupa kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan sesuai dengan prasangka hambanya. Kan gitu hadis kudsinya itu. Awagadiballahu alaihim, dan Allah SWT di samping mereka orang-orang yang munafik musyrik ini yang suzonnya berlebihan kepada Allah SWT, diberikan mereka empat kejelekan. Pertama adalah kejahatan itu muter pada dirinya sendiri. Ya,
kejahatan yang dia sangkakan kepada Allah, Allah kembalikan kepada mereka. Itu satu. Kedua, ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Kemudian wala'anahum, dan Allah laknat mereka, Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah. Wa'adalahum jahannam, dan Allah siapkan bagi mereka api neraka. Wasa'at masira. Itu gambaran penjelasan Allah SWT kepada orang-orang yang munafik, orang musyrik, yang berlebihan, ya, jahat suuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah lah bala tentara langit dan bumi. Wa kanallahu azizan hakim, sesungguhnya Allah SWT maha aziz, maha perkasa, dan maha bijaksana. Wallahu alam bissawab.

Ya, pendengar demikian saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan Tuan Guru tadi banyak sekali hikmah, pelajaran atau ibroh yang kita bisa ambil untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, saatnya kita bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram merangkai acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Menyambut pagi ini yang cuacanya masih dingin. Ya, tapi jangan sampai Anda berselimut lagi. Memang di saat cuaca dingin ini ada rasa-rasa malas ya. Tapi kalau Anda sudah ingat nih, wah saatnya akan berangkat ke tempat aktivitas, mengingat pekerjaan yang sudah menumpuk, tugas-tugas yang belum kelar, jadi ya sudahlah ya, dihempas saja selimut sideng ge. Apalagi untuk sideng nih yang mau ke sawah, terus mau ke pasar ya, untuk ina amak sematan jari tiang sak berbahagia le pagi nih kenggek. Sepertinya ngopi nih paling mantap ya sebelum sarapan. Baiklah pendengar, tapi bukan anjuran ya untuk Anda yang mungkin ada apa ya, sedikit masalah di lambung kalau ngopi belum sarapan. Jadi sarapan dulu lah ya, atau minum air putih lah yang paling dianjurkan, apalagi yang hangat-hangat ya di saat cuaca dingin seperti sekarang ini. Baiklah pendengar, saya Dian Mustafa dan ada operator Yael Pasari merangkai acara di NTB pagi ini untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, hampir merata cerah ya untuk hari ini pendengar, dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 43 sampai 91%. Wilayah Sumbawa sudah cerah tadi ya. Kemudian di wilayah Dompu udara kabur, Bima juga cerah, Sumbawa Barat cerah, Lombok Utara udara kabur, Kota Mataram udara kabur, Kota Bima cerah. Dan suhunya hampir merata pendengar, dari 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban 40 sampai dengan 96%. Iya pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, untuk kalian baru saja bersama di NTB Pagi Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan juga di RRI Digital. Dan pendengar, kabar baik untuk Nusa Tenggara Barat, apakah itu? Iya, ternyata tren penurunan untuk penduduk miskin ya, persentasenya itu ini menunjukkan ada tren penurunan yang signifikan seperti itu ya. Jadi ini adalah informasi di mana memang kabar baik, artinya apa yang dicanangkan ya seperti itu, ini sudah menunjukkan hasil ya. Dan memang tercatat di Maret 2026 saja ya, itu menjadi 11,17%. Jadi artinya angka ini menurun sampai 0,21 poin persentase ya, kalau dibanding September 2025. Dan penurunan ini memang terlihat dari jumlah penduduk miskin di Maret 2026 ya, pendengar, di tercatat di 628,50 ribu jiwa, itu berkurang sampai 8,68 ribu orang kalau dibanding September 2025. Tapi meskipun ada tren penurunan yang semakin meningkat ya, tetap ada warning ya, di BPS mengingatkan bahwa penurunan ini belum merata seperti itu. Jadi artinya ada kemiskinan di wilayah perkotaan yang masih, maksudnya meskipun di wilayah perkotaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi yang menjadi perhatian atau menjadi catatan itu adalah di wilayah perdesaan yang justru mengalami sedikit ya peningkatan. Nah, tentu hal ini akan menjadi perhatian ya, agar pengentasan kemiskinan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan ya. Tapi secara keseluruhan tren ini adalah menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat NTB itu akan terus membaik, insya Allah ya. Tapi tentu yang paling diutamakan itu sekarang ini adalah bagaimana nanti kolaborasi antara pemerintah, belum lagi dunia usaha dan masyarakat ya, tetap solid. Dan ini sangat diperlukan agar semakin banyak warga yang bisa keluar dari garis kemiskinan dan tentu bisa sama-sama menikmati kesejahteraan yang lebih merata. Iya, pendengar, untuk persentase kemiskinan yang kembali menunjukkan tren penurunan ini nanti bisa Anda simak juga informasi selengkapnya seperti apa di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Nanti kami akan hadirkan informasinya, pendengar, dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat yang bisa Anda simak pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Langkah pasti menuju tempat aktivitas Anda sepagi mungkin, karena bisa jadi jarak dari rumah menuju tempat aktivitas Anda itu jauh. Jadi Anda sudah prefer ya, itu lebih cepat, lebih baik ya. Jangan sampai terburu-buru, apalagi kalau dalam perjalanan ya, pagi itu adalah pagi yang macet ya. Artinya memang semua orang terburu-buru ya untuk menuju ke sekolah, mengantar anak sekolah, terus ada yang mau pergi ke tempat aktivitas yang satu, mengajar. Wah, pokoknya hal yang seperti ini menjadi pertimbangan untuk Anda lebih awal begitu ya berangkat ke tempat aktivitas. Insya Allah dimudahkan dan dilancarkan, dan hari ini ada satu kesuksesan yang bisa Anda raih ya. Baik, pendengar NTB Pagi, masih lanjut nanti dengan berbagai informasi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa simak Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, setelah itu nanti akan lanjut ya, bisa Anda ikuti Opini Publik Klarifikasi. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah juga jangan lewatkan ada Dialog NTB Pagi. Karena itu tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Memang kemiskinan es krim kita sudah mulai turun ya, dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri.
2: MotoGP kemarin kan penyampaian dari ini kurang lebih masih sekitaran 30% terupdate untuk penjualan tiket.
0: Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 42%. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat pada Maret 2026, angka kemiskinan turun menjadi 11,17% atau berkurang 0,21 persen poin dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan Maret tahun lalu, penurunannya mencapai 0,61 persen poin. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan penurunan tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hingga Maret 2026 jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 628.500 orang, berkurang 8.680 orang dibandingkan September 2025. Sementara dibandingkan Maret 2025 jumlahnya turun lebih dari 26.000 orang. Meski demikian, kondisi di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan tren yang berbeda. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 11,70% menjadi 11,25%. Sebaliknya di

0: bagi empat, asumsi satu kakak kan?
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu rilis terbaru data kemiskinan ekstrim daripada Pusat Statistik atau BPS. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dipastikan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan anggaran daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, data terakhir menunjukkan angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah berada di kisaran 0,72% atau sekitar 8.000 lebih penduduk. Namun data tersebut masih akan divalidasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
0: Tapi yang jelas ada data kemiskinan ekstrim dan itulah dasar menjadi perencanaan penganggarannya program kegiatan ya. Kan masih 0,7% kan, paling 8 ribuan lebih lah. Kebetulan pemetaan belum dipegang ini. Seperti kita evaluasi program penanganan stunting itu dengan kondisi kemiskinannya stunting di situ. Tapi kita melihat kan kebutuhannya tetap butuh pemberdayaan ekonomi.
1: Menurutnya penanganan kemiskinan ekstrim tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Pemerintah memfokuskan intervensi pada 3 sektor utama, yakni perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan sanitasi lingkungan. Sementara layanan pendidikan dan kesehatan dinilai sudah cukup terjangkau, karena itu pemerintah kini lebih memprioritaskan perbaikan kualitas tempat tinggal dan penguatan ekonomi keluarga melalui program yang disesuaikan dengan potensi masyarakat, seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha kuliner.
0: Jadi kalau kita menghitung aja kebutuhan, RTLH katakanlah jumlah kakaknya seperti itu. Biasanya kita 20 juta itu unit cost-nya kan. Tinggal hitung itu. Tapi itu personal itu bukan kakak. Kalau 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi satu kakak kan. Kalau kebutuhannya rumah, tapi belum tentu dia butuh rumah kan. Butuh pemberdayaan, apakah ada usaha ayam, usaha kuliner, apa.
1: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga belum dapat menghitung kebutuhan anggaran secara pasti. Perhitungan akan dilakukan setelah proses verifikasi lapangan selesai dan kebutuhan setiap keluarga penerima dipastikan. Adapun validasi data akan dilakukan secara paralel dengan pembaruan data BPS agar program pengentasan kemiskinan ekstrim lebih tepat sasaran sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah.
2: Kabupaten Lombok Utara mencatat kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Setelah 18 tahun berdiri sebagai daerah otonom, angka kemiskinan di kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat itu terus menunjukkan tren penurunan. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar mengatakan angka kemiskinan di daerahnya kini berada pada kisaran 20,23%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan saat Kabupaten Lombok Utara mulai berdiri pada tahun 2008 ketika tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 43%.
3: Angka kemiskinan ini terus-menerus menurun ya. Sampai sekarang ini sudah 20,23. Dari 43, sekian pada ketika Lombok Utara ini didirikan. Ini berarti kita sudah mencapai lebih dari 20%. Ini adalah berkat kerjasama semua, kita semua, anggota dewan, kemudian dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
2: Selain keberhasilan menekan angka kemiskinan, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga mencatat peningkatan pada sejumlah indikator pembangunan. Indeks pembangunan manusia terus mengalami kenaikan. Sementara prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan sebagai hasil penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun demikian, Bupati Najmul Akhyar mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar. Pendataan perlinsos di masyarakat tengah dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pendataan tersebut difokuskan agar bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengakselerasi pendataan masyarakat melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai upaya mempercepat penanganan kemiskinan dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Melalui aplikasi digital tersebut, seluruh kepala keluarga diwajibkan terdata sehingga pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam menetapkan penerima berbagai program bantuan. Aplikasi Perlinsos merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memverifikasi kelayakan penerima bantuan, mulai dari program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, penerima bantuan

0: iuran PBI, BPJS Kesehatan, hingga berbagai bantuan sosial lainnya. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Joini Taufik menegaskan, salah satu strategi paling efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran dinilai menjadi kunci agar anggaran perlindungan sosial mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah. Pemanfaatan aplikasi Perlinsos juga diharapkan mampu menekan dua persoalan utama dalam penyaluran bantuan, yakni bagi masyarakat yang tidak layak tetapi menerima bantuan, serta masyarakat yang layak namun tidak memperoleh bantuan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat dari program perlindungan sosial.
1: Dengan semua kepala OPD, ini dalam rangka menindaklanjuti sebenarnya program baru dari Bapak Presiden yang namanya Perlinsos. Aplikasi Perlinsos ini mestinya diisi oleh semua kepala keluarga yang ya, kita punya jumlah keluarga itu 501.104 jiwa, itu terbesar di NTB. Nah, apa tujuannya? Untuk mengetahui apakah bantuan selama ini sudah tepat sasaran atau tidak.
0: Kabupaten Lombok Timur saat ini menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan digitalisasi perlindungan sosial. Akan tetapi capaian aktivasi pendataan masih perlu ditingkatkan. Untuk mengejar target penyelesaian pada 30 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengerahkan pendamping desa, tenaga P3K, serta berbagai unsur terkait lainnya guna mempercepat proses pendataan. Melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh warga miskin dan rentan dapat terdata dengan baik, sehingga seluruh program bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Lombok Timur.
2: Ratusan kematian warga penerima bantuan sosial Bansos di Kabupaten Sumbawa tidak dilaporkan oleh ahli warisnya karena mereka khawatir tidak akan lagi menerima Bansos. Randi Pratama melaporkan.
3: Keluarganya ini tidak mau melapor, dia karena khawatir hilang bansos itu.
4: Rasa khawatir kehilangan bantuan sosial membuat sebagian keluarga di Kabupaten Sumbawa belum melaporkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Akibatnya sebanyak 235 warga yang telah meninggal masih tercatat sebagai penerima bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian mengatakan temuan itu diperoleh saat proses pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurut Iwan, banyak keluarga sengaja menunda pelaporan kematian karena khawatir bantuan sosial untuk keluarganya dihentikan. Setelah dilakukan klarifikasi, Dinas Sosial bersama DPMD dan Dinas Dukcapil membantu mengurus akta kematian agar data dapat diperbarui sesuai ketentuan. Selain itu, Dinas Sosial juga masih menemukan penerima bansos yang dinilai sudah tidak layak karena kondisi ekonominya membaik. Namun, pencoretan penerima tidak bisa dilakukan secara langsung dan harus melalui proses verifikasi lapangan, pembaruan data oleh operator desa, serta musyawarah desa atau kelurahan.
3: Orang yang umpamanya masih muncul namanya di BNPT, padahal sesungguhnya dia sudah meninggal dunia. Nah ini kita klarifikasi cepat. Nah kenapa ini masih muncul? Ternyata keluarganya ini tidak mau melapor, dia karena khawatir hilang bansos itu dalam satu keluarga. Nah itulah kita cek, baru kita urus akte kematiannya sehingga dia dicoret. Nah ini hal-hal yang kita lakukan hari ini.
4: Dinas Sosial mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan penerima bansos yang tidak lagi memenuhi syarat maupun mengusulkan warga yang layak tetapi belum terdata. Verifikasi data ditargetkan berlangsung selama 2 bulan, mencakup 24 kecamatan, 157 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Sumbawa. Pemutakhiran ini diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
2: Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu membuat program yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Berikut tanggapan masyarakat.
5: Perkenalkan, saya Disa Jihan dari Tanjung Karang Permai. Menurut saya, kemiskinan ekstrim di NTB itu masih terjadi karena kesempatan kerja yang layak belum merata. Banyak masyarakat yang sebenarnya mau bekerja keras tapi peluangnya terbatas, terutama di daerah kayak pedesaan gitu. Akibatnya penghasilan yang didapat pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka. Solusinya harus ada pemerataan pembangunan, terutama dalam membuka lapangan kerja di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat untuk mandiri, bukan hanya bergantung.
6: Perkenalkan, nama saya Ina Wahida, saya dari Udayana. Kalau dilihat, kemiskinan itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal akses pendidikan dan keterampilan. Masih banyak masyarakat yang belum punya kesempatan nih untuk meningkatkan kemampuannya, sulit buat bersaing di dunia kerja. Menurut saya, perlu sih ada program pelatihan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga punya bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
7: Kenalkan, saya Febri Putri dari Lobar. Menurut saya, kemiskinan terjadi karena masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah, kemudian ada daerah yang sudah berkembang, tapi ada juga yang masih tertinggal dan kurang tersentuh program. Kedepannya itu, pembangunan harus lebih merata dan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian kalau tentang harusnya ada program yang dibuat juga, terus berkelanjutan supaya dampak bisa disarankan dalam jangka panjang, bukan hanya sementara.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan perbaikan akurasi data penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda NTB, Baik Nelly Yuniarti, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
8: Bukannya untuk kemiskinan ekstrim kita di Nusa Tenggara Barat, mungkin strategi yang paling dinilai paling jitu di tengah efisiensi ini untuk menekan angka kemiskinan ekstrim seperti apa?
9: Iya, memang kalau kita berbicara kemiskinan ekstrim itu adalah tentang warga kita, pekerjaan sih bahasanya ya, menambah pendapatan mereka, itu kata kunci, menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Ya. Nah, mengurangi pengeluaran mereka itu dengan bantuan dari kementerian, ya kan, untuk kakak miskin ekstrim ini. Nah, sementara kalau untuk pendapatan itu kita mengambil langkah melalui pemberdayaan desa berdaya. Desa berdaya transformatif, yaitu memberikan mereka bantuan usaha. Nah, kami mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak untuk pelatihannya. Misalnya Pemprov memberikan modalnya, maka BP Kementerian Tenaga Kerja melalui BPPP Lombok Timur melakukan pelatihan. Nah, itu sih yang ingin kami sinergikan. Dan kemarin terima kasih OJK sudah melakukan pelatihan juga di Lendang Nangke. Oh, iya. Lendang Nangke Utara. Nah, ini nih kolaborasi-kolaborasi yang ingin kami sampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak bisa Pemprov membangun sendiri Nusa Tenggara Barat ini. Kita membutuhkan banyak pihak, dan alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan banyak NGO, filantropi, bahkan vertikal gitu ya, yang terlibat di dalam pengentasan kemiskinan ini.
8: Oke. Ada perkembangan yang bisa dirasakan gak dalam 2 tahun terakhir? Atau mungkin 1 tahun terakhir ya, bahwa kemiskinan ekstrim kita sudah mulai ada perubahan atau seperti apa?
9: Memang kemiskinan ekstrim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun, dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program, juga verifikasi pendataan ini. Ya, ini sangat penting sekali ternyata memverval data-data yang ada yang kita dapatkan dari BPS. Seperti contoh kami kemarin menarik data miskin ekstrim dari BPS itu 7.250. Ternyata memang yang bisa kita setelah diverval kan hanya 6.000 sekian. Nah, yang bisa diberdayakan itu sekitar 5.024 kalau enggak salah, di dinas sosial yang akan kita berikan modal. Artinya banyak turunnya hanya melalui verifikasi data. Nah, itu baru di 7.000, belum di data keseluruhan. Nah, ini yang penting bagi kami untuk ke depan, itu adalah menarik kembali data seluruh miskin ekstrim yang ada di BPS untuk kami verval detail. Vervalnya benar-benar di verval. Nah, ini karena berpengaruh juga dalam pengurangan angka. Nah, ini kan karena sementara BPS kan perpindahan dari Reksosek ke DTSN, sehingga ada error dan sebagainya, itu wajar. Nah, inilah kolaborasi kami dengan BPS, membantu BPS sekaligus memperbaiki data kami untuk kita verval gitu.
8: Tantangan terbesar sebenarnya yang menjadi penghambat bagaimana ini lebih berprogres begitu, apa sebenarnya di kondisi saat ini?
9: Kalau untuk program jalan on the track ya, untuk desa berdaya, bahkan sekarang banyak kepala desa mungkin yang kemarin masih bingung bantuan keuangan itu seperti apa, yang tematik. Nah, setelah sekarang sudah ada yang rilis sekitar 43 dari 257 desa untuk tahun ini, baru kadesnya mulai bertanya. Saya bilang kita bisa mencairkan asal proposalnya jelas, programnya jelas desa-desa ini. Makanya jangan dikira baru kirim proposal langsung dapat uang, tidak. Karena teman-teman OPD teknis akan melihat lagi, ini bisa benar-benar menguntungkan, bisa benar-benar memberdayakan desa atau tidak. Kalau benar-benar bisa, maka baru dana itu akan turun. Kemudian penurunannya inilah yang kemudian teman-teman netizen, saya lihat itu kalau udah teman-teman media rilis kan, dijawab sama netizen, tolong diinfo desa mana aja supaya kami bisa ikut terlibat. Nah, itu artinya semangat masyarakat untuk terlibat itu bagus. Sehingga kami meminta ke teman-teman di BKAD untuk merilis desa mana saja yang sudah dicairkan, sudah didapat, sehingga masyarakat desanya bisa paham melalui melalui teman-teman media, oh ternyata desa ini desa saya sudah dapat. Nah, kolaborasi, semangat mengawasi oleh masyarakat setempat, itu kan semangat terlibat, itu yang kami ingin harapkan dalam proses pembangunan.
8: Jadi data terakhir kemiskinan ekstrim kita ada di berapa desa, kemudian kalau ditotalkan dalam bentuk anggaran kita bisa intervensi setiap tahun itu sampai berapa duit, Bu?
9: Kalau sekarang ini kan kami di transformasi tip itu sekitar 51 M. Nah, itu yang sedang kami kami maksimalkan untuk kita mengintervensi. Memang tidak mungkin seluruhnya, tetapi dari sekian masyarakat miskin ekstrim yang sudah kita verval, kita akan mencari yang betul-betul bisa diberdayakan, gitu loh. Jadi kalau nggak bisa diberdayakan, ya sudah, beliau hanya bisa dikasih PKH itu loh, bantuan.
8: Siap, makasih banyak, Bu.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi melaksanakan kick-off operasi distribusi air bersih sebagai upaya mengantisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino tahun 2026. Meski seremoni baru digelar saat ini, distribusi air bersih sebenarnya telah dimulai sejak sepekan lalu. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
10: Kick-off ini seremonial sebenarnya hari ini, namun faktanya...
11: Pelaksana tugas PLT Ketua Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Dodi Setiawan kepada wartawan mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi BMKG yang menyebut El Nino tahun ini datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan menimbulkan suhu yang lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu menjadi perhatian khusus PMI NTB bersama PMI Pusat, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, American Red Cross, serta Australian Red Cross. Hingga satu pekan pelaksanaan, PMI NTB telah menyalurkan sebanyak 106 ribu liter air bersih ke 5 kabupaten kota di NTB yang berstatus siaga darurat kekeringan, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Penyaluran dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD di masing-masing wilayah. Menurut Dodi, distribusi air bersih merupakan program rutin PMI setiap musim kemarau, sehingga pelaksanaannya tidak harus menunggu permintaan masyarakat.
10: Hingga pada hari ini, kita bersama dengan Ketua PMI Kabupaten Kota, diwakili dari Pulau Lombok, melaksanakan kick-off operasi kekeringan dampak El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnain, menambahkan, dropping air bersih telah dilakukan ke Gerung dan Batu Layar. Penyaluran air bersih berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini BPBD.
12: Artinya kami juga tetap mengikuti arahan jadwal dari BPBD. Kami tetap koordinasi, BPBD mengirimkan kami jadwal. Artinya kami bersinergi sama pemerintah daerah terkait kekeringan ini. Ini tidak jalan sendiri juga. Artinya begitu ada jadwal yang sudah ini di daerah mana yang harus didistribusi. Jadi teman-teman dari PMI Kabupaten Lombok Barat sudah siap.
11: Saat ini PMI NTB mengoperasikan 13 armada distribusi air bersih yang terdiri atas 8 truk tangki berkapasitas 5.000 liter dan 5 kendaraan pick up yang dilengkapi tandon air. Hingga kini, kebutuhan air bersih terbanyak tercatat berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali memperkuat sektor pertanian melalui perluasan program irigasi perpompaan. Dari alokasi awal sebanyak 30 titik pada tahun berjalan, sebanyak 13 titik tambahan kini telah memenuhi persyaratan dan mulai memasuki tahap pemberkasan. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
13: Menghadapi situasi pah kemarau saat ini, para petani kita itu sudah lihai sesungguhnya membaca siklus alam ini.
14: Kinerja pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lombok Barat kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Setelah sebelumnya memperoleh alokasi awal untuk pembangunan irigasi perpompaan di 30 titik, Lombok Barat kini mendapat peluang tambahan usulan berdasarkan capaian pelaksanaan program yang dinilai berjalan baik. Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Lalu Muhammad Hakam mengatakan, tambahan tersebut diberikan pemerintah pusat setelah melihat progres pelaksanaan program irigasi perpompaan di daerahnya. Hakam menyebutkan, hingga perkembangan terbaru, sudah terdapat 13 titik yang dinilai memenuhi persyaratan. Belasan titik tersebut kini mulai bergerak ke tahap pemberkasan sebagai bagian dari proses pengusulan program.
13: Pada tahun ini beberapa program pemerintah pusat juga sedang berjalan, ya, di antaranya itu irigasi perpompaan yang juga menyasar ke daerah-daerah yang kita sudah petakan ini rawan untuk terdampak pada saat musim kemarau. Jadi ada penambahan atau peningkatan pola tanam di area-area tersebut yang tadinya hanya satu kali masa tanam, saat ini sudah bisa lebih dari satu kali. Nah, data realnya saat ini ada 13 titik sudah akan beranjak ke tahap pemberkasan.
14: Hakam menegaskan, penambahan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pelaksanaan irigasi perpompaan tahun ini. Dengan demikian, selain 30 titik yang telah dialokasikan sejak awal, terdapat tambahan 13 titik yang kini memasuki tahap kedua dan bergerak menuju pemberkasan.
2: Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 42%. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, capaian tersebut masih berpotensi terus meningkat karena waktu penjualan masih tersisa hampir 3 bulan sebelum balapan digelar. Menurutnya, kondisi ini lebih baik dibanding tahun lalu ketika penjualan tiket baru dibuka sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan. Pemerintah Provinsi NTB optimistis target penjualan tiket dapat tercapai sebelum ajang MotoGP dimulai.
15: MotoGP kemarin kan penyampaian dari ini kurang lebih masih sekitaran 30% terupdate untuk penjualan tiket. Nah ini kita lihat karena tahun lalu dan tahun ini berbeda. Tahun lalu kita launching 1 bulan sebelum pelaksanaan. Tahun ini ada space waktu hampir 3 bulan yang kita harapkan ya mudah-mudahan tercapai penjualannya sebelum event ini terlaksana.
2: Selain penjualan tiket, penyelenggara juga menyiapkan sejumlah kegiatan pra-event untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain melibatkan siswa SMK dan pelaku pariwisata dalam program sosialisasi dan edukasi. Pemprov NTB juga memastikan kesiapan sektor transportasi dan akomodasi bagi para penonton. Koordinasi dilakukan untuk menjamin kelancaran penerbangan dan transportasi laut menuju NTB selama penyelenggaraan MotoGP. Pemerintah juga membuka peluang penambahan akses transportasi langsung dari sejumlah daerah ke Lombok. Pemprov NTB optimistis MotoGP Mandalika 2026 kembali sukses dan mampu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata serta perekonomian daerah. KONI Nusa Tenggara Barat mulai memetakan kekuatan seluruh cabang olahraga atau cabor sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Pemetaan dilakukan terhadap cabor yang akan bertanding di NTB Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan langkah tersebut diawali melalui rapat konsolidasi bersama seluruh pengurus cabor PON. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan kesiapan atlet sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan administrasi sejak dini. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian mutasi atlet. Mori menyebutkan masih ada sejumlah atlet yang sedang mengurus perpindahan dari daerah lain untuk memperkuat NTB pada PON 2028.
16: Nah, kita mengingatkan bahwa semua persyaratan terkait dengan mutasi itu harus diselesaikan paling lama di bulan Agustus ini. Karena kan itu harus minus 2 tahun sebelum PON. Kalau PON itu nanti tahun 2028 bulan September atau Oktober, maka memang akhir bulan ini harus selesai proses mutasinya.
2: Selain itu, KONI NTB juga meminta setiap cabor segera memperbaharui dan melengkapi data atlet sebagai dasar penyusunan program pembinaan menuju PON 2028. Mori menjelaskan, KONI NTB juga mulai menyusun peta kekuatan setiap cabor berdasarkan potensi perolehan medali. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembinaan dan pengalokasian anggaran. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 42%. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda. Hari ini 6 Agustus 2028 bersama saya Yunia Herawati. Pendengar, semoga hari ini menjadi penyemangat, hari yang penuh semangat tentunya untuk menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Meskipun cuaca agak dingin sebenarnya, namun tidak menyurutkan pendengar untuk beraktivitas untuk menyelesaikan berbagai tugas hari ini. Senang pendengar berjumpa dengan Anda dalam dialog opini publik dan klarifikasi, dan tentunya topik-topik yang kita akan bawakan sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kabupaten, kota yang ada di NTB juga tengah fokus untuk menekan angka kemiskinan. Ini mengingat angka kemiskinan masih cukup tinggi dan menjadi atensi berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun berbagai pihak terus atensi bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pendengar, khususnya untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Meski berbagai indikator pembangunan menunjukkan kemajuan dan angka kemiskinan terus mengalami penurunan, khususnya untuk beberapa tahun terakhir, persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kemudian layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, hingga air bersih dan sanitasi. Dan ini juga untuk kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan ini menjadi salah satu alasan kami untuk mengangkat topik peran Basnas Lombok Timur dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Kita fokus untuk pengentasan kemiskinan mengingat atensi yang begitu besar, termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Pendengar, karakteristik wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk khususnya di Kabupaten Kota, mulai dari di Pulau Lombok hingga di Pulau Sumbawa, sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertanian, kemudian peternakan, perikanan dan usaha mikro, yang membuat kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam. Perubahan iklim ini khususnya pada musim kemarau juga berpengaruh besar. Ya, langsung kita sapa pendengar kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Nih, dengan Pak Senso di Lombok Timur, Mbak.
0: Silakan Pak Senso.
1: Ya, begini, di tempat saya ini sudah lama ini tidak dipedulikan. Ini tetangga saya ini rumahnya ini rumah pagar dari dulu, mungkin panjangnya 2 meter tiga kawan tiga mungkin ini, terus atapnya asbes. Mm-hmm. Dan ada juga ini yang satu lagi tidurnya di entera. Mm-hmm. Sama juga asbesnya juga bocor kalau hujan kehujanan.
0: Di wilayah terus mana ini Pak Senso? Pak Senso?
1: Terus
0: Lombok Timur mana ini?
1: Di Lenek Baru bagian Gudeg Buangka.
0: Lenek Baru?
1: Terus ini bagian Gudeg Buangka nama desanya. Terus sisanya asbes, asbesnya jadinya punglah apa namanya, kalau angin masuk, hujan masuk, kemudian saya lihat itu dia tidur bocor rumahnya itu. Nah, ini kan pemerintah juga di sini. Dan bantuan juga ketahan. Nah, ini dari masalahnya. Tolong masuk ke desa ini. Tidak ini.
0: Iya.
1: Ini juga itu. Kerja tidak ada kerjaan. Sekolah, anaknya berhenti sekolah gara-gara tidak mampu kan. Nah, dari mana cara ini di Lombok Timur, tolong masuk ke.
0: Iya. Iya, Pak Senso. Iya, Pak Senso, kebetulan nanti pada sesi kedua ada narasumber kami Basnas Lombok Timur. Nanti kita coba untuk mengungkapkan keluhan dari Pak Senso, terutama di Lenek Baru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Senso di Lenek Baru, Kabupaten Lombok Timur. Semoga nanti langsung ditanggapi oleh Basnas Lombok Timur, mengingat Basnas Lombok Timur sangat respon terhadap bantuan ataupun permintaan bantuan khususnya masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Dan kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-05-6000. Pendengar dapat memberikan informasi seperti apa perkembangan kemiskinan di wilayah Anda. Apakah ada masyarakat seperti di wilayah Ledek Baru di Kabupaten Lombok Timur, ada masyarakat yang belum tersentuh bantuan oleh pemerintah, baik PKH maupun bantuan lainnya. Ini juga menjadi atensi, mengingat ada pendataan juga sekarang Perlinsos untuk pendataan agar bantuan-bantuan sosial tepat sasaran khususnya di masyarakat miskin, dan saat ini uji coba tengah dilakukan di khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur, salah satu daerah yang menjadi daerah percontohan di Indonesia untuk penerapan Perlinsos atau penerapan bantuan sosial tepat sasaran melalui digitalisasi. Ya, kami tetap undang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-05-6000. Pendengar dapat memberikan informasi seputar masyarakat Anda atau keluarga yang belum menerima bantuan seperti apa, atau bantuan yang sudah diterima oleh masyarakat khususnya warga miskin, apakah sudah tepat sasaran atau memiliki kebutuhan khusus yang perlu diungkapkan. Silakan pendengar di 0370-646-521 atau di 0818-02-05. Pendengar, berbagai faktor memacu atau memicu kemiskinan, mulai dari faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia tentunya. Masih terdapat masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, kemudian keterampilan kerja yang terbatas, sehingga sulit untuk bersaing di dunia kerja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, untuknya khususnya untuk sektor informal, sulit ya mendapatkan pendapatan, dan hanya mendapatkan, kalaupun mendapat pekerjaan, dengan pendapatan yang tidak menentu. Di sisi lain, pendengar, akses terhadap permodalan bagi pelaku usaha kecil khususnya juga masih menjadi tantangan pemerintah, karena banyak usaha mikro juga belum mampu berkembang secara optimal. Dan saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga Kabupaten Kota berupaya untuk menekan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Langkah yang dilakukan antara lain kemudian memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan pula kesehatan dan memperkuat ketahanan pangan. Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya dibebankan oleh pemerintah, pendengar. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga sosial dan lembaga filantropi. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas memiliki peran strategis sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat khususnya yang membutuhkan, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan jeda dengan yang berikut ini.
2: Apa arti berdaulat? Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Indonesia pasti bisa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Pendengar kembali di Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi 6 Agustus 2026 bersama saya Yunia Herawati. Pendengar, topik kita hari ini adalah peran Basnas Lombok Timur dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Dan tentunya kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat berbagi informasi seperti apa kondisi kemiskinan di wilayah Anda. Apakah ada masyarakat seperti pendengar kami, Pak Senso di Kabupaten Lombok Timur, terdapat dua kepala keluarga yang memang sangat membutuhkan karena mengingat kondisi rumah yang jauh dari kata layak. Dan seperti apa lokasi atau kondisi masyarakat Anda? Apakah sudah tepat sasaran bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah? Apakah sudah diterima atau dimanfaatkan? Ataupun ada masyarakat Anda yang belum menerima bantuan? Ini mengingat pemerintah pusat saat ini baru melakukan uji coba untuk penerapan penerimaan bantuan sosial melalui Perlinsos agar bantuan sosial tepat sasaran dan dilakukan secara digitalisasi. Dan pendengar, peran Basnas saat ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan konsumtif kepada masyarakat miskin, tetapi juga menjalankan berbagai program produktif melalui bantuan modal usaha, kemudian pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, beasiswa, pendidikan, bantuan kesehatan, hingga program kemanusiaan. Mungkin saja di wilayah Anda, bantuan Basnas di wilayah Anda sudah Anda terima, ataupun ada masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali, seperti yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Pendengar kami Pak Senso, ada dua kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan. Mungkin saja nanti Mbak Basnas dapat menginformasikan seperti apa untuk mendapatkan bantuan, terutama masyarakat yang belum tersentuh bantuan pemerintah pusat, karena saat ini pemerintah tengah berbenah untuk mendigitalisasi bantuan-bantuan yang diberikan untuk masyarakat agar tepat sasaran, dan pendataan tengah dilakukan dan uji coba dilakukan di wilayah Kabupaten Lombok Timur, salah satu daerah yang dipilih secara nasional. Kemudian pendengar, Basnas saat ini juga tengah berupaya menciptakan mustahik yang mandiri dan produktif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah penerima zakat menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, bahkan pada akhirnya menjadi muzaki yang ikut berkontribusi membantu sesama. Pendengar, optimalisasi penghimpunan zakat juga menjadi faktor penting dalam memperluas manfaat program-program yang dilaksanakan. Potensi zakat khususnya di Nusa Tenggara Barat masih sangat besar dan belum sepenuhnya tergali. Oleh karena itu diperlukan peningkatan literasi zakat, transparansi, dan pengelolaan dana yang baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Pak Rizky di Armada.
0: Pak Rizky.
3: Pak Rizky.
0: Silakan.
3: Ini berkenaan dengan anak sekolah, enggak?
0: Iya.
3: Bisa enggak meminta bantuan ke Basnas? Nah, kebetulan anak saya sampai sekarang belum mau kembali ke sekolah karena saya belum membayar SPP di pesantren.
0: Bapak, bisa diturunkan suara radionya, Bapak?
3: Ya, kebetulan saya sendiri yang menanggung anak saya sampai sekarang belum mau kembali ke sekolah karena saya belum bisa membayar SPP-nya atau kos makannya di pesantren. Nah, bisa nggak kita minta bantuan ke Basnas langsung?
0: Iya. Narmada wilayah ya. Mana ini, Bapak?
3: Ya.
0: Narmada wilayah mana?
3: Apa?
0: Di desa mana di Narmada, Bapak?
3: Di Narmada, desa Dasan Treang.
0: Dasan Treang.
3: Iya. Nama saya Kamari Sabak. Nah, kebetulan saya orangnya penamanya saya juga. Itu baik aja lah, Mbak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Semoga nanti langsung direspon oleh Basnas ataupun pemerintah setempat untuk memberikan bantuan. Dan tentunya nanti pada sesi kedua, pendengar, ada narasumber kami langsung dari Basnas, Ketua Basnas Kabupaten Lombok Timur dengan Bapak Haji Muhammad Kamli. Dan kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 ataupun di 0818-02-05-6000. Pendengar dapat memberikan informasi seperti apa kondisi Anda saat ini, terutama masyarakat miskin, apakah sudah mendapatkan bantuan ataupun apakah sudah mendapatkan bantuan dengan memanfaatkannya, karena begitu banyak bantuan dari pemerintah provinsi, kemudian Basna dan organisasi lainnya. Perlu ada pendataan memang yang secara khusus agar masyarakat penerima bantuan tepat sasaran, dan bantuan yang diberikan juga diperlukan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro3 Jakarta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,2%.